0: udah pernah beli dan udah pernah konsumsi Biosi dan juga madu Nomrafit.
1: Ada Bu Siti Sari Rejo, ini untuk jaga kesehatan. Udah langganan banget minumnya susu Zigo 26.
0: Iya, lanjut lagi ada Bapak Sumanto dari SB14 Bengkel Yudhistira. Keluhannya diabetes sama stroke, udah langganan minumnya Estabos dan juga Agarius Drop.
1: Ada juga Bu Yani dari Rumbia RB3. Keluhannya darah tinggi, udah 2 kali minum Besti. Pertama kali pas cek kesehatan di Rumbia. Ini beli lagi ya Biosi sama madu hitam pahit.
0: Wih, mantul. Lanjut lagi ada Bu Ani. Ini keluhannya kista dari Simpang Randu. Ini punya sepaket drop.
1: Selte.
0: Drop sama selte di rumah. Stoknya masih ada. Ini beli Prokanda aja.
1: Kenapa jadi cepet gitu? Orang aku beli selte deh.
0: Ya biasa, mungkin itu typo.
1: Ada Mbak Ningsi Gunung Madu, sakitnya di lambung. Udah 2 kali beli madu lambungku.
0: Oke, ada Om LN. Ini kemarin datang ya ke sini ya. Beliin ibunya Etabes ya. Dan udah pernah konsumsi sebelumnya.
1: Iya, ada juga nih Rina Sriwangi beliin buat bapaknya. Ini ada apa namanya? Susah buang air kecil ya dan sakit. Udah semua ya.
0: Oke deh, sudah semua besti aku. Yang belum kesapa berarti saatnya kamu dong ya dapetin produk herbalnya di Radio Trinama Jaringan.
1: Betul sekali. Ya sudah kalau gitu besti, kamu ikutan gabung lagi. Maksud aku, kamu buruan punya produknya biar bisa kita senggol setiap hari.
2: Baru saja segmen Goyang Konsumen. Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FMNet. Salam sehat.
3: Spesial promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 Biosi, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan

0: Aduh, ya Allah.
1: Hey, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Hah? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu
2: Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat Biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga Biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio.

0: Besti.
1: Coba kita mau lihat-lihat lagi. Ini yang sudah ikutan gabung sebagian ada voice note kayaknya, Besti.
0: Oh, boleh deh. Kita puterin dulu voice note-nya ya, Bes ya. Yang sudah pada kirim, yang belum kirim juga boleh nyusul, Besti.
1: Yes, ada siapa ini? Loh, kok gak ada suaranya, Bes?
0: Lah, situ kali.
1: Coba lagi.
0: Pagi.
1: Pagi Trichan, selamat bertugas ya. Saya sehat selalu dari Mbak Ranti di Kota Gajah.
0: Oke, thank you Mbak Ranti.
1: Selamat pagi juga Trichan dari Pasar Lama Rumbia ya. Panteng mau goyangin buat kawan-kawan di dapur yang lagi istirahat biar enggak ngantuk ya. Salam spesial juga buat keluarga di Pasar Gisting. Makasih.
0: Oke, kembali kasih Besti.
1: Ada Mbak Elmi menyatu semangat selalu ya, ditemenin sama dirimu. Dendangnya saya ceritakan pada bintang-bintang.
0: Saya ceritakan.
1: Posisi masih istirahat sebentar. Tak mampir dulu lah ya. Infonya cerah. Pai Aska ini lagi di perantauan.
0: Enggak kecucuk-cucuk durinya.
1: Kayaknya sudah kebal sih.
0: Sudah kebal ya. Ini melebihi daripada limbat ya.
1: Aduh ya, udah semangat ya pejuang rupiah semuanya.
0: Iya dong.
1: Pejuang cuan semuanya. Pokoknya mudah-mudahan selalu apa ya, selalu melimpah rezekinya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Yuk Besti, digoyangin lagi aja biar makin semangat.
0: Bolehlah Besti, tetap di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agar Ilus.
0: Goyang terus.
1: Mia.

0: darurat, kata dokter ada masalah dengan ginjal, cairan di tubuh menumpuk katanya.
1: Terus sekarang gimana, Pak?
2: Iya, Pak, alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
0: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
2: Iya, Pak.
1: Iya.
2: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
0: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya
3: dalam tubuh, rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3-5 tetes, 1-2 kali sehari sebelum makan. Biosi Shaga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Tri.

Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada

Agarilusprai. Agarilusprai adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilusprai di Radio Jaringan Mutiara Berlian Network. Keluarga sehat, kabar baik buat kamu yang punya keluhan nyeri sendi, asam urat tinggi, kebas dan kesemutan, syaraf kejepit, sakit pinggang dan pegal linu. Sekarang, keluarga sehat tidak usah khawatir. Ada susu kambing Etamed, varian terbaru dari Etabes. Etamed adalah susu kambing herbal yang diformulasikan khusus dengan susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
1: Pasar goyang, goyang sehat bersama Agar Yulus, goyang terus. Pokoknya untuk Besti yang sudah menyatu, Tri Rama Pancen T.O.P. ya kan, dari Kang Bismo di Wai Jepara yang selalu setia. Hadir lagunya dong, ikutan aja, makasih. Ada lagi siapa lagi itu Besti?
2: Ada siapa sih itu yang sudah ikut gabung, kayaknya rame deh.
1: Mama Arif, Mama Arif. Semangat Mama Arif.
2: Semangat, semangat Gaspol.
1: Dari Raden Fatah Palembang. Kok Palembang?
2: Bandar Lampung.
1: Bandar Lampung, Surabaya.
2: Apa
1: kamu
2: tuh?
1: Bingung, aku banyak tanya.
2: Bandar Lampung, kamu bingung. Surabaya, kamu banyak tanya.
1: Iya.
2: Baiklah, boleh diadu nih pantun-pantunnya nih.
1: Bandar Lampung Sukohat. Selamat pagi Mbak Supana, menyatu juga ini loh. Thank you.
2: Halo, thank you Mbak Supana.
1: Kenapa? Iya, mati lampu memang.
2: Seperti mati lampu.
1: Iya, mati lampu Heru.
2: Oh, tadi mati lampu tempat Heru.
1: Duta yang mati lampu.
2: Oh, duta yang mati lampu. Oke.
1: Terus juga ini ada Nurgala, selamat pagi, iya kan? Sudah ikut gabung bareng sama dua miau.
2: Oke, thank you, bestie.
1: Habis.
2: Iya, habis.
1: Ya sudah kalau gitu, bestie. Kamu masih semangat, kamu masih kuat untuk kita bersenang-senang?
2: Ya masih dong, sampai jam 12 malam dong.
1: Enggak kuat, saya yang tidak kuat.
2: Kan bestie yang kuat, dengerin Radio Tri Rama Jaringan sampai pagi.
1: Tetap dong bareng sama dua miau
2: di Pasar Goyang.
1: Goyang

0: Besti, terima kasih untuk kebersamaannya. Ya udah habis waktu kita, Bes.
1: Ya, ketemu lagi besok ya di jam dan gelombang yang sama.
0: Ya dong, saatnya Domio pamit.
1: Langsung kita akhiri.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Panteng Radio,
1: Panteng Tri Rama dong.
2: Miau.

Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini. Inilah Lintas Terkini pukul 10.

0: Waktu Indonesia Barat, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium Masa Kini, bersama saya Alfebrian, Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Tribun Lampung, Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Metro mulai melaksanakan pendataan sensus ekonomi 2026 dengan menerjunkan 144 petugas lapangan yang akan menyasar 22 kelurahan di seluruh wilayah Kota Metro. Pendataan dilakukan menggunakan metode door-to-door dan pemberdayaan pelaku usaha. Karena itu, masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas sensus. BPS juga memastikan seluruh petugas telah dibekali identitas resmi dan pelatihan sebelum turun ke lapangan. Pendataan akan berlangsung secara bertahap hingga seluruh wilayah selesai didata. Melalui sensus ekonomi 2026, pemerintah berharap dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai potensi dan tantangan ekonomi di Kota Metro untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Demikian lintas terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. BOC Sihaga. Dapatkan sekarang juga. BOC tersedia di setiap pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600. Trirama FM Net.

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik. Halo, good morning, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Zeyeng.
1: Iya, Zeyeng. Barengan kita lagi, Zeyeng.
0: Seperti biasa kita akan menemani pagi hari kami.
1: Betul, biar makin semangat, biar makin happy. Pantengin.

0: Anto.
1: Anya, kok kamu pas ngomong Anya aku kayak berasa mau kamu telan loh.
0: Semangga diperudulkan, diawur-awurkan sayang ya.
1: Iya sayang.
0: Sama kita, mumpung kita baru aja opening kan masih panjang ya.
1: Betul.
0: Boleh langsung aja ke nomor Bandar Dangdut BOC 085126666931 sayang ya.
1: Iya sayang.
0: Dan seperti biasa juga nanti kita akan ada segmen membahas seputar inilah ya, informasi-informasi kesehatan sayang.
1: Betul.
0: Ya. Dan untuk besti-besti udah diminum belum biosinya?
1: Ayo, siapa yang lupa ya besti? Kalau kamu lupa minum biosi berarti kamu melupakan aku.
0: Nah,
1: kita berdua.
0: Kita ya, loh kan? Sehari muncul dua kali.
1: Iya.
0: Ya? Di seluruh jaringan trirama. Untuk apa? Untuk mengingatkan seyeng-seyeng ya, jangan sampai tidak mengonsumsi, tidak meminum biosi siaga. Karena apa? Biosi siaga ini kan bagus banget untuk kesehatan tubuh kamu, Bes.
1: Iya, betul banget, Besi. Masa kamu berani-beraninya melupakan
0: berani-beraninya. Nanti aku datengin loh ke rumah kamu nanti
1: nanti
0: buatin terus.
1: Malahan kayaknya mah Besi ya seneng.
0: Kayaknya pengennya begitu loh.
1: Ya udah kita datengin yuk ke rumah Besi-besi semuanya.
0: Ayo dong bikinin nanti. Gitu.
1: Ya Allah manja
0: banget sih utu-utu tayang. Jangan manja loh. Masa enggak bisa bikin sendiri. Oh, cuma tinggal ditetesin tuh ya, gampang.
1: 5-7 tetes aja udah cukup. Terus, mau minumnya langsung ditetesin ke lidah boleh. Maunya juga diminum pakai setengah gelas air hangat boleh.
0: Boleh sayang, ya? Gampang banget. Sok tinggal diminum ya sayang, aku cinta aku.
1: Iya sayang.
0: Stoknya tinggal sedikit,
1: menipis
0: ya. Menipis banget, tinggal tetes terakhir. Langsung hubungi ya call center kami 0831 760 600. Saya yang nanti AJS langsung meluncur ke rumah kamu ya.
1: Iya, betul banget.
0: Oke deh Besti, nanti kita bakal baik lagi. Yang mau ikutan gabung boleh ya, ditunggu boleh aja. Sekarang kita kasih dendang lagi spesial untuk Besti-Besti. Jangan tinggalkan aku ya.
1: Jangan.

kamu jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.

0: Aduh, ya Allah.
1: Burina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh.
1: Burina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan. Seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga, diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga. Biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Biosisihaga.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
4: Kemarin istrimu cerita. Katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
5: Iya, bener, Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
4: Wah, betul eh. Benar-benar nggak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
5: Siap, Bude. Monggo, saya antar ke toko Larissa.
6: Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak, kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Alhamdulillah ya Pak, akhirnya sekarang kita punya rumah sendiri.
1: Iya Bune, Alhamdulillah, ini berkat kerja keras kita selama ini.
0: Satu lagi Pak, Ibu Ki kepengen banget punya dapur yang nyaman, rapi, lanco, wantik Pak.
1: Sabar Bune, Bapak sudah memikirkan itu. Terus, rencana Ibu yang dulu pengen buka warung di rumah jadi Bu?
0: Ya jadi toh Pak, tapi ya itu, Ibu masih bingung, peralatannya juga kita belum punya.
1: Nggak usah khawatir Bu, ayo ikut Bapak ke toko Budiman Jaya Aluminium.

Budiman Jaya Aluminium melayani dan menerima pesanan berbagai macam jenis barang seperti lemari baju berbagai macam model, lemari sudut, kitchen set atau dapur cantik, akuarium serta aksesorisnya, etalase, kusen aluminium, menerima servis dan pembuatan berbagai jenis barang dari bahan aluminium. Dibuat dari bahan damai bukan oplosan dengan kualitas terjamin kekuatannya. Insya Allah tidak akan kecewa. Datang segera ke toko Budiman Jaya Aluminium atau langsung kunjungi alamat produksi kami di Jalan Lintas Timur Taman Negeri dari arah Sukadana 50 meter sebelum pasar Taman Negeri. Telepon Kang Iwan 0853-8443-3919. Budiman Jaya Aluminium dengan harga terjangkau dan bersahabat.

0: dengannya waktu itu, iya. Ada pertemuan-pertemuan berikutnya.
1: Iya, harus dong. Masa cuma pertemuan pertama saja?
0: Kalau misalnya pertemuan pertama terus gak ketemu lagi, berarti kamu di ghosting.
1: Di ghosting? Apa itu ghosting?
0: Ya itu, jadinya menghilang ya tanpa kabar. Mungkin seperti hantu.
1: Apalagi kalau baru PDKT gitu,
0: iya,
1: ya.
0: Iya, berarti kalau misalnya kamu di ghosting, berarti dia tidak serius sama kamu, Shay. Kalau dia meninggalkan kamu, ya kamu cari yang lain lah.
1: Iyalah,
0: masih banyak yang lain.
1: Tenang saja.
0: Cuman yang lainnya itu mau gak sama dia?
1: Itu ya, itu jadi problemnya.
0: Itu problemnya, masalahnya.
1: Bikin kita pusing, Neng.
0: Memang banyak, tapi mau enggak.
1: Iya, dan itu bikin kita pusing enggak sih?
0: Udahlah, enggak usah pusing-pusing. Sendiri pun kita tetap happy, Shay.
1: Iya, tapi pusingnya bukan masalah itu juga.
0: Oh, beda ya? Kamu kenapa?
1: Saking kepikirannya. Terus abis itu tuh katanya hipotensi jadinya aku nih.
0: Oh, kamu darah rendah.
1: Darahnya iya, karena kepikiran terus, begadang terus.
0: Aduh, Gustinu, aku ngapain sih mikirin si Mokondo itu?
1: Mokondo, kamu Mokondo.
0: Janganlah, itu bikin kamu sakit malahan. Kamu gak ada untungnya mikirin orang yang tidak memikirkan kamu. Mendingan kamu mikirin yang pasti-pasti aja, Bes. Kalau misalnya kamu udah kena hipotensi, aduh gak enak banget. Kamu bisa ini, apa namanya, terganggu aktivitas kamu.
1: Iya sih, betul.
0: Hari-hari. Soalnya kalau hipotensi itu ya udah pasti pusing.
1: Iya, betul.
0: Lemes.
1: Heeh, itu lelah yang dirasain.
0: Keliengan. Pandangan berkunang-kunang.
1: Aduh,
0: kabur.
1: Kabur.
0: Kabur. Iya. Jelas gitu loh, kabur pandangannya ya. Kalau misalnya
1: gitu.
0: Tekanan darahnya rendah. Ada juga yang sampai mual-mual we gitu. Ya, ada juga pucat pasti. Pantesan kamu pucat pasti. Ternyata kamu lagi darah rendah ya.
1: Iya,
0: terus
1: tapi
0: juga badan tuh kayak dingin gitu loh, terasa menggigil.
1: Iya. Pernah sih aku benar-benar sering banget ngalamin hal itu ya.
0: Dan juga biasanya mudah pingsan kalau yang punya tekanan darah rendah. Gak bisa dia kayak kepanasan berdiri lama. Bisa ikut upacara lah ya, upacara bendera lah. Tapi bisa langsung
1: blek.
0: Mending enek sing nulung.
1: Ya reneng. Lah piye wong segede ini mau siapa yang nolongin, yang kuat siapa? Di otang ngopeng
0: pingsan gini. Jar ke mana? Ora kuat aku.
1: Jahat sekali loh.
0: Makanya Pina tiap hari lari, takutnya pas pingsan ini kalau misalnya udah ini kan udah turun bebenya, ada yang mau mengangkat.
1: Iya sih. Semoga aja bisa.
0: Enggak lah, ya. Tapi jangan sampai kena hipotensi, makanya kata Naya juga.
1: Ya, aku udah melupakan dia pelan-pelan ya, perlahan seperti Bu Esena.
0: Melupakan siapa?
1: Aku melupakan Bu Esena.
0: Oh iya, mending memang dia harus
1: liar melupakan soalnya.
0: Dia. Enggak usah diingat kalau.
1: Orang tiba-tiba bilang gini, Neng.
0: Apa?
1: Kaki kiri injak gas, kaki kanan injak kompling. Suami kerja keras. Biar istri bisa shopping.
0: Lah, ya memang terek kudune ngono kok.
1: Apa coba selanjutnya?
0: Apa lagi?
1: Untuk yang punya suami lo ya.
0: Acing sadar. Aku bisa shopping sendiri.
1: Yang enggak punya suami injek kaki ae.
0: Injek kakimu tau maksudnya?
1: Ya, injek kakinya Bu Ece nah balang-balang ya, Bes.
0: Oh, isu-isu kok wis ngejak.
1: Lah iya lo ngejak gelut.
0: Ngejak ribut karo aku.
1: Oh.
0: Maksudnya apa maksud Anda dengan mengirimkan kata-kata itu?
1: Mungkin memang dia tahu kalau Anda tidak
0: diam.
1: Tapi tenang aja Bu Ece enggak tahu. Bentar lagi ada yang ini ya.
0: Yang Vina. Memberikan
1: duda manis Kalimantan.
0: Informasi nu terjelas sih Pina ma. Yang jelas mah ini informasi seputar hipotensi ya, Shay.
1: Mama Aca juga hadir, Ben, dari SP1 ya. Thank you Mama Aca.
0: Thank you, Sayang.
1: Sehat-sehatlah Mama Aca ya. Iya, tapi sebelum kita lanjut ke informasi itu ya, Neng, ke informasi hipotensi tadi buat kamu yang sering begadang, buat yang sering memikirkan sesuatu hal yang sebenarnya enggak perlu kita pikirkan tapi selalu ada di pikiran kita. Aduh, liar kan? Nanti kita mau ngebahas di segmen selanjutnya ya, Bestie ya.
0: Iya. Kita akan membahas ini seputar tekanan darah rendah.
1: Betul.
0: Atau anemia.
1: Aduh.
0: Atau juga hipotensi itu sama ya. Kita akan bahas gejala-gejalanya apa, ya kan? Mm-hmm. Jenis-jenis hipotensi itu ada berapa? Terus kira-kira makanan apa yang jangan dikonsumsi oleh penderita hipotensi,
1: kan?
0: Dan penanganan serta pencegahan untuk besti-besti yang ternyata punya keluhan anemia, ya?
1: Ya, betul.
0: Nanti kita akan bahas secara tuntas, ya.
1: Ya, besti. Tapi kali ini kita mau absensi dulu besti-besti kita yang udah pada gabungan barengan kita berdua. Tadi kan udah ada Bu Echena. Ya, Bu Echena lagi apa, Bu Echena?
0: Bu Echena lagi mikirin kita sampai tercetus kata-kata itu.
1: Betul, apa, sepertinya.
0: Kayaknya sih dia dari semalaman memikirkan kata-kata itu.
1: Masa
0: ya
1: sih?
0: Luar biasa loh dia. Biasanya dia gak ada kata-kata itu. Tidak pernah membuat pantun-pantun seperti itu.
1: Oh, ternyata Bu Echena seperti
0: pagi-pagi
1: itu.
0: Pagi-pagi sudah ngerosting kita akan balas.
1: Kita akan balas nanti ya.
0: Lebih
1: coba,
0: dari itu.
1: Coba apa?
0: Aduh, nanti dulu gue pikirin dulu.
1: Oke, terima kasih besti kita ya. Yang pagi ini masih pantengin kita berdua di Radio Tri Rama FM Lombok Timur ya. Untuk yang lagi pantengnya melalui streaming juga terima kasih Zeyeng. Ini yang biasanya streaming tuh Mama Igun ya. Selalu panteng.
0: Selalu dia mah selalu aktif karena jauh jadi tetap bisa dengerin makanya via streaming nih.
1: Iya.
0: Dimanapun berada bisa sayang, yang penting apa punya
1: pakai data. Iya, ya, besti ya.
0: Enggak punya anak kumah kayaknya tapi santai kayak muter-muter gitu.
1: Liar
0: kayak Bu Esena ya. Diucapkan selamat pagi untuk Bu Lia ya yang tadi pagi udah luncuran ke Tri Rama ya dari luar seputaran Taman Negeri. Luar biasa, terima kasih sehat selalu ya.
1: Bu Asi, Masya Allah. Ibu luar biasa banget.
0: Asi,
1: ibu
0: Asi.
1: Ibu aku. Apa iya?
0: Iya, namanya Nenek Asi itu ya. Ini beda, ini Ibu Asi yang ada di
1: Cermin Rawa ya. Andalas Cermin Rawa Pitu.
0: Ya,
1: ngeborong. Wow. Ngeborong biasinya, terima kasih ya Ibu.
0: Iya, ngeborong ke ini ke Bima FM ya. Terima
1: luar
0: kasih
1: Tara. Luar biasa deh Ibu ini ya.
0: Lanjut lagi.
1: Siapa?
0: Ada Pak Sulistiono.
1: Pak Sulis?
0: Yes.
1: Ada Tiano.
0: Mas Eko.
1: Mas Eko.
0: Mas Supaiko.
1: Oh.
0: Terima kasih untuk Pak Sumiran.
1: Wow. Pak Sumiran udah dateng loh ke Tri Rama ya. Ternyata semalam Pak Sumiran datang membeli biosisi harga.
0: Ada Mas Susi Winarti Braja Astri, terima kasih juga. Ada Mas
1: Madi. Iya, dari Talang Sari.
0: Talang ya? TL Talang.
1: Bukan Tulung.
0: Tulung. Itu kalau kita tulung-tulung.
1: Tolong-tolong kalau kita ya.
0: Terima kasih.
1: Iya, terus habis itu juga ada Pak Sumanto dari SB14 Bengkel Yudhistira. Ini setia banget loh, Neng.
0: Oh, gitu.
1: Iya, Bengkel Yudhistira. Terima berapa kasih. Kali kita selalu menyebutkan namanya.
0: Luar biasa ya. Terus juga ini sudah COD sama AJS ada Bu Yani Rumbia RB3.
1: Iya. Hai, Dek. Kamu udah dipanggil ibu.
0: Bukan, ini cucunya merenak. Oh, cucu. Anaknya ini mah ya.
1: Oh, gitu.
0: Terima kasih ibu ya. Terus juga ada beliin Bu Ani.
1: Oh, beliin buat Bu Ani.
0: Buat Bu Ani maksudnya.
1: Iya, dari Simang Randu ya Besi ya. Terima kasih. Thank you. Selamat siang Mbak Ningsi.
0: Iya, kenapa tangan kayak kira-kira aku lagi berpose.
1: Oh, berpose.
0: Posenya cantik.
1: Apose.
0: Oh, udah ini kamarnya.
1: Iya.
0: Iya, baik.
1: Baiklah kalau begitu Besi sayang yang sudah pada dapetin biasa si siaganya yang selalu setia juga benar sama kita berdua ya. Masih kita tungguin partisipasinya, kebersamaannya sampai jam 12 siang nanti. Cuma di program Biosi, Biosi Siaga bersama Bandar Dangdut Biosi ya Besti ya. Mbak Yuan udah dangdut Biosi ya Besti ya. Mbak Yuan udah ketawa-ketawa.
0: Apa sih, Mbak?
1: Ketawain apa coba?
0: Mulai
1: katanya ya, mulai sengklek. Bukan manis manja mengke, tapi manis manja sengkle.
0: Kita berdua aja.
1: Iya, kita berdua. Kalau besi-besi semuanya baru, manis manja mengke.
0: Sebelum kita di roasting sama mereka, kita mengakui
1: kalau emang kita tuh seperti ini. Rada-rada.
0: Baiklah, seng-seng, aku nanti di kebersamaan kita di segmen berikutnya nanti. Betul? Akan kita bacakan lagi yang sudah ikutan, yang mau voice note sok bangga purudulkeun aja aur-aurkeun seng ya.
1: Iya.
0: Nomor Bandar Dangdut Biosi 0851-2669. Bener enggak?
1: 2666. 2666. Ulangin 0853 0851 2666 6931.

promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam. Oh Pak Darto.
0: Ah sekarang kelihatan lebih segar Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak?
1: Iya Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana Pak?
2: Iya Pak. Alhamdulillah sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
1: Jamu tetes Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
2: Iya Pak.
0: Iya.
2: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
1: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah boleh saya coba ini?
1: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu,

0: lulus juga. Eh, Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
1: Gimana gak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
0: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
1: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
0: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
1: Wah, ini mah udah komplit banget.
0: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
2: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program Pasca Sarjana S2 Magister, program Sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program Vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.

0: Bandar Wina dan juga Neng Bandar Naya ya.
1: Asikin aja, bro.
2: Besti, apakah dirimu masih masih semangat?
1: Mumet.
2: Atau kamu udah mumet sama kita berdua?
1: Masih kelingan.
2: Soalnya kita berdua random. Dan ya, tapi kerandoman kita itu tidak membuat dirimu tuh sebenarnya pusing ya. Mungkin agak ngono kan. Agak jane ngopo ta caloro iki iki? Pengen tak ngono lho kalau katanya Agus BY. Oh iya, pengen tak ngono.
1: Di Agus iki. Gus.
2: Agus. Mas Agus.
1: Gambar apa kuyu? Gambarmu. Kamu kaya. Besti, selamat pagi menjelang siang tuh besti-besti aku ya. Yang lagi panteng Tri Rama di pagi hari ini bersama dua bandar yang ya, lagi berjualan nih di pasar-pasar. Selamat pagi, sayang.
2: Selamat pagi, sayang. Semangat, sayang. Sangat jualannya ya, laris manis ya, Tanjung Gimbul. Dagangan habis, duit ngomong.
1: Udah bisa ya sekarang ya. Kemarin dia bingung, dia mau ngomong apa. Cenah laris manis naon, cenah
2: laris manis. Yo, dibeli besti, dibeli laris manis.
1: Yang lagi di pasar-pasar sayang ya, mudah-mudahan hari ini banyak banget pelanggannya ya, dagangannya cepat habis. Kalau cepat habis kan cepat pulang, cepat istirahat.
2: Benul
1: gitu ya. Terus juga yang lagi ada di perkantoran-perkantoran ya, kantor pemerintahan, kantor desa, kantor sekolah, kantor naon lah pokok namanya. Ucapkan juga selamat aktivitas. Terus yang ada di mananya? Di SPBU juga selamat pagi. Kendaraan kena BBM, tapi yang penting mah ada lah naik. Oke, kalau udah naik barangnya enggak ada meliur ya.
2: Kalau kita mah naik BB-nya. Lah iya bener kan?
1: Ya itu mah menikah apa sih?
2: Iya, kenapa semua BB tuh naik? Tahu kan BB itu apa, Besti? Iya kan?
1: Berat badan.
2: Berat badan itu kenapa enak banget buat naiknya?
1: Naik-naik ke puncak gunung, kita nurunin nih angel. Penuh perjuangan.
2: Betul, tapi buat besi-besi semuanya juga pastinya, walaupun kamu sekarang ini lagi sibuk banget dengan pekerjaannya ya Neng ya, kamu jangan sampai skip untuk minum biosis ya.
1: Iya dong, saya gak boleh skip.
2: Kan tahu sendiri Neng, kemasannya praktis, kecil-kecil cabai rawit gitu ya. Udah
1: ya,
2: kecil tapi itu tuh manfaatnya luar biasa banget.
1: Luar biasa banget, bisa dibawa kemana aja, kamu betul, masukin ke kantong, kamu masukin ke tas kamu, dompet kamu, bisa, soalnya seimut itu.
2: Iya, jadi aman banget mau kita konsumsinya. Terus kalau misalkan kita lagi perjalanan nih, misal riwe gitu ya Neng, gak bisa nih ngeraciknya secara langsung, udah ditetesin aja di lidah langsung. Kalau enggak di di botol minum ya kan, mau ditetesin seberapa, nanti ketika kamu tuh istirahat mungkin nih ya di perjalanan, kamu bisa langsung minum.
1: Iya,
2: kalau misalkan gak istirahat juga kan, kamu bisa minum langsung di mobil ya kan, naik motor juga bisa ya.
1: Motor jadi berhenti dulu,
2: iya, nanti mabur.
1: Apa sih mabur? Oke, besti, kita kembali ke laptop ya.
2: Betul.
1: Ke pembahasan kita seputar darah rendah. Itu mungkin ada beberapa di antara besti-besti yang mempunyai keluhan darah rendah ya. Kalau biasanya bahas darah tinggi, ada juga darah rendah sayang. Ini juga nggak enak kalau misalnya kena darah rendah. Jangan dikira nggak rendah, liar ya kalau kena darah rendah. Soalnya aku juga punya riwayat darah rendah.
2: Oh,
1: jadi hipotensi ini ya Neng Vina dan besti-besti adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah batas normal, yaitu di angka 90/60 tekanan darahnya segitu ya, mmHg ya. Jadi kondisi ini berarti aliran darah yang membawa oksigen dan nutrisi ke organ-organ vital seperti otak dan juga jantung kita ini nggak bisa berjalan dengan optimal karena tekanannya terlalu rendah sayang.
2: Iya besti,
1: gitu. Nah makanya kalau misalnya kena darah rendah ya, atau hipotensi, itu ada gejala-gejalanya
2: Iya. Gimana tuh gejalanya, Neng?
1: Biasanya gejalanya meliputi kepalanya biasanya pusing.
2: Aduh.
1: Atau kliengan. Ya, nah, misalnya abis duduk nih, mau berdiri, tangan juga berkunang-kunang. Biasanya kabur juga ini. Jadi gak jelas mau ngelihat apa teh, ngeblur gitu, Neng. Karena itu tadi tekanan darahnya terlalu rendah. Karena itu tadi tekanan darahnya terlalu rendah. Terus juga mual. Iya, bisa juga sampai muntah. Terus biasanya kulitnya pucat banget. Kamu kok pucat banget sih, kamu sakit ya? Kamu kayak gak ada darahnya. Iya, biasanya pucat banget dan terasa dingin. Dan yang terakhir itu mudah pingsan seperti tadi yang di awal kita spill-spill. Itu gejala-gejala umum yang biasanya dirasakan oleh penderita hipotensi, anemia, atau tekanan darah rendah. Jadi kalau misalnya tekanan darah kamu sudah 90/60, itu kamu berarti darahnya, tekanan darahnya rendah atau kamu kena anemia, sayang ya. Jadi harus mulai menyikapinya harus gimana nih supaya tekanan darahnya naik dan normal kembali gitu ya kan.
2: Iya, kita harus cari tahu ya, Bes. Iya.
1: Nah, ternyata ada penyebab juga nih, beberapa penyebab yang mengakibatkan hipotensi, Neng Pina.
2: Gimana tuh, Neng?
1: Ada beberapa faktornya. Ya, yang pertama ini bisa jadi kamu kekurangan cairan atau dehidrasi. Nah, jadi yang punya anemia ini disarankan untuk konsumsi air minum itu harus cukup ya. Karena ketika dehidrasi ya atau kurang cairan tubuh, ini biasanya akan mudah terkena yang namanya hipotensi. Bisa jadi juga kamu hipotensinya karena diare, itu bisa juga jadi. Kalau misalnya diare, kekurangan cairan tubuh. Kalau misalnya kita minumnya juga sedikit, nah larinya gitu. Itu juga bisa jadi penyebab utama. Jadi kalau misalnya kamu hipotensi, oh ternyata memang karena aku lagi hamil misalnya gitu. Jadi harus minum vitamin ya, terus juga zat besi dan lain sebagainya ya. Terus juga bisa jadi karena kamu ini ya.
2: Kenapa?
1: Ada reaksi alergi berat, itu bisa jadi juga penyebab dari anemia. Iya, jadi obat-obatan yang kamu minum Nah, untuk kamu yang punya anemia malah salju gitu. Terus pas bangun malah geliengan, mumet gitu.
2: Orang gergiengan yuk.
1: Ya harus hati-hati. Jadi untuk yang punya riwayat darah rendah, ini kalau misalnya mau rubah posisi itu.
2: Betul. Nah, untuk mengatasi masalah darah tinggi aja ya, Neng ya. Tapi bagus juga untuk penderita hipotensi karena ada mencakup ini semuanya.
1: Iya, dan di Biosisiaga kan ada buah bit juga nih, ini bagus ya, mengandung banyak zat besi. Ini bagus untuk penderita hipotensi
2: atau darah rendah ya. Jadi untuk besi-besi semuanya udah gak perlu khawatir. Aku pengennya minum Biosi, tapi kan Biosi katanya buat darah tinggi. Tenang aja, Biosi Siaga ini bagus banget untuk semua penyakit, baik degeneratif, penyakit kronis itu juga bisa diatasi dengan Biosi Siaga Besi Zeyeng. Yang penting kamu rutin minumnya 3 kali sehari ya. Cukup 5-7 tetes aja. Ditetesin langsung di lidah boleh, langsung ditetesin ke setengah gelas air anget, anget-anget kuku gitu ya. Ditambah lagi sama madu agarusnya, boleh loh, Neng.
1: Boleh.
2: Ya kan, madu pala atau madu nutrisi otak itu juga bagus ya kan. Terus abis itu juga ada madu lambungku, madu hitam pahit ya, madu royal jelly, madu damarafit. Pokoknya disesuaikan aja sama keluhan besi-besi semuanya.
1: Betul sekali. Jadi untuk yang hipertensi juga bagus karena dia biasa bisa menormalkan ya tekanan darah. Yang hipotensi juga bagus karena akan tetap normal gitu semuanya.
2: Betul.
1: Ya di angka normal, sayang ya. Yang penting rutin konsumsi Biosi Siaganya 3 kali sehari 5-7
2: tetes
1: gitu ya, Bek sayang ya.
2: Masih di
1: 0851 266 6931.
2: Betul. Ada apa, ada apa? Kata Bu Ece, nah hipotensi sama anemia sama
1: anemia.
2: Anemia podo orang.
1: Podo wae.
2: Podo wae.
1: Anemia kan darah rendah, hipotensi darah rendah.

0: kamu?
1: Kalau aku?
0: Kalau aku? Kalau aku tinggi badannya rendah.
1: Iya ya. Iya benar banget ya bestie.
0: Itu pada ya.
1: Sama. Oke, dan ini juga hayang ngemplok.
0: Ngemplok.
1: Tak emplok-emplok.
0: Aduh.
1: Kok lebih sih tak emplok piye?
0: Serem banget ya.
1: Ini loh dikasih ini pap dari Mama Aca.
0: Ih, apa itu Mama?
1: Itu ada rendang sepertinya.
0: Aku mau piringnya bagus.
1: Iya loh, piringnya bagus banget
0: aku
1: Mama.
0: Aku suka makan pakai piring-piring seng itu. Entah lah kenapa, kayak enak iya banget gitu. Kayak zaman-zaman baheula banget.
1: Ih, mau.
0: Mama beli di mana? Info, Ma?
1: Iya, banyak sih sebenarnya kalau kita mau nyari.
0: Ini ya, yang motifnya kayak gitu ya.
1: Mau motifnya seperti itu.
0: Iya, yang hijau-hijau royo-royo.
1: Mulai sepaning ya. Sepaning? Sepaning itu apa?
0: Apa sih? Siapa
1: Bayuan? Sepaning itu apa?

0: BOC si Haga.
1: BOC? Baru denger saya, Pak. Itu apaan,
0: itu
1: Pak?
0: Itu, Pak. Jamu tetes BOC si Haga. Jamu tetes premium, Pak. 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
1: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
0: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan.
2: Titin teman aku cerita.
3: Putri, memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water sapung tengah, kolam renang Telaga Putri.
4: Wahana didukung lingkungan pendidikan Islami yang nyaman, representatif, dan kondusif. Pembinaan santri dilakukan secara menyeluruh, mencakup akhlak, intelektual, hingga prestasi. Didukung fasilitas lengkap untuk menunjang kegiatan belajar.

0: dan pembinaan. Masjid luas sebagai pusat kegiatan ruhiyah, asrama santri yang nyaman dan tertata, perpustakaan dengan koleksi buku umum dan kitab turats, laboratorium komputer dan tata busana, serta sarana olahraga untuk kesehatan dan kedisiplinan. Dibimbing oleh ustadz dan ustazah profesional dengan kualifikasi pendidikan mulai dari S1, S2 hingga S3. Beragam program unggulan dan kegiatan ekstrakurikuler tersedia seperti literasi ilmiah kreatif, dakwah islamiyah, tilawah dan kaligrafi, tapak suci dan hizbul waton, seni vokal, hadroh, serta olahraga seperti voli dan futsal. Berbagai santri telah meraih prestasi membanggakan, baik di bidang sains maupun keagamaan, tingkat lokal hingga nasional. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah mengedepankan pembentukan karakter dengan budaya disiplin, kompetitif, dan berorientasi prestasi.
1: Antengin!

0: mikir.
1: Ya lo kebanyakan mikir.
0: Aku sih.
1: Udah ada yang datang ya kan. Malah dia menolak.
0: Hey, Verguso, tidak semudah itu Verguso.
1: Verguso tuh apa?
0: Kamu. Kamu tadi Marimar, sekarang bukan kamu Verguso.
1: Bukan mobil Puso. Bukan ya. Oke, ini Mas Wigi. Selamat siang Mas Wigi.
0: Halo.
1: Teteh Naya, aku ya? Udah vaksin.
0: Oh, udah vaksin. Gimana? Ya. Udah sembuh
1: sampai biar enggak kena virus.
0: Oh, perasaan dari dulu Mas Wigi itu apa? Selalu terjangkit virus ho-oh.
1: Ho-oh, iya.
0: Ora mari-mari vaksin terus, imunisasi terus.
1: Kayak bayi. Padahal sebenarnya kuker.

0: lagi ya.
1: Tapi nak sampai delok nek anu yo.
0: Gua
1: delok nek profile Mas Wijaya yo tersepona dengan kekekaran.
0: Tapi kayaknya kalau ketemu langsung takut.
1: Enggak mau lihat dicengkiwing nanti.
0: Enggak mau. Aku takut banget loh.
1: Dia baik hati.
0: Baik hati ya,
1: dan ya, tidak sombong. Makanya Mbak Neri sangat
0: terkesem-sem. Aku minta lagunya dong.
1: Apa?
0: Nada-nada cinta spesial buat Mbak Neri selalu di aku. Alan Mabel tadi udah ya, udah aku absen belum sih? Mas Alan Mabel dari RB Lumbia juga menyatu ya. Terima kasih.
1: You,
0: ada yang VN, Bes?
1: Oh, saha. Sok, mangga.
2: Halo, assalamualaikum. Baru benar.
0: Ya.
2: Selamat hadir dari Poncorno ya.
0: Ya.
2: Salam-salam untuk Bu Esena, Bu Suprapti, Bu Muslima, selamat siang. Mbak Mandira, Mbak Rini, selamat siang. Dan untuk Mbak Buda Bandar, selamat bertugas.
0: Ya.
2: Spesialnya untuk Mbak Naya aja.
0: Oh.
2: Selamat siang.
0: Iki sapa?
2: Terima kasih ya.
0: Yo.
2: Lagunya kita aja. Assalamualaikum.
0: Salam. Sapa toki? Mas Derder.
1: Oh, Derder.
0: Iya.
1: Pantesan yo Derder dor lek ngomong yo.
0: Cepet nih yo.
1: Kayak sih, kayak dikejar-kejar apa?
0: Bu Ecena coba Bu Ecena VN.
1: Nanti kita ya, kita cepatin ke 5 kali
0: kecepatan. Ya, nanti aku cepetin coba 2 kali kecepatan.
1: Ecena. Gak ada 5 kali ya.
0: Aku pengen denger suaranya Bu Ecena yang dicepetin tuh seperti apa gitu kan. Agak lah ya, mau gabungan di line telepon boleh ya sayang. Silakan ya, merapat sayang aja di WhatsAppnya Bandar Dangdut Biosi ya. 0851-2666-6931 0851-2666-6931 lagi.
1: Banyak kali lah
0: ya, mas- kali dua kali gitu.
1: Ya, wes bener lah kui.
0: Biar bestinya terngiang-ngiang dan teringat-ingat oleh
1: ingat
0: aku.
1: Ingat ora yu.
0: Kayaknya si enek sang lali.
1: Itu kan lali terus
0: lu. Iya. Coba yo ada siapa?
1: Lo gue.
0: Wah, Bandar Dangdut Biasi. Herbal tetes premium masa kini si kasih. Halo.
1: Halo.
0: Hello to the low.
1: Ada yang bisa dibantu?
0: Bes, gak ada suaranya loh.
1: Pimen toki.
0: Coba di apa
1: di
0: namanya?
1: Neon.
0: Dicoba lagi nanti ya.
1: Iya.
0: Coba.
1: Gak usah malu-malu loh. Sama yeah, kita aja kok malu-malu.
0: Kenapa sih?
1: Coba lagi. Ya. Thank you sayang yang masih setia panteng kita yang mungkin sekarang juga sudah mulai ini ya jam segini udah mulai mau siap-siap ini naon istirahat cenanya yeah, jam segini kan udah mau setengah hari ya kan
0: yeah,
1: mau makan siang.
0: Betul. Halo, Bandar Dangdut Biasi.
3: Herbal tetes premium masa kini.
0: Asik-asik. Asik-asiknya mana Bas?
1: Jadi ini yang tadi
3: asik.
1: Jadi wanita ini yang tadi memberikan pantun yang seperti itu.
0: Iya.
1: Oh, jadi dia.
0: Betul.
1: Aku ingin bertanya, apa maksud Anda?
3: Maksudku itu jelas banget. Kenapa kamu harus pertanyakan?
1: Kamu dari jam berapa apa namanya? Membuat pantun itu.
0: Dol kuwi wisan wis.
1: Anu iya, sudah tidak sudah bisa di ini dipumpet wis ora iso we. Kaya wonge los dol.
3: Aku jane nyesel telepon nomor iki.
1: Pasti kalau misalnya kamu tidak telepon kita juga kamu bingung kan?
0: Iya kan?
1: Kamu akan merindukan kita.
0: Kan terbayang-bayang. Kenapa? Kamu
3: aku tuh kalau partisipasi cuma was.
0: Gak mau. Aku bestian sama Bu Ecena. Ngapain ngajak-ngajak
3: sama dia?
0: Kasian deh lo, tidak di kafe.
1: Kamu bestiannya. Kamu tahu kamu harus bestian sama siapa?
0: Sama siapa?
3: Sama siapa?
1: Kamu mah sama si Indus we Sarwalia.
3: Enggak, aku mendingan sama Turino timbang.
0: Kang Turino yang selalu meminta doa restu.
3: Kang Turino yang depannya.
0: Gue.
3: Banyak.
0: Oh, siapa lagi?
3: Ada Mbak Neri juga lagi pantengin ya, selamat siang. Ada Grandpa Maruti, ada Maklum ya, selamat siang.
0: Selamat siang.

0: Sandon juga, ada Mas Puji juga. Selamat siang. Ya, selamat terus siang. Semua saja yang lagi pantengin saya.
1: Spesial Bayu.
0: Buat gue. Spesial buat kalian berdua aja.
1: Okay, terima kasih. Panteng Radio.
0: Sama-sama. Panteng Trirama tayangku. Tarareng.
1: Bye. Bye. Terima kasih Jelma Nulir. Jelma Jeprut ya Manu nelponnya.
2: Gel-gel, egal-egal.
1: Ya ampun. Gitu kan ada lagunya pas kemarin itu Kamari kan ya, kemarin pernikahan Jennifer Kober iya. Mama Kamarinya Mento. Jalan toh keluar lagunya kan Minto Minto.
2: Bisa-bisanya ya
1: lagu nih yo. Ya. Tapi lucu jadinya.
2: Kok bisa?
1: Tapi kalau misalnya itu pas Mento-Mento yang keluar Bu Seno ya. Nek Kamari kan menggemaskan.
2: Lagi ya besti kita yang selalu pantengin juga dari seputaran wilayah SB8 ya, Mak Yanggit sama Pak Yanggit. Iya. Selamat siang Mak Pak E, semoga sehat selalu.
1: Amin. Terus juga untuk
2: di sana ada Pak Jenggot Putih.
1: Oh
2: loh.
1: Iya betul.
2: Udah lama sekali gak gabungan kemana ya nih.
1: Iya semoga sehat Pak Jenggot ya.
2: Amin.
1: Terus juga untuk siapa Pak Aska. Untuk
2: Pak Evara.
1: Iya.
2: Mak Evara
1: dan anak Fara. Iya, kita harus lengkap emang.
2: Iya, betul ya.
1: Jadi satu keluarga kita harus menyebutkan dengan lengkap.
2: Okay. Berarti ada Mai Aca, Pak E Aca, anaknya
1: Aca.
2: Bukan anaknya Aca ya, anak Aca.
1: Aca.

0: sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah jauh mendingan.
1: Serius Bu, kok bisa?
0: Saya rutin minum Biosisihaga.
1: Oh, Biosisihaga?
0: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Kerjanya 2 kali lipatnya Bu.
1: Iya.
0: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
1: Masya Allah.
0: Badan jadi lebih ringan.
1: Saya boleh coba Bu?
0: Oh pasti Bu. Nih cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
0: Bu Rina, gimana?
3: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi. Bandar Dangdut Biosi. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
4: Besti, waktunya sudah habis. Besti saya.
5: Iya, Besti. Terima kasih untuk kebersamaannya. Betul. Di siang hari ini barengan kita berdua ya. Aha. Di Bandar Dangdut Biosi bersama duo bandar. Iya. Neng Bandar Naya, Neng Bandar Vina. Mm-hmm. Ya. Waktunya buat kita pamit.
4: Iya, karena waktunya sudah habis. Tapi tenang, iya, besok kita jumpa lagi ya.
5: Iya dong.
4: Di jam 10 sampai jam 12 siang.
5: Betul.
4: Tentunya di Bandar Dangdut.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة.
1: كلاس كريمينال.
2: كلاس كريمينال.
1: Inilah kilas kriminal yang disiarkan serentak oleh Radio Trirama FM Net bersama saya, Chandra Dewi. Harapan seorang perempuan di Lampung Utara untuk mendapatkan pekerjaan di kawasan tambang emas Papua berubah menjadi mimpi buruk. Alih-alih berangkat bekerja dengan penghasilan menjanjikan, korban justru kehilangan uang hingga 35 juta rupiah setelah berbulan-bulan mengikuti permintaan biaya yang diajukan pelaku. Kasus tersebut diungkap Unit Reskrim Polsek Sungai Selatan setelah mengamankan seorang pria berinisial RW, 29 tahun, warga Kota Bandar Lampung yang diduga melakukan penipuan dan penggelapan dengan modus menawarkan pekerjaan di perusahaan tambang di Mimika, Papua. Kapolsek Sungai Selatan, Kompol Muhammad Mashudi, mengatakan pelaku diduga memanfaatkan keinginan korban untuk memperoleh pekerjaan dengan menawarkan jalur masuk kerja yang diklaim berada di kawasan tambang Freeport, Mimika. Sementara korban diketahui WGP 3486 KUHP. Satreskrim Polres Metro bersama Unit Reskrim Polsek Metro Selatan berhasil mengungkap kasus pencurian gelang emas milik warga di Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan. Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial P, warga Kecamatan Semaka, Kabupaten Tangkamus, yang diduga mencuri gelang emas milik istri majikannya sendiri. Kasatreskrim Polres Metro, Ibtu Rizki Dwi Cahyo, mengatakan pengungkapan kasus bermula dari laporan korban Samsudin yang kehilangan gelang emas 24 karat seberat 10 gram milik istrinya. Menurutnya, pelaku ditangkap pada Rabu dini hari sekitar pukul 1:30 pagi saat diinterogasi. Pelaku mengakui telah mengambil gelang emas tersebut. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa dompet warna biru, tempat penyimpanan gelang, uang tunai 3,35 juta rupiah. Waras meringkus seorang pria berinisial DA 31 tahun yang diduga menggelapkan satu unit telepon genggam milik warga dengan modus berpura-pura mengecek dan mengisi daya ponsel saat transaksi jual-beli melalui marketplace. Kapolsek Bumi Waras AKP M. Hasbi Eko Purnomo mengatakan pelaku ditangkap setelah polisi melakukan penyelidikan atas laporan korban yang kehilangan ponsel saat melakukan transaksi COD di kawasan Lampu Merah Garuntang, Bandar Lampung. Pelaku diamankan setelah keberadaannya terdeteksi di wilayah Wai Halim. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengakui telah menggelapkan ponsel milik korban dengan modus berpura-pura mencoba perangkat sebelum membawanya kabur. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 3,5 juta rupiah dan melaporkan kasus tersebut ke Polsek Bumi Waras. Kapolsek juga mengungkapkan bahwa pelaku bukan kali pertama berurusan dengan hukum. DA diketahui merupakan residivis kasus narkotika yang sebelumnya pernah menjalani hukuman penjara selama 4 tahun 3 bulan. Saat ini, pelaku telah ditahan.
3: Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung.

hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: again.
1: Ayo dulur pada maringane ngerungokna kelenengan nagari Lusjo.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Nini Saran dulur-dulur sedoyo.
1: Pada sehat ya Den?
0: Ji, mugi-mugi tansah sami sehat.
1: Alhamdulillah amin. Senajan panas ya Allah.
0: Ora apa-apa wingi anu
1: bertugas. Kelop.
0: Gantian saiki panas kayak gue ya.
1: Alhamdulillah
0: wis. Melas bakul es kok.
1: Ngapa mencair?
0: Ya ora ketang udan cair, panas ya cair, tapi nek panas ya tambah cair kan.
1: Tambah nganu ya, tambah enteng kayak gue ya, entong kayak gue es.
0: Gilirane pada dulur-dulur sing isi pada dul es ya gue.
1: Alhamdulillah rezekine sekang ais ya gue ya.
0: Betul.
1: Alhamdulillah. Bagi kami lu

0: sedulur-dulur sesi surat tanggal pira ya ki 18 ya. 18 Juni 2016.
1: Nggih, leres sanget ampun supe ingkang sampun gadah herbal-herbal premium saking Tri Ramalan Jaringan.
0: Leres sanget dulur-dulur. Heeh, semangga.
1: Dinten menika ingkang sampun pesen ditenggoke mawon.
0: Di rumah ae kuwe.
1: Iya.
0: Dibayar di tempat.
1: Enggang sampun pesen teng inovasi ya sampun ditukiaken kali Mas Dayat. Enggang sampun pesen teng Radio Tri Rama kedap nggih.
0: Darat maning ya. Mangga call center agar lu saged panjenengan hubungi. Semoga mbok arep konsultasi, mbok arep was apa kae pesen-pesen produk kae kowe ya. Kowe-kowe mau mengko dibayar di tempat alias COD. Sing arep gabungan karo Nini Sari semoga 08121131 jendol tapi mengko ya kowe ya.
1: Ko jam-jam 1 nek ora 01.30 ya lur ya.
0: Arep mengdi sih Den.
1: Ya isoman
0: nih. Oh iya iya iya. Ya wis saya kira susah pada maring ngiting-ngiting lur. Ayo pada ngiping maning karo klenengan agar ilus pancen.

warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: Celenge metu, celenge.
1: Mak, tolong. Tolong. Pak Warno, di siwurku, Pak. Siwurku di, Pak.
0: Iya, eh. Iya.
1: Galakan panas-panas.
0: Ben. Ayo lur. Iya, eh. Wes.
1: Wes hop anu minyak enteten. Wes entang minyak enteten hop. Yeah. Hop, ya Allah.
0: Delapan pada tuman mengko.
1: Engko.
0: Menan.
1: Temenan kiye.
0: Nangkap dewek lah.
1: Engko terus sindene metu. Ayo ge ya, nginang karo ngilone.
0: Los. Sing isi salat mbok los kowe.
1: Wadine ngapa kowe jajal lagi salat? Sarunge langsung diuculi, ndaplang-ndaplang guling-guling. Aduh ya Allah, Pak Yanggit ge sing curikan ini nek karo kae.
0: Wis ngomong ning isi salat dipateni radione.
1: Ora susah disetel. Ayo kowe. Ya
0: salat radione seru ana jaranan bingung.
1: Matur suwun kepriwe kene lakune wae raisan ini nek.
0: Matur suwun jaranane.
1: Heeh, matur suwun jaranane. Iya, heeh. Untunge ora nginang karo ngilo kae kowe ya.
0: Matur suwun. Maning apa ora pake agit?
1: Yo diulangi maning kon ninine tek nyanyi nginang karo ngilo ya, Pak ya.
0: Wis lah.
1: Wis den.
0: Iki jam-jam anu jam duhuran kok ni.
1: Mbok menawa kae kowe.
0: Temenan kok.
1: Curiga pake anggit kowe ginyek larit masalah den. Lagi mabrasi kayu putin. Iku rung bali kagok deh kae. Asli kowe ginyek yup ning isor apa kowe?
0: Iya ngerine kowe arep itu batabit nak kok.
1: Lah kowe mau. Pito batabit. Keang-keang kayak kowe ya. Keal-keal. Ngoberan nutup.
0: Segengnya wiji malih siang menika dulur-dulur ingkang wonten pundike mawon.
1: Nggih, matur suwun sampunnya wiji. Moga-moga dulur-dulur pada diparingi sehat, panjang umur, sing sabar, nek ora sabar bubar.
0: Nggih, nek wong sabar bathuke jembar, Lur. Nah,
1: meling-meling berarti ya.
0: Iya.
1: Ngapan ninine nyekel bathuke ninine?
0: Nah, dicek yambak-yambak kowe bathuke nek kira-kira.
1: Kok budamnya sih bejembar kok asli.
0: Kira-kira urung jembar berarti ya urung diuji.
1: Urung sabar kowe ya. Tapi sing bathuke kur secomot kayak bathuke Bu Muslimah. Enggane kayak kabeh secomot kayak kowe lambe ya secomot. Ya
0: anu nek model-modelane Bu Muslimah.
1: Anu kepriwe kowe Den?
0: Kuwi sing jembar utuh bathuke.
1: Ngapane
0: rezekine?
1: Oh rezekine amin Bu Muslimah. Rika serba ciut mulane nang nini nek tek para bit cenos kaya kowe.
0: Ye isi ubrek-ubrek amargar yasinan.
1: Alhamdulillah.
0: Iya mbok menawa mau isi mesusi beras. Teka-teka langsung ndaplang kayak gue mau.
1: Nek Bu Muslimah serah mungkin Bu Damiasi percaya ini.
0: Ora sing rewang.
1: Oh sing rewang. Nek sing rewang genah gue mau. Apa maning nek sing rewang kayak nasi mboke kayak gue. Wes dadi tenan nginang karo ngilo ya.
0: Bu Damiasi sejarah nak urung gue mau.
1: Alah ya wis mesti. Sok lah ngono. Oh nek urung wani taruhan apa ketok apa.
0: Iya.
1: Ketok apa Den?
0: Nyong isi kangen karo dulur wadon nggih isi ana apa ora kira-kira?
1: Sing nang endi?
0: Kae putra Rumbia.
1: Bu. Kae Burumiasi Den.
0: Iya.
1: Bu, Rika nang endi sih, Bu? Wis setengah tahun lebih punjul sebulan setengah.
0: Dari siapa setahun nih?
1: Iya,
0: 1447 saiki 1448 kok.
1: Hijriah.
0: Iya.
1: Berarti ya Allah Bu,
0: setahun.
1: Moga-moga paring anu agi kaeden borong Putin.
0: Nah.
1: Putin kan larang dibedol dewek, diunggah na mobil dewek, disopir dewek, diangkut dewek, duitnya nggo dewek bareng riang deh.
0: Nemen.
1: Nemen berarti. Nemen Rika Bu. Ya Allah, Bu, kebangetan Rika, Bu.
0: Nek Dani salam nih, Nek. Mugi-mugi paringi sehat.
1: Amin.
0: Nggih.
1: Amin.
0: Anu biasane gembrapiak ora ana suarane mesti dadi
1: anu resam lebu.
0: Paling. Ya cel mengko ditelepon.
1: Ditelepon bela kangen karo suarane kae kok apa kaden ya? Gaya boyo. Bu, sugeng siang kemawon kanggo Burumiasi. Nggih sing wonten tugu kuning, nggih.
0: Putra Rumbia sedaya kemawon.
1: Rumbia nggih.
0: Menawa dulur-dulur ingkang wonten mriku padha nyawiji ya pasti ya.
1: Pasti.
0: Wis padha nyawiji kabeh, sparengi sehat kabeh.
1: Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Monggo dulur-dulur sing urung duwe produk Agarilus, semoga saged tumbas teng radio Tramalan jaringane utawi telepon WhatsApp call center Agarilus.
0: Nggih.
1: Cek lalen Juni juara pirang-pirang promone kowe mau. Wis pokoknya pirang-pirang saged ditumbas. Mereka nek garep pesen ya ulih ya kowe. Nek garep maring radio dhewek ya ulih ya kowe. Siji maning ngisuk dina setu ana cek kesehatan gratis karo Nini Sari Tikrama jam 9 tekan jam 4 sore kayak kowe sing karep ngejak tekan maghrib ya yuh ya kowe maghriban kono sisan sing penting syaratnya siji
0: Torino catat Sabtu
1: inovasi aja kelalen Rika Wiswara ketemu karo Nini Sari nek ketemu rasa kurang goyang guyu ngomong no
0: mumpung ye ulane ulan suro dadi nek jenengan karep disuwuk pas
1: moga-moga engko rikane ketemu ninine langsung lancar kalau ngomong ora kurang goyang guyu. Sampean sakit apa, Pak? Sering masuk angin.
0: Grogi lho.
1: Lah sampean ki aja nginum es lho, ora jane lho ni. Kane linakoni bantre ora eram den ninine nganti ngeden-ngeden li semaur ke masuk angin. Mak, temen nutuk karo siwur aku, Mak.
0: Niku isin lho ni.
1: Ora isin. Ora isin nyatane ya ora ditutup. Niku
0: salah tang leti.
1: Lah kepriwe kudune linakoni?
0: Nek apa ngoten?
1: Heeh, kepriwe linakoni jajak?
0: Dahar dereng.
1: Alah ya kowe kena wis ngomong dhewek nyong wis sarapan kaya kowe kok.
0: Sarapane isuk tekane sore.
1: Awan tekane nah, den. Iya. Kaya kowe. Lah kok nek dheke ngomong kaya kadang-kadang nyong wis sarapan los nyong ora takon.
0: Kowe asline ora wedi ora priwe.
1: Anu kepriwe kowe
0: jajak? Oh.
1: Ndok Dian, ngisuk Pak Turina aja kur tiga wekna wedang dimasak di nara ketang karo godong butin tapi ling godong sing lodong kaya gue ya.
0: Pempuk ya.
1: Pempuk kaya gue. Nek ora sayurna lompong, Mak, sayurna lompong, Mak. Mak. Doyan apa ora kira-kira kaya gue.
0: Doyan, Pak Turina kuwi apa bae? Anu wingi be jantung kok.
1: Jantung apa?
0: Jantung pisang.
1: Jantung pisang. Oh, bukan jantung. Jantung warna-warna den ana jantung sapi ana jantung wedhus ku sing paling cilik nggo dheweke kaya wong iku jantung ayam.
0: Jantung doro ni.
1: Jantung darah maning anu krusmene kaya gue ya. Sepetil kaya gue ya.
0: Iya.
1: Matur suwun amit Pak Turino panjenengan kula rasani.
0: Siang nggih Pak Turino ditenggo.
1: Sehat ya Pak.
0: Nginjing dinten Sabtu tindak inovasi Radio Lampung. Sepindah malih mumpung wulan-wulan suro.
1: Nggih.
0: Dados pas anget.
1: Pas anget engko rikane badhe garep njaluk disuwuk ya wis ora usah nggawa warna-warna kaya gue ya. Nyuwun
0: disuwuk ni suwuk entanganku.
1: Men ngopo? Lancar nyambet gawe.
0: Lancar ditemek kali Nini Sari.
1: Ya ditemek kan di tensi. Nah,
0: iya, dicoblos bareng kan ya.
1: Dicoblos men lancar ya gue ya.
0: Ya Pak Turina ya.
1: Mama Yoga. Ajak lalen Mama Yoga. Mama Citra gue men mandan engkres li ngomong ditambahi ngetek suwuk gitu kemen anu langsung rrrr kayak gue ya. Pak Sone langsung laris sih. Ya.
0: Amin.
1: Amin.
0: Amin.
1: Singkara telepon semangga ditenggo WhatsApp telepon teng 08 12 13 1 jendol. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Waalaikumsalam sugeng siang Nini Nek.
1: Sugeng siang ugi. Sugeng
2: Den
1: siang. Dan bagus
2: pripun kabar warto
0: sehat alhamdulillah Bun.
1: Panjenengan
2: alhamdulillah.
0: Panjenengan pripun, Bun?
1: Sehat, Bun.
2: Alhamdulillah, Bunda kali ayahipun sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Yo acane mongah-mongah ni.
1: Padha bae nang kene ora kur mongah-mongah, Bun, gelob-gelob nang bun-bunan nganti mandan anget kaya gue.
2: Iya, imluk-imluk kaya gue kok.
1: Dah, Bunda, pripun wartose?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat nggih. Senajan mau ngomong.
2: Tapi mau sing jaluk nganu ni.
1: Napa?
2: Sing jaluk lagu apa kaya mau?
1: Apa sih? Jaranan.
0: Jaranan.
1: Nginang ya. Karo ngilo.
0: Ya nunggu.
2: Iya, siapa kaya gue?
1: Sapa si Tenno ya?
0: Ya orang Nana. Orang Nana. Pengen jaran bain bu.
1: Nginang karo ngilo.
0: Tomong kok.
2: Aja nginang karo ngilo, gue langkon doer.
0: Nginang karo ngopi rasa gerembok.
1: Nek ninine nginang engkok mengko bunda tak kirime anu fotone ninine sing jegule sakepel ndombleh lambenan.
2: Eh, lagi cintanya lagi gitar kayak gue.
1: Alah alah.
2: Rekan di gitari.
1: Alah alah alah.
2: Iya, rekan di gitari.
1: Terus kok nyanyi apa?
0: Gitar apa ngorgen?
2: Gitar.
0: Oh, gitar.
1: Gitar. Lagunya apa kira-kira?
0: Kerokan berarti nih.
2: Sing dicil balik.
0: Kerokan.
2: Sing dicil gitari.
0: Iya.
2: Ora kerokan.
1: Lah apa sih?
2: Ditarik gegere uang kayak gue.
1: Lah iya, berarti lagi ngorgen.
0: Ngorgen mijet. Dipijet.
1: Oh iya.
2: Iya.
1: Gitar. Karo nyanyi.
2: Yang repesek.
1: Napa?
2: Jaranan ngangguk klambi abang.
1: Terus?
2: Wang wes tuh kakek numpak papa gedang wes.
1: Tipat-tipit, tipat-tipit. Ngeberanda sendale kajabit. Kali-kali-kali ya. Jaranan ngangguk klambi abang.
2: Klambi abang.
1: Wang wes tuwa katek numpak papa gedang. Salame bu, wis bu.
2: Salam salam. Salam salam. Kau maklumin
1: tu pak. Kau maklumin tu sekretan.
2: Ayo mak, munggan mak.
1: Ayo mak,
2: dam mak. Senggol ke mak. Ah. Kejaranan mak.
1: Gila lagi ya lila. Kali kuli kali ya. Dali tuli dali ya.
2: Ya, kayak gue.
1: Nek jaranan kan nganggo. Gali guli gali ya.
2: Malam itu kagem Pak Warno.
1: Sugeng siang.
2: Guru Miase.
1: Sugeng siang.
2: Ayo Bu Muslimah jaranan Bu.
1: Ayo Bu.
2: Sugeng siang.
1: Sugeng siang. Sugeng siang ugi.
2: Wah udin ulu-ulu gedin aku. Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Kacem di semang. Pak Andre Mama Riri.
1: Sugeng siang.
2: Kacem sedua ya kemauan gini.
1: Matur suwun bunda.
2: Malah sing nang mburi nyundul-nyundul dan bagus sehat selalu nggih Den.
0: Amin. Pandongane Bunda. Panjenengan ngelayani nggih sehat-sehat nggih.
1: Amin.
2: Sugeng makaryo. Nggih. Sesambah nuwun wektalipun.
1: Sami-sami Bunda, panteng radio Bunda.
2: Eh panteng nang Sri Rama baen lah rasanya ngendindi kaya
1: gue. Kene bae pokoke. Hidup
2: iya,
1: ngapa?
2: Salam. Hidup ngapa?
1: Orang
2: hidup
1: apa?
2: IPJ
1: S. Orang apa orang kepenak? Matur suwun Bunda.
0: Mangga-mangga Bunda Kristin matur suwun.
1: Sampunnya wiji. Matur suwun ya Bun, sehat-sehat selalu. Salam kangge ayah sing tasik gitar tua. Sugeng siang kemawon dulur-dulur sing nyawiji lumantar Radio Batara sing wonten Balam nggih, mboten kula wiji nami, matur suwun sanget nggih. Sumangga Juni jujur juara. Juni juara. Jujur Juni juara. Kada sanget promone saged ditumbas teng radio sing caket ngene panjenengan, saged telepon WhatsApp mungkin saged didukek nak teng Neng Krisna. Neng kowe ngrungokna apa turu Neng?
0: Ngrungokna ya ngerti artine lah.
1: Ora ngerti ya. Kalau tidak tahu artinya ya sudah lah.
0: Pemburu dolar yang wonten Sumatera Selatan, mantar manuwun.
1: Matur suwun. Sugeng siang sampai gawici sehat-sehat nggih, Kang Mas pemburu dolar. Waalaikumsalam.
0: Cak Yadi.
1: Cak, ya Allah Gusti Allah Allah.
0: RP 3 Raman Utara.
1: Sehat ya, Cak?
0: Sekaripun nih.
1: Apa?
0: Terong dicabein. Bacuk ya, Bang. Yang bacuk ya.
1: Mbak Mus, tolong getakna gue karo gunting, Mbak. Terong dicabein. Amun darani Raisa nini, Nek.
0: Nggih, matur nuwun Bang Yadi. Raman Utara.
1: Matur suwun ya. Jayadi.
0: Dinten Kemis semangke insyaallah. Jatalipun teng Raman Utara.
1: Jih,
0: Kemis
1: tanggal,
0: ngajeng
1: tanggal 23 Juni dulur-dulur nggih.
0: 23 apa 27 sih?
1: 23 Jepara dulur-dulur, nah, ngapunten.
0: 25.
1: 25 yang di Raman, 27 yang di Paes.
0: Nggih.
1: Leres?
0: 27 Paes, 25 Raman Utara.
1: Nggih.
0: Nggih. Tanggal 23 teng Wai Jeporo.
1: Nggih.
0: Cek rikane 25.
1: 25, tanggal 25 teng Raman ditenggo lokasine dulur-dulur cek yadine kangen karo nyong ya mara. Awas nek ora mara, Cek. Jere garep gawe nek sedres.
0: Siang-siang dumateng Pak Ebara SB Gangsal.
1: Matur suwun sampun nyawiji.
0: Nyawiji nih Gus, sekalipun ampun supe.
1: Kenapa?
0: Memori daun pisang. Kita ngecek ya wong ya. Tenan kok.
1: Ya, oke, ada cara kelenengan. Mau wis terang. Gimana?
0: Mengapa orang nang pasar goyang nang orang nang bandar dangdut maulah.
1: Aduh, astagfirullah. Nang cetek tek cetek temenan Pak Rika nang nyong lah. La la la la la.
0: Aduh, nek nyelok memori don bisa karo wong ye baen. Ayo, Mak.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikum sayang.
1: Oh, Ma, Pak Pare njaluk lagu memori
2: kelapa muda. Kuwi aku ora kowe dhewe kuwi.
0: Wis nyanyi dhisik memori daun pisang.
2: Asmara,
0: ayo.
2: Kita berdua.
1: Asmara kelapa muda, asmara.
2: Iya, aku ya. Request asmara kelapa muda.
1: Tapi udah memori daun pisang kuwi den beda mani.
2: Udah.
0: Wong njaluke memori daun pisang sik
2: yo. Yo bareng ngono. Asmara kelapa muda apa ada setan?
0: Basing.
1: Mak, kenangan malam minggu.
0: Nek asmara kelapa muda keduren, Mak, mending asmara depan mata.
2: Wah, bener.
1: Dadak ya, manet, Mak. Mata
2: berarti ya judulnya ada setan kuwi berarti.
1: Di hatimu. Setan belang.
2: Mata keranjang.
1: Suka godain.
2: Anak orang.
0: Wow.
2: Memang betul
1: tul tul
2: tulang ikan
1: kan kan kantong kosong kosong kosong kosong, kosong.
2: Enggak punya cukang kepada hal bohong
1: tenang lenjer ya
0: cukup.
1: Emma
0: yo
1: gara-gara ada setan.
2: Mak, ora kelakuane den bagus ora ana iki.
1: Mak, meneng oma. Meneng oma. Kembang kandelku kur garis siji iki lho.
2: Nih. Man? Kemarin sang melali sing ada anu bahangin jajel.
1: Ngomong apa gue?
0: Melas gue.
1: Gadis ngendi?
0: Galungan oleh sangu.
1: Gadis ngendi? Gadis
2: ngendi? Melali sing ada bahangin jajel.
1: Lah jajane
2: cuma telu timbale sing ada. Sing ada bahangin jajel. Lah anjang pulang sing ada apa-apa.
1: Terus aku enggak dikasih apa-apa. Sing ada.
2: Aku nganu lah, aku request jaran aku udah dirawa.
1: Angel
2: jaran aku udah dirawa.
1: Judule. Yo, salam enggak sapa yo.
0: Kuda liar, kuda liar. Enek kuda liar.
2: Kuda liar Pak Warno kok bengi.
0: Oh, ngono.
1: Palem jemuah bener.
2: Salane nganggo Kang Iwan.
1: Nggih.
2: Wis panu adil tenggo.
1: Sugeng siang.
2: Terus Bunda Kristin ayah raja.
1: Sugeng siang.
2: Mister EQ ape anu Amerkan.
1: Sugeng siang.
2: Terus kucing. Terus mandi kucing. Terus sarungan. Terus apa ya jenenge? Dewi Ranger.
1: Sugeng siang. Heeh.
2: Buribo.
1: Sugeng siang.
2: Heeh. Abdul Bapak Abdul. Terus baru Bapak Eni Bunda Ulpa.
1: Nggih, sugeng siang.
2: Yang Langgeng.
1: Siang yang.
2: Nggih, Mbak Slamet. Mama Lela. Mak Yem. Pak Mardi.
1: Sugeng siang.
2: Pak Tato. Cak Sukadi, Cak Penoh.
1: Sugeng siang.
2: Sugeng siang. Putri Bu Sri, mm-mm. Bu Supriyatini, mm-hmm. Pak Andre, Pak Rustam, mm-hmm. Pak Tegijo, mm-hmm. Terus tanggo Mbah Pak P70,
1: Sugeng Siang,
2: yang Anu Raman Sami Aji,
1: Sugeng Siang Ramane.
2: Anu rahnya kalau wong Jambi lah saya nanti masuk anak Bang Juri, Pak Rohim, Pak Anwar,
1: Sugeng Siang, Matur Suwun,
2: Pak Bunda Lili,
1: Sugeng Siang,
2: Kak Dewa lah, Rangkut Nini dan Cakus, Hakeh-hakeh. Eh Indri,
0: Iki rodo anu iki daripada metune jarane nggo ayo.
2: Iya deh ngaku mending kuda birawa apa mlebu ora ya?
0: Iya mak. Iya bi.
2: Kuda birawa.
0: Ngomongin ini kuda liar.
1: Kuda liar, liar kok.
2: Kuda liar ini Pak Jatai Pak Warno, kuda birawa jataku.
1: Oh alah kok yang ngono.
2: Boleh kalau kuda birawa, jaran kuda birawa aku diganti om Masuwong.
0: Raono, ini kuda birahi.
2: Iku tak Indri.
0: Birahane ora enek.
2: Kuda birahi ini, itu tak Indri kok aja.
3: Kuda birahi ya, ya ya ya.
2: Pak Warno usul
0: lho. Loh,
2: Kang Firman, jajarannya.
1: Iya, iya, iya, iya, iya.
0: Pak Warno yang ngoten lho. Pak Warno.
2: Dua anak cukup.
0: Ngomong-ngomong birahi yang jedul ya.
2: Indri.
1: Indri. Indri
2: yang ngomong iku. Iya, Pak Epara.
1: Iya.
0: Jih, matur banwun.
1: Matur suwun. Jih,
2: matur bilangan kekale, paringi sehat selamat.
1: Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Matur suwun. Bangga, Pak. Matur suwun. Ya, Tri Rama ra susah lia-lia mamaku.
2: Oke, Pak.
0: Matur nuwun, maklumin tuh.
1: Sing wonten variagung. Dia kira-kira. Bu, bu, kain guyora.
0: Enten Mas alah Mas Sinten Yogi ini.
1: Mas Yogi PLN. Matur suwun Mas Yogi, sugeng siang nggih, yeah. Sugeng istirahat mek ngopi-ngopi arep ngopi ya mari ngene gue tegawekna Mas. Matur suwun.
0: Termenuhun Mas Yogi PLN nanggung iki arep jam 1.
1: Wis arep jam 1. Mengko maning ya?
0: Oh nanggung
1: kok. Oh iya. Oh iya, iki dikendepna sugeng siang kemawon. Terus sing njaluk lagu Memory Daun Pisang ditunggu di belakang layar ya.
0: Bunda Oleng nih Den.
1: Matur suwun Bunda Oleng sampunya wiji ugi sing wonten Banding nggih. Mugi-mugi Bunda Maria tinggi nyawiji, kula ora sempat SMS karena ki ngorgen nggih. Matur suwun.
0: Siang ugi dumateng Mama Nisa Bahu.
1: Sugeng siang. Sehat selalu Bunda sing wonten Bahu Lampung Barat nggih. Matur suwun. Senyawa wiji lumantar Redo Kistara, dua yo kemawon mboten kula wiji nami, ana bapakne Abdul Giham nang kene ya. Sing lagi ngolek ya kuwi ya.
0: Pak Kentung mangke Pak Pur Kentung, Mas Pur
1: Kentung nggih, mangke malih
0: nggih. Nanggung Mas Pur.
1: Niki pun badhe jam setunggil siang.
0: Oh, tasih aktivitas semangat Mas Yogi.
1: Oh,
0: nggih, wingi niki sing mriki Mas Iwan,
1: Mas
0: Mawan ya.
1: Wan pokoknya.
0: Batur ya Mas Yogi, ye.
1: Matur suwun, sehat selalu.
0: Juragan strom.
1: Juragan kebal ya, hebat ya berarti ya.
0: Endri, sabar ya Endri.
1: Engko mana ya Endri?
0: Pak Rohim, ingkang wonten Sungai Lilin.
1: Ye, matur suwun sampunya wiji.
0: Mangki sabar. Masalah mebel RB3 Rumbia hadir.
1: Matur suwun. Masalah mebel nggih.
0: Nggih, masalah matur nuwun.
1: Matur suwun.
0: Dulur-dulur ingkang wonten seputaran Rumbia sedaya kemawon.
1: Anak Kang Kuncoro nang kana.
0: Nggih, Kang Kuncoro selalu nyawiji. Oh, Mas Erwan nggih.
1: Oh, Erwan.
0: Salam teman-teman Mas Erwan, Mas Yogi.
1: Nggih, matur suwun.
0: Sampun tetuindak mriki tumbas susu kambing etawa.
1: Oh, sing nganggo sagrem kae.
0: Nggih.
1: Oh, ala kuwe batire.
0: Susu kambing tapi nggih. Sanes kuda birahi.
1: Mbah Warno kae. Kakangku Warno sing
0: kenang pisan. Langsung jedul. Pak Gadot Trimulyo.
1: Mangke malih Pak Gadot
0: nggih. Mangke malih Pak Gadot, siap-siap kemawon nggih lur nggih. Jam sunggal siang.
1: Saya kira susah pada maring ngiting-ngiti ngibing maning karo kelenengan agarilus pancen.
4: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
5: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium. Masa kini bersama saya Jody, Radio Kanza Tridatu, Lampung Timur. Dikutip dari Tribata News dot Lampung, dua terduga pelaku aksi pencurian dan kekerasan di wilayah hukum Polres Lampung Timur yang sempat viral di media sosial akhirnya menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Kapolres Lampung Timur AKBP Heti Fatmawati didampingi Kasat Reskrim AKP Stefanus Boyoh menyampaikan bahwa para tersangka adalah warga Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Pihak kepolisian menjelaskan bahwa peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh para tersangka terjadi pada Senin 8 Juni lalu di Jalan Raya Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Peristiwa kejahatan tersebut diduga terjadi saat korban NK warga Ogan Kemeri Hulu, Sumatera Selatan yang tengah mengendarai sepeda motor dihentikan oleh kedua tersangka serta diancam untuk menyerahkan uang dan telepon genggam. Korban mengalami kerugian mencapai 1,5 juta rupiah, kemudian melaporkan peristiwa kepada pihak kepolisian. Setelah viral, para tersangka dengan didampingi pihak keluarga memutuskan untuk menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
4: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
6: Lagu-lagu campur sari. Ayo.

0: testimoni keluarga sehat dan salah satu pemenang undian Gelegar Hajatan Untung Trirama FMnet.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam.
1: Niki Mbak sinten asmane?
2: Mbak Parna.
1: Mbak Parna. Dalemipun pundi, Mbak?
2: Kiliragung.
1: Kiliragung Jepara. Mbak Parna niki sakite napa mawon?
2: Komplikasi, Mbak.
1: Komplikasi
2: wadah nggih. Kathah
1: rombongan
2: ngoten. Nggih tergolong rombongan. Tapi nyatane nggih rombongan.
1: Nggih rombongan. Iya. Terus berobatnya teng pundi mawon nggih?
2: Walaupun tetep butuh pundi, Mbak, cuman nggih dereng pedodo-dodo.
1: Wadah nggih. Terus mireng agar ini saking pundi?
2: Mireng ing radio.
1: Radio.
2: Nggih, Radio Kangsa.
1: Wadah. Nggih. Terus sampun ngunjuk agar ini terus pundi bebane?
2: Ya koyo dimawon selama 1 bulan langsung entek proba.
1: Oh ngoten.
2: Nggih, langsung.
1: Nggih. Wingi niku Mbak Parman angsal utawi dapat hadiah saking Gelegar Hajatan Untung. Rasane pripun, Mbak?
2: Alhamdulillah banget, Mas. Dan alhamdulillah.
1: Nggih, pesen-pesene dateng dulur, tangga, sedherek teng pundi mawon pripun pesene?
2: Nggih, monggo-monggo sedaya mawon sing sakite komplikasi kaya kula niku monggo lah berobat teng Kangsar Agarilus.
1: Oh, teng Radio Kangsa.
2: Nggih.
1: Oh, ngoten. Nggih. Matur nuwun, Mbak, nggih.
2: Ijang-ijang.
1: Nggih, monggo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Selamat kepada para pemenang undian bulanan Gelegar Hajatan Untung. Jadi tunggu apa lagi? Dapatkan sehatnya dan hadiahnya di Gelegar Hajatan Untung Trirama FMnet. Rebutlah uang tunai jutaan rupiah serta grand prize-nya. Persembahan Agarilus Drop.
3: Waalaikumsalam, Jeng Tini.
4: Jeng, aku pusing banget deh. Itu, anakku Yudi, minus matanya makin gede. Padahal tahun depan mau daftar TNI. Ada referensi obat yang bagus nggak ya, Jeng?
3: Jangan khawatir, Jeng. Anakku Adi, minusnya kurang berkat rutin konsumsi herbal Kardina Mata. Harganya cuma Rp200.000 aja loh, Jeng.
5: Kardina Bright atau Kardina Mata merupakan suplemen alami untuk kesehatan mata yang terbuat dari ekstrak daun kenikir, obat herbal yang berfokus ke saraf mata yang dapat menjaga kesehatan mata dan mengobati keluhan mata seperti meningkatkan penglihatan mata di malam hari, mencegah dan mengobati katarak, glukoma, mata buram, mata kering, mata berair, infeksi pada mata, dan mempertajam penglihatan mata. Kardina Bright atau Kardina Mata telah tersertifikasi halal MUI dan terdaftar di BPOM, tersedia di radio kesayangan Anda ini dan apotek terdekat di daerah Anda. Kardina Bright atau Kardina Mata, solusi tepat dan efektif untuk kesehatan mata.
6: Wah, Pak, Ibu hari ini masak spesial loh buat Bapak. Ayam goreng kremes, sambal terasi sama sayur asem kesukaan Bapak.
7: Wangi banget, Bu. Aduh.
6: Waduh,
7: tapi lambungku.
6: Kenapa lagi nih?
7: Perih lagi nih, Bu. Mual.
6: Baru juga mau makan, udah meringis duluan toh, Pak.
7: Kembung lagi.
6: Oh, iya, Pak.
7: Ibu ingat apa?
6: Ini loh, Pak. Ibu punya solusinya. Agarilus madu lambungku. Kandungannya alami.
7: Apa bener ini bisa ngatasi lambung?
6: Loh, Pak. Membantu meredakan mual, perih, dan kembung. Cobain dulu deh.
7: Iya.
6: Nah, gimana?
7: Enak ya, Agarilus madu lambungku langsung adem di lambung. Kalau gitu, Bapak nambah satu piring lagi ya, Bu.
6: Loh. Wah, bener-bener manjur ya, Agarilus madu lambungku.
7: Oh, iya dong.
0: Agarilus madu lambungku kini hadir dengan inovasi terbaru. Formula disempurnakan dengan kandungan alami berkualitas. Madu, temulawak, kunyit, sambiloto, kayu manis, daun sembung, dan jinten hitam. Agarilus madu lambungku membantu merendahkan perih, mual, dan kembung. Mencegah GERD, melancarkan proses pencernaan, dan meningkatkan imun tubuh. Dapatkan Agarilus Madu Lambungku di seluruh jaringan Radio Trirama FMnet dan MB Radio.

0: Eh, Pak Udin.
1: Eh, Pak Budi.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Kemana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan, Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio.

0: Eh, matur nuwun dulur-dulur sedaya ingkang tansah setya tuh midhangetaken di jero kelenengan.
1: Nggih, sugeng siang.
0: Sekar lawas sanget niki nggih radi alit wonten niki.
1: Heeh. Ipat tipit.
0: Ya, Bunda Krisin njaluk ono sembuh iki
1: mau. Edak-edak nguberanda natap gedeg. Kapok.
2: Kita lagunya Jaran Ucul.
1: Nggih.
2: Kagem Nini Sari dan Den Bagus.
1: Nggih.
0: Mpun ngoten mawon.
1: Oh, sinten niku?
0: Pak Mulyono.
1: Oh, Pak Mulyono. Sugeng siang Pak Mulyono, matur suwun, sugeng nyawiji. Mugi-mugi Jaran Ucule di tenggo sakit keputar kabeh-kabeh jaranan dina kiye.
0: Iya kok.
1: Anu apa bulan surah kowe mau?
0: Iya, hari Ebeg Nasional iki.
1: Ebeg. Hari Ebeg. Sing ora ngerti ebek kowe hari jari jaranan dulur-dulur. Anu wong apak njelepak yang ngomong ebek. Ayo pada nonton ebek kaya gue. Ya kowe mau ngoberanda natap gede kaya gue ya.
0: Mas Yopi, siang Mas Yopi.
1: Yopi Firmansa. Matur suwun sampun esiana.
0: Isih.
1: Esing rungokna. Alhamdulillah hirobil alamin panjang umur. Matur suwun Mas Yopi alias Pak Edudi. Sing wonten Tabur
0: nggih. Ya wiji salam dumateng maklum intu sing suarane renyah.
1: Heeh.
0: Mamaika Bemuslimah
1: Bunda Widi
0: Bayang di Pak Tuban.
1: Nggih.
0: Spesialipun dumateng Dedek Indri.
1: Dedek Indri.
0: Sekaripun amben supe jeni.
1: Heeh. Apa gue?
0: Gelandangan. Langit sebagai

0: Kok nyanyi dewek peden?
1: Atap rumah. Tak ketak tren Pak Air Puringa. Dan bumi sebagai lantainya.
0: Hidupku menyusuri jalan. Wong katisen.
1: Iya, soalnya sing dimaam sisa-sisa orang.
0: Nah, gue mau tadi katisen.
1: Iya.
0: Sugeng siang kemawon ditenggok kelandangan encik.
1: Eh, ngetik nih wong.
0: Aki ngetik guyu deh kayak.
1: Dang.
0: Sono, tinta nih kayak gue ya. Sisa orang yang aku
1: makan. Pak Anwar, requestin apa Pak Anwar? Mangke kulo Pak Dosi requestan nih.
0: Monggo Pak Anwar.
1: Buta tuli.
0: Wes, mau wes jaran saki dari Roma Irama. Wes, apa maning? Engko garian jam loro maringana. Wes, gua dari adu buyung. Apa? C ucur. Juni jadi juara. C ucur. Jujur. Semangga. Tulur-tulur aja pada kelalen jami herbal agar iluse semangga. Je wonten biosi. Niko enten bonusane susu kambing. Tulur-tulur je. Drink ge bonusane susu kambing. Enten agar sel tengge bonusane susu kambing. Nek drink karo selte bonusane susu susu Jigo 26. Tulur-tulur enten Morinda bonusane ke Morinda tulur-tulur rampun supe nggih. Madu-madu tulur-tulur sesuai kalih perlu keluhane panjenengan. Enten madu lambungku, enten madu nopun rapit, enten madu hitam pahit, enten madu pala nggih. Semoga saged ditumbas teng radio sing caket ngene. Panjenengan sami.
1: Panwar ingkang wonten Betung.
0: Matur suwun.
1: Salamipun dumateng Bang Rudi, Bang Paujan, Bang
0: Sugeng Siang.
1: Bang Tukimin ya untuk Pak ya Bang saiki.
0: Bang Abang Tukimin.
1: Mbak Suwarni, Bang Sugeng Edi, Siang. Putra Banten, Mbak Aisyah, Papa Wendy, Bunda Sugeng Arifin. Wes pokoke katur sedoyo.
0: Nggih, matur suwun Pak Anwar. Saking Betung, nggih Sugeng Siang kemawon dulur-dulur sing nyawiji lumantar radio Lilin ya M. Lilin ya Den ya. Lilin FM Musi Banyuasin. Teng rikanten Bunda Wili nggih, mugi-mugi paringi sehat nyawiji Bunda. Sehat selalu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sumangga, lanjut.
1: Babe ngang wonten rawa bebek liwa.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang, Be. Nggih. Nyawiji nih, Den.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Sukses selalu kagem sedaya.
0: Amin.
1: Salamipun nugi dumateng sedaya.
0: Nggih.
1: Wis pokoke pandeng Trirama FM bae ni.
0: Ora susah lia-lia. Engkene bae.
1: Manuwun, Babe. Rawa bebek liwa. Nggih.
0: Ana ya.
1: Ana.
0: Mbok rawa pitu aja gue ya.
1: Kene, kon rawa bebek.
0: Berarti sine bebek tok kayak gue.
1: Ya ora mesti kadang ya cidul.
0: Kadang kok nek gue mau kok gari rawa cidul, rawa betik kanan nang kanan.
1: Rawa betik bana melut.
0: Gue mau ora khusus betik kayak gue ya.
1: Iya. Mbak Merianti pesawara nyawiji.
0: Sugeng siang.
1: Nggih, sekalipun mati urip karo gue.
0: Wis pokoke mati urip karo kowe gue ya.
1: Apik tenan den, apik nek gawe wong kumat.
0: Sapa gue?
1: Pak Eruri.
0: Oh, Pak Eruri.
1: Nggih.
0: Sugeng siang. Aja mancing-mancing kayak gue.
1: Rasa guyang-guyu Bang Yadi. Rasa guyang-guyu.
0: Jaluk lagu apa kan, Mang? Jaluk lagu apa ya?
1: Jarang dicabek.
0: Oh, jarang dicabek.
1: Ngono nyalahne penyiare.
0: Kepriwe? Jerek. Ora isa.
1: Ora kok. GWA-ne amit ya tak waca ya. Pada gemblung.
0: Sing gemblung sing pada WA. Amit. Jawab. Ana sing memori daun pisang, ana sing terong. Terong dicabein. Masa iya sih? Gue mau gelandangan. Terus apa maning? Gue sok.
1: Untung Mbak Merianti gue sekaripun mati urip karo kowe.
0: Mati urip karo kowe.
1: Jajal seperti mati lampu. Mati lampu.
0: Aja. Aki kerja. Gue lakuin asa.
1: Siang Deni.
0: Siang Ugi.
1: Suwe temenan orang nyapa-nyapa orang rungokna iki.
0: Iya, sapa sih jane?
1: Salam kanggo kabeh kanca bae.
0: Nggih, Sugeng Siang.
1: Kang wonten konveksi. Sekaripun selendang biru. Matur nuwun ini salam dan bagus.
0: Nggih, sami-sami.
1: Yo, nggih sing ngantuk, nek ngantuk pada ngopi.
0: Sok ngono, pada ngopi, pada madang kaya pada nek ngelih ya, ngelih-ngelih nak kursi aja gue ya.
1: Mana Mama Intan?
0: Mama Intan matur suwun.
1: Bring sewu.
0: Matur suwun Mama Intan, sampenya wijugi.
1: Nggih.
0: Ke Mama Moja sing ngaki nyayur kangkung jare tangkringan kodok. Rasane orang ngalor, orang idul, orang etan, orang ulon nanu kepriwe jajal gue.
1: Karo nyawang aku, Mak.
0: Wah, Mama Rizky karo Mama Moja, gue limadang kon nyawanten bagus.
1: Nek ora keloloten.
0: Sing empuk lingun, nyayur sing empuk. Ya gue.
1: Ngerti ora Mama Moja?
0: Apa gue?
1: Singkatane sayur kangkung gue apa?
0: Kangkung.
1: Utuh.
0: Apa sih?
1: Ruwet.
0: Ruwet. Lenggang kangkung, yeah, Mas.
1: Di sendok ora kena.
0: Ditugel ora kena. Yeah. Mulane nini nenek nyayur kangkung retek petili den, rajang remuk sisan gawe salombok-lombok. Kadang rapiahe melu kerajang.
1: Ya eneng kesayangan ini nini sari ge.
0: Apa sih gue?
1: Torino.
0: Ya Allah, ngapa sih jane?
1: Nyong ngisi nang ngendi ki mau?
0: Apa sih gue? Ngisi.
1: Nyong isi neng PT Gunung Madu nih.
0: Iya rata kon.
1: Ini Sarilan maklumin tuh yang paling cantik.
0: Wah.
1: Secantik gadis 21 tahun.
0: Rasanya nyakai kue tur. Wes ngerti ya, pitulas pindo kayak
1: gitu. Salam buat Bu Esena, Bu Suprapti, Bu Muslima, Bu Riput, Mak Gadot, Mbak Jari, Ramane Samiaji, KP Bain. Ini Sari sayangku. Sekaripun ampun supi 5 menit lagi.
0: Ma, tolonglah. Itu dia tolong didudukin. Ma, hari ini aku sakit gara-gara Lek Turino. Wong endremeng orang genah-genah. Ya Allah, Gusti. Astagfirullahaladzim. Aduh, tengli kaya kian gongguyu kaku.
1: Ibadah ngapa sih wong-wongnya?
0: Kayak efek anu ten, bulan sura kaya ten. Surane dina nang tiba dina rebok.
1: Mangane nyong mau kenjarane awal-awal anu ben digambuwi.
0: Iya,
1: malah pada nemen.
0: Malah gemblunge pada keri.
1: Sih, malah pada nemen ya, kabeh.
0: Ditunggu 5 menit lagi nih ya.
1: Yeah.
0: Kang Turino.
1: Kang Turino. Ini buat tersangka diputer, diputer mangge. Yang dicuri biosi.
0: Siap.
1: Aji monggo telpon.
0: Sing karep telpon sumonggo ge budamiasi apa lagi kemekelen ngerangkul lagi ngeloni anu apa radio apa anu keturun kayak gue, Bu. Ayo, budamiasi, Bu Rumiasi. IPJS ku ini pada kemana ini? Assalamualaikum, sugeng siang.
2: Sugeng siang.
1: Wah, Mbah Rin ngetumbur, Mas Pur kentung.
2: Surane niku mbet kebul nih. Kebul niku galungan.
0: Kepripun?
2: Surane mboten rebur, rebur niku galungan.
0: Oh, nggih. Dinten surane niku di tanggal
1: Senin,
0: Selasa. Nggih, Selasa Wage, nggih leres sanget Mbah Rin.
1: Eh, Mas Pur.
0: Eh, Mas Pur. Mbah Rin ditumbur Kang Pur kayak gue ya.
2: Nggih, maklume Mbah Rin ketumbur. Dan bagus niki. Ini buat temgene Pak Mangku toh.
1: Nini. Sampun wau dalu.
0: Wau dalu, sampun meriko kulo.
1: Sampun kulo kabotan ngantian nih.
0: Tapi nak nanu boten disangoni teng ibu nyoman arep ini dereng enten sangu.
1: Singade rendang.
0: Nah, ada jengkol.
2: Temperiku kan mampir gene calon lurah enten tiga dan iku nih mungkin gitu sangu.
0: Oh,
1: buatan yang sanjang,
0: buatan sa- yang isuk nek maring tugu putih.
2: Buatan sakit, buatan sanjang.
1: Saya gigi jalok no dah.
0: Jalok. Kang, Kang Pur. Rika, Rika wis nginum apa jajalar? Pak kira-kira Rika gerep melu gemblung.
2: Yang lagune kuwi jaluk jaranan gondo mayit nih.
1: Males lah suran-suran kok nggawa mayit lah.
0: Jaranan bae liyane ngapa lah?
2: Ya sing rada dadi serupan jaranan gondo mayit nih.
0: Lah ora susah ana mayit-mayite lah. Medeni mau bos edak-edak-edak-edak nguberan dan nutup gede kowisan.
2: Ala kepri medeni yang kering panggil ana mayit dibakar, ana mayit dibakar kok.
0: Oh.
1: Genane gue genane.
0: Genane gue kaya gue.
1: Mending mayit dibakar larikan mayit kok dijak-jaran.
0: Gue bahaya maning.
2: Kaya gue. Dijak-jaran kaya ngono lho, Den.
0: Oh, kaya gue.
1: Ya, salame.
0: Monggo salame Kang Pur.
2: Salame Kang Ge. Mbak Martini, Mas Yono, sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Malumin tuh Pak Warno nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Iki sena purikut iki Pak sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Burung nyase ora tau krungu suarane nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang, Bu. Aking numpuk bonggol.
2: Nggih. Mister E Julius nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Kangge Miss Amerkan nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Patikiran Pak Andri nggih sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Penin sugeng siang. Nggih sedaya kemawon iki sugeng siang.
0: Kok kabeh bae. Matur suwun Kang Pur, sehat selalu. Waalaikumsalam. Ana Kang Pur kentung sing wonten Meranggi. Nggih matur suwun sanget. Wau kados enten Mamak Kamah nggih mriki. Nggih sugeng siang matur suwun Mamak Kamah nggih sampun tumbas produk Agarilus niki wau ki. Nggih. Tuku susu kayane ya Den ya. Apa sih urung diteleng?
1: Sinten?
0: Mak Markamah.
1: Mak Markamah.
0: Heeh. Kowe mau matur suwun. Wonten Pak Mangku, Ibu Nyoman Arvini, Ibu Munah sing tasik sami galungan nggih sugeng siang kemawon nggih
1: tumbasipun anu biosi.
0: Oh biosi.
1: Aduh nomor rapi
0: nggih matur suwun nggih Mak, salam kagem Bapak mugi-mugi paringi sehat. Bapaknya jan seru banget nek nyetel radio nang kandang sapi kok tau wong.
1: Mak Markamah Meranggi Jaya
0: nggih
1: saiki mawon ingkang wonten Meranggi Jaya.
0: Matur suwun sangat nggih. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Assalamualaikum sugeng siang nih kere panu warna wawu sempur melebut melebut mani.
1: Gantian ngapa Pak?
0: Mau melebut lewat
1: WA.
0: Rezekine Rika. Rezekine Rika. Lagi
2: mau ada jirene buta tuli.
0: Tak buta dua mata.
2: Ini tengah orang apa nih bawa-bawa nih klausul mani nih sih.
0: Monggo, Pak Arwan.
2: Hidup salami kali.
0: Salam kakem sinten.
2: Kakem Mbak Rio.
0: Sugeng siang. Kakem Mbak Rio nang endi jane Mbak Rio?
2: Lah nggih, kakem sinten nak. Kaya bawa nih, kita perlu dicuci.
0: Kabeh bae matur suwun Pak Anwar.
1: Nggih, nggih.
2: Kita tuh bagus kan.
1: Matur nuwun Pak Anwar.
0: Nggih.
1: Monggo-monggo nyawanten betung.
0: Matur suwun. Waalaikumsalam Pak Anwar nggih, matur suwun sampun nyawiji sehat selalu ya Pak ya. Sing njaluk lagu apa mau Den?
1: Buta tuli.
0: Buta tuli. Yang buta.
1: Sing buta tuli siapa?
0: Waalaikum. Sugeng siang. Halo.
1: Yen nek ora disauri tak.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Ora disauri tak pateni nggih, temenan.
0: Ki fokus nang HP ngapa? Pade.
2: Heh.
1: Kaya
0: nang ndi jane?
1: Kaya wong anyaran, Mbak.
2: Ya ngomah, kepriwe
0: lagi ngapa Rika ditakoni meneng bae kur nang pinggir
2: ndak. Ya sambil
0: ya. Ya mlebu ngene mlebu wis mlebu ngene Rika karep ngapa, Sok?
1: Wong lawas kaya wong anyaran. Ya kaya
2: kepingin di puter nak.
0: Apa?
2: Ah, kapilut.
0: Oh, kapilut. Mbok lagu ya. Mbok lagu nganu apa?
2: Lagu karo macang susu ini nek.
0: Aduh, seger temen kaya gue.
2: Oh, garan.
0: Temeng
1: kan wis borong wingi.
0: Borong telu
2: ayo. Borong, borong susu yang wingi.
0: Iya, sip, nggo sehat. Sing penting paringi sehat.
2: Kowe mau lawan bengi sandolan susu pokoke.
1: Mantap.
0: Mantep pokoke. Yeah. Susu Jigo.
2: Mantap,
0: susu Jigo 26.
2: Jujur.
0: Juni
2: juara.
0: Asik.
2: Asik.
0: Salame Pakde.
2: Salame kanggo ya mamaku malu nintu kae yang pertama.
0: Sugeng siang.
2: Karo Kang Warno, Pak Warno. Ana Pak Warno kan disting.
0: Sugeng siang.
2: Ya, sugeng siang. Pak Lang itu tala bakar ala kopar makaryo,
0: Pak Mario. Sugeng siang.
2: Sugeng siang. Kang Ipul.
0: Sugeng siang.
2: Kang Putra Keling.
0: Nggih.
2: Sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
2: Wonten malih kagem warni badhe toet.
0: Sugeng siang Bunda.
2: Warni
0: badhe toet.
2: Badhe toet, Mbak Potok kotok-kotok.
0: Sugeng siang.
2: Wonten malih Mbak Marsono wonten Sri Wirangsep.
0: Sugeng siang.
2: Kula monitor terus ta.
0: Kowe ngono, kowe juragan Jipang kowe nyawiji mboten gege.
2: Juragan Jipang ya. Sampun nyeman londo. Londo kuwi tenan irunge abang. Sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Ana Cunong.
0: Ana Cunong sugeng siang.
2: Sawal ya muga-muga ndang sehat
0: Pak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pakde Sawal. Muga-muga paring ndang sehat ya Pakde.
2: Iya. Amin. Sari ge Pakde Sawal.
0: Isane kur ndongakna. Matur suwun.
2: Angger sehat kopine digiling mangi.
0: Iya, amin. Iya, ora sami kiri pegawean. Sing penting sehat di sik. Lah
2: pegawean mau apa?
0: Nang kono ana jenggot naga, Pakde.
2: Yo mikir gawean juga kok ora tau lunga-lunga Pak Desa Wal ya.
0: Iya.
1: Lungane anu bulan 12 bae kok Pak Desa Wal.
0: Iya, mari ngene emang kok.
2: Ora tau.
0: Ora tau.
2: Ora tau.
0: Iya. Wis. Sapa mani?
1: Ya iya ngesuk bulan rolas tahu.
0: Lima ngeneh.
2: Ya kok tegaret.
1: Iya.
2: Anu dan tegaret ngerot tegaret kayak beling.
0: Gue jenggot naga gue, Pak jenggot naga gue anak gue ngono.
2: Ala jenggot kadut. Oh ya, sugeng siang. Jenggot naga, sorry, pada jenggot.
0: Sugeng siang.
2: Ya, maaf dan bagusnya yang marahi.
1: Aku maning.
0: Marai ngapa? Marai ngapa jajal?
2: Wis. Terus Bulsena. Yu Indri.
0: Ayu.
2: Sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
2: Nama nu kanggo sapa kaya?
0: Sapa?
2: Mas Jepa, sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Wonten malih kagem Mama Lani nang Jambi.
0: Sugeng siang.
1: Kowe dulur lanang. Dulur lanang pamenang kowe.
0: Kowe ora disenggol.
2: Wis piye? Kang Ipul sing dini.
0: Oh iya.
2: Aku ora disenggol.
0: Ari kok diplinteng.
1: Ora iso tekan.
2: Ya disenggol pasing terus.
1: Ya ora. Ora iso tekan kene Rika mbajuk karo Kang Ipul teleng bae.
0: Titenono.
2: Temenan lagi dong ditinggal lagi.
1: Iya.
0: Mereka gulung kuming mengkok.
2: Ya, muka dan bagus saya. Karo bubo saya.
0: Iya.
2: Ya, pada sehat.
0: Amin.
2: Hari ini pada sehat.
0: Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin.
2: Kata kru-kru drama.
0: Iya.
2: Foto saya bisa ketemu mani.
0: Iya, suka siang.
2: Ya, salamnya kagum sedaya mawon ini, Nek. Bukan salah lupu dari pasir mau kenang.
0: Tukang guyon.
2: Nggih.
0: Ya pada-pada.
1: Wis anak nyong wis apal.
2: Panteng radio ni.
0: Ya trirama ra susah lia-lia sih. Ora
2: usah ngali-ngali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam padeku. Pak Geri Pasing sing wonten Kampung Cina matur suwun ganteng dhewek kae kowe ya. Saumah tapi.
1: Raden Mas Heri Pasing.
0: SS. Cigo 26.
1: Kang Bisma yang kang wonten wae Jemboro.
0: Matur suwun.
1: Sugeng siang
0: kemawon. Sugeng siang. Monggo, saya kira susah pada maring ngendi-ngendi lur ngiping maning karo lenengan agar ilus pancen

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Ah, sekarang kelihatan lebih seger, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
1: Nah kan, sekarang jalannya udah lurus. Terus udah bisa jalan jauh toh Pak. Nggak payah kemarin.
0: Bener Bu, kemarin rasanya persendian ini tenceng kerut. Ngilu, lenu. Semenjak dibelikan Maduna Murafit, alhamdulillah badan dan persendian di kaki dan tangan ini rasanya lebih ringan dan nggak sakit lagi loh Bu.
1: Udah dibilangin kok, Maduna Murafit ini khasiatnya bisa membantu meredakan pegel linu dan nyeri pada persendian.
3: Memang benar, kalau Anda merasakan pegal linu dan nyeri pada persendian akibat asam urat atau rematik atau saraf terjepit, Madu No Murafit solusinya. Ingat, cukup 3 kali sehari bagi penderita kronis dan 2 kali sehari untuk gejala awal. Untuk pencegahan, cukup dengan sehari sekali.
1: Alhamdulillah Pak, semenjak minum Madu No Murafit, sekarang kalau mau tidur, Bapak udah nggak ngeluh badannya pegel, linu. Dan sekarang udah nggak mijitin kaki nih Bapak lagi toh.
0: Iya.
1: Jadi aman pokoknya.
0: Bu, anu.
1: Apa tuh Pak? Mu. Madu No Murafit apa?
0: Masa nggak paham lu ah.
3: Madu No Murafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotawali. Madu No Murafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga Madu No Murafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.
4: Keluarga Sehat Indonesia, berikut kita simak kesaksian nyata Ibu Supriyati dari Kecamatan Kebun Tebu, Kabupaten Lampung Barat, yang ternyata sudah merasakan sembuh setelah mengkonsumsi susu kambing Etamed Premium.
5: Aku namanya Ibu Supriyati, alamatnya Kebun Tebu, Lampung Barat. Iya, aku minumnya Etamed. Iya, setelah minum Etamed itu aku enak, nggak ada keluhan lagi. Tadinya kan linu-linu, jadi sekarang udah enak. Aku habis 3 paket, sekarang masih minum juga. Gitu. Linu-linu di apa tuh, di kaki, di apa ini namanya? Ngarani dengkul ya, Bu. Iya, persendian itu. Sekarang udah enak rasanya gitu.
6: Etamed habis 3 kotak.
5: Habis 3 kotak. Iya.
6: Terus setelah minum Etamed itu habis 3 kotak, sekarang yang dirasa apa?
5: Nggak ada keluhan lagi, udah enak rasanya.
6: Kalau boleh tahu Bu, tahu susu Etamed dari mana?
5: Tahu dari Radio Trirama.
6: Pendengar ya?
5: Pendengar, iya. Tiap hari aku dengerin pokoknya. Pesan-pesan buat pendengar, siapa yang punya keluhan seperti aku, ayo minum Etamed, kata pembeli di Trirama, gitu.
4: Dapatkan susu kambing Etamed Premium yang hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net. Susu kambing Etamed, sakit sendi tuntas, bebas beraktivitas.
3: Inilah testimoni keluarga sehat dan salah satu pemenang undian Gelegar Hajatan Untung Trirama FM Net.
7: Assalamualaikum Mbah.
8: Waalaikumsalam.
7: Asmone sinten Mbah?
8: Mbah Rumini.
7: Nggih, Mbah Rumini saking pundi Mbah?
8: Kurnia.
7: Kurnia Mataram nggih.
8: Nggih.
7: Niki jenengan angsal hadiah gelegar hajatan untung saking Dewa Magrupit Mbah.
8: Matur nuwun oleh hadiah.
7: Nggih. Pripun jenengan? Waonet ngonsumsi produk napa mawon Mbah?
8: Agar yus drop.
7: Agar yus drop nggih. Pun telas pinten Mbah?
8: Telas pitu.
7: Telas tuwa kata nggih Mbah. Terus kali napa meleh Mbah selain agar yus drop?
8: Kali sualen.
7: Nggih.
8: Kali kardina mata.
7: Mata. Pripun setelah konsumsi obat ini ku napa sing jenengan paus ke saniki Mbah?
8: Saniki kantung mata.
7: Oh, saniki tinggal mripate mawon nggih. Waone sakite napa mawon Mbah?
8: Anu apa biasa murat, julino, ya dodo angger mlaku niku anu dedekan. Saniki pun mantun sejanten.
7: Nggih, alhamdulillah.
8: Alhamdulillah.
7: Nggih, pesen-pesen kangge rencang-rencang sederek sing sakit sami kali jenengan napa niki Mbah?
8: Nggih, sing sakit kali kula nggih padoso jampi. Agarius drop.
7: Nggih.
8: Swalen.
7: Amin nggih, mudah-mudahan sehat terus nggih, Mbak. Matur suwun nggih, Mbak.
8: Alhamdulillah, matur nuwun. Kula saestu matur nuwun.
7: Nggih.
3: Selamat kepada para pemenang undian bulanan Gelegar Hajatan Untung. Jadi tunggu apa lagi? Dapatkan sehatnya dan hadiahnya di Gelegar Hajatan Untung Trilama FMNet. Rebutlah uang tunai jutaan rupiah serta grand prize-nya. Persembahan Agarilus Drop.

0: Sugeng siang dumateng Pak Suryadi ngangonten Toto Arjo.
1: Matur suwun nggih Pak. Sampun tumbas produk agar ilus teng Radio Tri Rama. Nggih, niku wau sampun tumbas napa bios nggih.
0: Iya,
1: sik. Nggih, stok teng griya. Pertama kali konsumsi. Matur suwun nggih Pak.
0: Mugi-mugi nih. Keluhane pun stroke pertama kali konsumsi.
1: Oh lah iya, diralat dulur-dulur stroke ternyata. Pedal mau wis diomongna ya Den. Saking Toto Harjo nggih sugeng siang kemawon Pak Suryadi. Nggih.
0: Mbah Rumini Kurnia Mataram.
1: Nggih, matur suwun.
0: Alhamdulillah niki sampun angsal hadiah saking
1: alhamdulillah.
0: Kerajatan Untung niki wau sampun dimintakaken sareng-sareng testimoni saking Mbah Rumini. Saniki tinggal sing dereng tuntas peninggalanipun.
1: Nggih, leres sangat.
0: Kindang mantun dumateng Mbah Rumini nek lintune mbon saestan.
1: Alhamdulillah.
0: Sampun ilang, lintune mbon ilang. Nggih, saniki tinggal peninggalane tasik rabun ngoten.
1: Ngunjuk kardina mata nggih, Mbah, nggih.
0: Lah niki sampun tumbas kali.
1: Nggih, alhamdulillah wis borong kae kowe ya.
0: Borong mali.
1: Matur suwun nggih, Mbah Rumini.
0: Mbah Rumini Kurnia Mataram.
1: Nggih, matur suwun sangat. Nggih. Enten malih niki wau Ibu Marka mah Meranggi Jaya nggih sering konsumsi kowe pokoke wis nggo stok kaya kene iki nggo stok ya Den. Enten biosi kalih madu nomor rapit nggih. Enten malih niki Pak Suherman saking Persil Wulu untuk menjaga kesehatan. Matur suwun nggih Pak Suherman niki wau sampun duki teng Radio Tri Rama sampun tumbas drop. Wau, enten malih niki. Enten Bu Lia beliin Mbah Taman Negeri Dusun 2 udah biasa minum. Mbak Lia matur suwun. Niki wau sampun tumbas madu lambungku. Nggih. Enten malih niki Bu Asih, andalas cermin rawa pitu. Keluhannya kaki dirasa tebal. Nyeri dan kadang mati rasa. Sudah sering konsumsi agarilus tapi baru kali ini mau nyoba biosi sihaga. Akeh banget limborong ya. Matur suwun Bu Asih nggih. Niku wau sampun tumbas biosi agarilus string nggih kalih madu hitam pahit.
0: Pak Sulistyo neng wonten Kodim sampun kambing kalih
1: nggih.
0: Tumbasipun susu kambing Etamet premium
1: nggih.
0: Sampun tindak inovasi Radio Lambung.
1: Matur suwun.
0: Niki keluhanipun enten persendian teng kaki.
1: Nggih, matur suwun sanget.
0: Dumateng Pak Sulistiono ingkang wonten Kodim mriku.
1: Nggih. Pun supe nggih, Pak. Menjing dinten Sabtu dugi enten cek kesehatan gratis teng Radio Inovasi. Nggih.
0: Nggih.
1: Mas Eko Tegalombok, matur suwun untuk ibunya sakit lambung. Oh, kowe to kok. Matur suwun Mas Eko saking Tegalombok. Nggih, dilajengaken. Oh, kiye sing wingi telepon ninine ora kaangkat.
0: Pak Sum.
1: Enten Pak Kesum nggih sampun borong ugi
0: niki
1: wau nggih saking SBK Kawan Welas nggih sampun tumbas biosi kalih kardina mata
0: nggih titipanipun tanggane niki
1: matur suwun nggih
0: terusé ngoten
1: nggih matur suwun
0: permenun temanteng Pak Sumiran kalian Ibu Sugeng siang kemawon Mbak Tuti Winardi kang wonten Mbak Brajasri
1: buat imun tubuh dulu sering beli
0: nggih. Matur nuwun sampun tindak teng Radio Kansa nggih.
1: Matur suwun sanget.
0: Mas Madi kang wonten Talang Sari Setunggal.
1: Matur suwun.
0: Niki nembasaken bae. Kawanipun sakit tulang. Niki sampun sering sanget tumbas teng Radio Kansa Tridatu. Matur nuwun Mas Mat.
1: Mas Madi. Enten malih niki wau COD Ibu Siti Sarirejo nggih untuk menjaga kesehatan sudah berlangganan nggih sampun ditukekne susu Jigo 26 nggih tengah ACS matur suwun nggih Bu Siti mugi-mugi panjenengan nyawiji
0: nggih Pak Sumanto SP Sekawan Welas Bengkel Yudhistira niki nggih sedang siang nggih
1: matur suwun
0: wis pokoke dulur-dulur mumpung masih ada promo Juni juara
1: nggih.
0: Ampun supe, jujur minumnya, nyata khasiatnya. Rawat kesehatan sedaya dulur-dulur, nggih. Monggo sami konsumsi produk-produk herbal yang kang wonten seluruh jaringan Radio Tri Rama lan jaringan.
1: Semangka. Yah, saya kira susah pada maring ding-ding ngiping maning karo kelenengan agarilus pancen.

0: Tunggal segar Bengawan sore dumateng Bu Yuni Subatmi. Siang menika.
1: Sugeng siang Bu.
0: Yeah.
1: Sehat selalu nggih Bu
0: nggih. Amin.
1: Ampun supe benjing dinten Sabtu dugi nggih Bu.
0: Yeah.
1: Cek kesehatan teng Radio Inovasi.
0: Nggih. Yeah. Siang nggih Bu Yuni kalian Bapak nggih bareng isi astu
1: yo. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Wonten seputaran Varia Agung.
1: Panggane mamaku. Mamaku arep teka ora ya kira-kira ya?
0: Bu, kira-kira.
1: Teka ya Mak ya. Anu bapaknya soaler garap tekon gantek nasiwur gagange. Anu wis mandan oklak kaklek kan anu keberiwan anu saking serunya.
0: Kuang bain lah.
1: Ganti sih. Ya. Ganti. Nah ya pak ya. Kuang.
0: Sekarang siang dulu renggang sampun nyawit jeleman Radio Gisara Lampung Barat. Semoga sakit datang Radio Gisara FM Lampung Barat. Panjenengan sakit. Niki patos produk promo Juni juara teng Gistara Lampung Barat ing wonten Padang Dalem mriku. Nggih,
1: leres sanget dulur-dulur. Nggih,
0: matur suwun. Sabtu tawis sak niki kemawon mboten terusan nenggo Sabtu. Menawi pun telas tokipun nggih.
1: Iya.
0: Semoga saged teng Inovasi Radio Lampung ing wonten Jalan Raya Pasar Mandala.
1: Leres sanget.
0: Nggih, 100 meter dari Pasar Mandala arah ke Tandus, sebelah kiri jalan. Teng Mandala mriku teng Inovasi Radio Lampung.
1: Nggih.
0: Di malih monggo.
1: Monggo, sugeng siang. Kanggo dulur-dulur sing nyawiji lumantar Radio Kansa, nggih. Sumangga. Kowe nek Kansa ngisuk dina tanggal 23, nggih. Nek mboten salah, tanggal Selawe nang Raman, tanggal 27 nang Paes. Dulur-dulur sing sekitaran Tridatu, Plangkowati, mandar napal nindine, Perancis. Ayo kue, semoga sami duki teng Radio Kansa nggih produke kuwatah sangat promone. Mbah Gaul sampun wonten nika Mbah, kuwatah sakniki stoke Mbah KJ. Nggih. Sugeng siang ugi kanggo dulur-dulur sing nyawiji lumantar Radio Asrianda, semoga dulur-dulur nggih sing wonten Panjirejo, Waigatel, Pamenang, Pagelaran, Gumuk Rajin, Gumuk Emas, Gumuk Kapamaning kowe gumuk-gumuk kaya kowe ya. Sugeng siang ana promone pirang-pirang nang kono Juni juara. Saged ditumbas teng radio sing caket ngene panjenengan nggih niku Radio Asrianda. Tapi ora ana sing ngeternak wingi kae sapa ya? Mbak Wagiyati ya. Akhire maring radio ora apa-apalah karo dolan kaya kowe.
0: Langsung tindak mau nang radio.
1: Nggih, leres, monggo. Tasih enten WhatsApp mboten, Den?
0: Dereng cekap niki dulur-dulur ingkang wonten Gisting
1: monggo. Oh iya,
0: saged ndhateng Radio Gisting, nggih. Jas Radio Impres Pro dating Gisting tanggamus.
1: Leres sangat dulur-dulur, nggih. Teng teng Balam nggih sing nyawiji lumantar Radio Batara sugeng siang kemawon. Monggo promo nengke sampun wonten saged ditumbas teng Radio Batara, saged telepon WhatsApp call center agarilus mungkin saged ditukekne teng Neng Krisna, nggih.
0: Ngang wonten Kota Metro semangga saged teng Radio Duta Paramita Kota Metro Jalan Sumbawa Sekawan Magelangan Banjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro.
1: Metro nggih. Sing nyawiji lumantar Radio Trirama semangga mriki nggih ampun supe teng Jalan Koman Desa Tamanegeri Kecamatan Waibungur Lampung Timur. Semoga sing wonten Tegal Yoso Tanjung Kesuman je. Sing wonten seperti banyak setunggil Duki Pitulas saged mriki nggih monggo nggih.
0: Dulur-dulur ingkang wonten Tulang Bawang semoga saged teng Bima Radio je. Tulang Bawang nggih seputaran peken
1: nggih
0: Meraksa Aji
1: nggih Tulang Kalia Bawang
0: nggih Pasar Raja Wali
1: nggih
0: wingking peken pas
1: pas niku nggih dulur-dulur enten tulisane ayo kowe ya Bima Radio
0: nggih monggo pekene namung sunggal pengen Raja Wali
1: teng riku nggih ora adoh karo pasar kok
0: dulur-dulur pasar pas
1: pas pojokane kaya kowe ya wong nini negar pasar begur mlaku kok
0: lima langkah
1: engkar berangkang isin.
0: Mama Moza sugeng siang.
1: Sugeng siang
0: oke Den bagus lan kesayanganku
1: sugeng siang oke Mama Moza
0: Den
1: terus madang karo apa
0: loloten ora
1: sing terus nyair kangkung.
0: Ternyata sayur tangkringan kodok yo enak tergantung jenengan kali mireng ngakin suanten kula.
1: Kowe mau. Terus madangen tenge sepira kowe sayangku?
0: Ngalor ngidul ngetan ngulon den rasane. Asline asin iki.
1: Asli. Jangan-jangan kowe wiyahe besik londongan.
0: Sekarepun kulo pedot saged mboten nggih mangke.
1: Insyaallah.
0: Mangke dina mau janji. Kulo mentok piye, Mas?
1: Aja kulo mentok, Den. Gulu bebek sing dawa
0: banyak, ayo kue. Soang dawa banget ya malah Ya.
1: Monggo. Assalamualaikum, sugeng siang.
2: Sugeng siang Nini Sari sayangku, cintaku, love you. Kalian
1: karetin bahasa suara. Hidup.
2: Hidup IPJS
3: karetin bagus ya wedi aku nih.
1: Gua mikir telinga Rodi nih, Nak.
0: Ya ora apa-apa.
1: Otak sambung.
0: Tak rungokna bae.
2: Turun ini nih kata dan bagus senyong ya wedi lah mau kombokan di
1: samplok karo siwur.
0: Ora apa-apa, bar iki mengko tak tak jajaran kok.
1: Bu, kepriwe kabar sehat?
2: Ya sehat lah, dinas kiyang loni radio karo ngatang-ngatang.
1: Ya bener, mau berarti jangan-jangan gulung kuming gue mau. Aki pas edang gedek, ngoberan dan nata pegedek kayak gue.
2: Ya bener.
1: Terus aki ten. Kepriwe?
2: Request lagunya
1: apa?
2: Atau janda lah.
1: Ya Allah Gusti.
0: Kau masih gadis
1: atau sudah janda? Gimana kemakalan dewek kencang? Coba katakan terus Rika mubeng. Memangnya mengapa aku harus malu? Sida kepuyuh-puyuh. Sida, salam yang gue kabe baik, serah kebelat. Tolong. Abang tentu dapat untuk membedakannya.
2: Iya, gak bisa tau janda. Terperawan.
1: Sing bener.
2: Sing takut nih.
1: Sing tak khawatirin guyu karo nangis gue mau. Terus ujung-ujungnya kebelet pipis.
2: Bambung nih, tapi aja bosen ya nih, anggere nyong muncul ya nih.
1: Ya ora, wong sing siji kae bagi mendelep bagi ngumpulak kae mbok anu bonggol budin.
2: Hiburan nih nyong ya nih nih karo sing bagus ya.
1: Iya, lia-liane.
2: Iya lah.
1: Wes saiki salame nggo sapa?
2: Hah? Salame nggih Bu Etena. Bu Etena mboten.
1: Nggih. Terus
2: maklumi
1: sugeng siang.
2: Bu Rumiase.
1: Sugeng siang.
2: Sugeng siang.
1: Heeh.
2: Praktik.
1: Heeh, sugeng siang.
2: Nggih. Neri Susanti.
1: Heeh.
2: Mbak Neri.
1: Sugeng siang. Sinten malih? Bu. Ala-ala, Bu.
2: Sahabat kula.
1: Suara nek rek jane nang apa sih? Hah?
0: Ya. Sinyal.
1: Sinyal iki berarti ya.
2: Hah? Bunda Lili,
1: sugeng siang. Sudah. Sugeng siang.
2: Oh, Mak Eso ini alias Soima.
1: Sugeng siang.
0: Nih.
2: Siang.
1: Sugeng siang.
2: Balik kerja. Nggih, agar balik kerja jarene wong jeklek radio pokoke jan. Hobi tenan lek mireng kene ni sari kalih den bagus niku.
1: Alhamdulillah. Salam nak Sekang IPJS.
2: Sekang IPJS. Tura sana Nelin Mama Cinta Bu Ribut
1: sugeng siang.
2: Bunda suka. Bu Mama Moja Mbak In.
1: Mama mau jagi madang karo sayur tang ringan kodok.
0: Iya ngelokna aku kok melas kowe den bagus ora oleh tayang kaya kowe jare.
1: Sugeng siang. Sing temale.
2: Penjaga cinta Pak Ud.
1: Halo. Bu. Halo. Bu.
2: Sugeng

0: mergo sinyal. Dilanjutkan anggota berikutnya.
1: Assalamualaikum, sugeng siang.
2: Sugeng siang, Nine.
1: Sugeng siang, Ugi.
2: Janda makin di depan.
1: IPJS, Nel.
2: IPJS.
1: Ikatan.
2: Iya, Mbak Tamiase. Mbak Tamiase nggak masuk anggar Nine karo ten bagusnya.
1: Berarti kau mikir Bu Tamiase kau ditendang karo Nelin.
0: Iya, benar.
1: Benar rasala.
0: Ya. Sesama anggota rebutan, Wesi.
1: Sehat, Nel?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Jawah nopo mboten mriku, Nel?
2: Mboten.
1: Oh, berarti wis monggo. Badhe nyuwun sekare nopo? Aja gadis atau janda liyane kae kowe.
2: Ya tentu janda dong.
1: Kan sudah janda.
2: Bukan
1: terus
2: gadis.
1: Request lagu apa?
0: Gadis bukan merawan.
2: Oke, gadis bukan merawan. Bisa harusnya kalau gadis merawan dan amal.
1: Sumangga. Salame kagem sinten?
2: Salame kagem tumutan Mbak Demiase wau
1: nggih. Nggih, sugeng siang.
2: Sekare. Sekare anu,
1: napa? Mas,
2: ora rumangsa.
1: Ora rumangsa nek wis dadi rondo.
2: Ora rumangsa nek wis dadi rondo. Kau tahun tahun ni, wes 11 tahun lah gitu.
1: Ya Allah, orang kepingin tak bu?
2: Orang kepingin lo. Saya orang kepingin bi.
1: Siapa? Orang susah bu. Wes tadi ondo gede wae bu, tadi ondo gede wae. Matur suwun, Nel.
2: Wes salam yang kentoy mawon.
1: Nje.
2: Kakem dan bagus teh kalian minininge.
1: Nje.
2: Bisa terlalu.
1: Amin.
2: Panjang umur.
1: Amin. Ya Allah. Amin.
2: Matur suwun.
1: Nje.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Bu Sri alias Nelin Nen Elinca sing wonten Lumanagung. Matur suwun. Gonggo Dedek Indri. Kaya kayane semremet bat. Wis panganane nyeluki ora isa mlebu, gosokane terlalu panas ya kowe ya.
0: Rada teles ta den hoop, Bun. Iki lho. Bunda Singgel siang matur banur sangat.
1: Matur suwun.
0: Tumanteng Bunda Singgel kali Pak Bejo.
1: Matur suwun.
0: Nggih, sampun niki napa?
1: Nyawiji.
0: Sampun nyawiji, sampun. Matosaken lokasi siaran keliling teng Raman Utara. Nggih, dinten Kamis ngenjing.
1: Tanggal Selangkung.
0: Nggih.
1: Tanggal Selangkung Juni dulur-dulur sing wonten Raman sumangga, nggih. Sinten malih? Ana sing mlebu maning ora, Den?
0: Kathah, kathah.
1: Sapa?
0: Matur nuwun ugi, nggih, dumateng Bunda Singgel. Enten malih sugeng siang
1: dumateng
0: Mas Wigi, matur manun Mas Wigi.
1: Matur suwun Mas Wigi sing wonten SB itu nggih.
0: Mangocit nggih matur manun.
1: Mangulah hilap isuk dina Sabtunya, Mang. sinten malih?
0: Sekarang gue keripik, keripik gedang, keripik telo, titik gedang sing penting roto.
1: Nggih, ya. Siap, sip.
0: Dah lili matur manun.
1: Matur sembah suwun, Bunda.
0: Sekalipun kangen bojo.
1: Nggih, sugeng siang kemawon.
0: Mas Edi PW.
1: Sugeng siang.
0: Siang Mas Edi, nyawiji saking Riyo, Den.
1: Nggih, matur suwun.
0: Nah, Bapak Abdul Giham.
1: Nggih, sing wonten Lambar nggih.
0: Nggih,
1: matur suwun. Sekincau nggih, Lampung Barat matur suwun
0: sampeyan wiji. Alhamdulillah monga-monga salam dumateng maklum spesialipun dumateng Superwoman Tri Rama.
1: Sapa kowe?
0: Ngapunten iki Superwoman sinten? Sinten Pak Abdul Superwoman iki?
1: Superwoman Tri Rama sapa Pak Abdul? Tolong diomongna soal akeh nang kene kaya kowe ya.
0: Dijelaskan sejelas-jelasnya.
1: Matur suwun. Apa pakai Abdul Giham nggih?
0: Mas Andon Magelangan Mitra.
1: Matur suwun Mas Andon sing sampun nyawiji. Mugi-mugi paringi sehat dulur-dulur sing wonten metro sedaya kemawon enten Mbak Rini nggih. Pak Kaji Kolil mugi-mugi padha nyawiji kaya kowe ya.
0: Nggih. Acara apa Den Mama Eka Lambu?
1: Apa sih karyasinan menawi nggih?
0: Mbu Muslimah sing karyasinan.
1: Oh, Bu Muslimah.
0: Heeh. Mama Eka Mbu ana acara apa ya?
1: Lah ya paling suran kaya kowe ya.
0: Iya paling.
1: Biasanya ya kaya kowe. Apa kira-kira ling ngumbah wis resik ya?
0: Nek Raman Utara siaran keliling Pak Eruri Kamis depan tapi
1: tanggal 25 Juni 2016.
0: Kapan-kapan tak gawene kaos.
1: Apa gue?
0: Ya gue mau ikatan janda-janda anu. Lu momen Pak.

0: Baraya.
1: IP JS. Alhamdulillah nek sing arep ana sing gawekna. Budha nyasir wokna kowe arep ana donatur gawekna IP JS. Ikatan para janda siwur. Kok sogi gambar siwure sing gede banget ya Pak ya. Tapi siwure siwur gambar batok ya Pak ya.
0: Mama Yoga mluru.
1: Matur suwun Mama Yoga sampun nyawiji ugi.
0: Siang Mama Yoga.
1: Siang ugi enten Mama Citra nggih teng riko nggih. Sugeng siang. Sinten malih?
0: Dan Mak Igun iki wani telepon Mak Igun.
1: Oh, ala Mak Igun sugeng siang.
0: Yeah, matur manun Mak Igun.
1: Matur suwun.
0: Pak Rohim ingkang wonten seputaran Sungai Lilin.
1: Matur suwun Pak Rohim, paringi sehat dulur-dulur nggih sing wonten Sungai Lilin nggih sugeng siang kemawon.
0: Nggih, sugeng midhangetaken ati swara kelenengan menika
1: nggih.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum sugeng siang. Halo.
2: Sugeng siang.
0: Siang, Ma.
2: Halo.
1: Sugeng siang, Ma.
2: Siang.
0: Yeah.
1: Ma.
2: Siang, ini.
0: Yeah, siang lagi.
1: Sehat, Ma.
2: Alhamdulillah. Sehat nih.
1: Kayang ini.
2: Kalem.
0: J. Moga.
2: Nyuwun geninge kangen ya Mas ya.
0: Kangen. Oh, kangen karo aku
2: iki. Nggih, kakek ngasih tamala.
0: Nggih.
1: Pitung sasi lawase nggonku ngenteni Mak Igun.
0: Salame, Mak.
1: Salame, Mak.
2: Salam-salam kangge Bapak Barsono, Camatan Taman Negeri.
1: Sugeng siang. Nggih.
2: Kang Mbah Uti yang kang wonten Tanjung Inten
1: sugeng siang nggih.
2: Kang nggih. Sinten?
1: Nggih sugeng siang.
2: Bapak Mulya ugi.
1: Nggih sugeng siang.
2: Kang sedaya kemawon nggih.
1: Nggih. Supen nggih, Mak.
0: Nggih.
1: Salam kangen
2: pan saniki pun sepuh.
1: Mak, salam kangge bapak, mugi-mugi sami paringi sehat panjang yuso, Mak.
0: Amin.
2: Amin. Iki wonten samping kula.
0: Nggih, alhamdulillah. Matur nuwun, Mak.
1: Aku dadi pengin nangis.
2: Nggih, sami-sami.
1: Mak, aku dadi pengin nangis.
0: Aikun matur nuwun ingkang wonten Jawi Tengah mriku.
1: Heeh, matur suwun sami nyawiji. Sehat-sehat ya mamaku, bapakku, panjang umur mugi-mugi saged kepanggih sanes wedal nggih.
0: Amin, insyaallah. Mugi-mugi mangke pas kembal-kembal saged dugi teng lan.
1: Amin, ya Allah ya rabbal alamin.
0: Pak Dijumiran bener lambung sugeng siang.
1: Heeh, matur suwun.
0: Nggih, monggo ngiping riyen nggih.
1: Heeh, yo, sakira susah pada maringi ngendi-ngendi lur, ayo pada ngiping maning karo kelenengan agar ilus pancen jahat.

0: Pasku ngendi lho Pak De, kok sajak nguwi ndek kae?
1: Iki lho jogging lan mimpi awak ben sehat.
0: Lah ya kuwi lho Pak De, saangkatan njenengan lho wis akeh sing lokro.
1: Lah demen opo piye nek Pak Demu ki lara-lara?
0: Enggak ngono lho Pak De. Pak De, njenengan ki mesti duwe cekelan to. Ayo ngaku.
1: Ngawur ae. Awake dhewe ki kudu pinter njaga awak supaya pancen sehat. Nah, rahasia kesehatane Pak De ki sak liyane demen obah, demen gerak ya demen ngombe herbal agar ilustro kuwi nduk. Apa meneh saat musim pegeblok ngene iki jare wong-wong akeh wong kering, aku nambah daya tahan tubuh ben fit, ngombe sekualen, awak sehat, virus-virus amblas.
2: Jagi kesehatan tubuh, utaminipun musim pageblok, monggo rutin ngunjuk agar ilustrop ditambah Squalene. Niki produk herbal alami Indonesia sing dipercaya kagem jaga daya tahan tubuh. Ngunjuk agar ilustrop 3 kali sehari 10 tetes ditambah 1 kapsul Squalene, badan lebih sehat, virus-virus minggat.
3: Sehat keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim, Blok C, Suwijaya, Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane atur tumbas malih jane penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending lah niki kadang kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi Ninja Waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
6: Keluarga sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di radio jaringan Mutiara Berlian Network.

konsumsi secara rutin madu Numurafid setiap hari, membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Numurafid

0: balung janur ten.
1: Ya tengah-tengah tongko wis tong wis.
0: Ngerti-ngerti ya. Kangene sampun nggih mamak nggih. Balung janur wong bagus. Suarane kayak kaleng ditendang purang.
1: Menan. Atuh
0: suwun. Kanggo mamakku sing wonten Jawi mriku.
1: Balon nang ruji.
0: Apa gue?
1: Ngerti suarane balon nang ruji nih.
0: Utuh balon den, aku cilik kae malah parah. Wis kaya gue, anane kaya gue, isane ya kaya gue, aja gue ya.
1: Mas Edi ngawonten Sri Gunung.
0: Matur suwun sampun nyawiji. Sugeng santen nggih. Sugeng siang menjelang santen Mas Edi nggih. Enten malih.
1: Ya.
0: Assalamualaikum sugeng siang.
2: Waalaikumsalam sugeng siang Nini Sari dan Bagus Pripun Wartose.
0: Alhamdulillah sehat. Sawang Sule kepripun Wartose?
2: Alhamdulillah, kuru-kuru ngisami sehat.
0: Alhamdulillah. Karena apa sih?
2: Nih, gendingnya nih.
0: Gendingnya apa?
2: Kulo nyuwun kembang rawe mawon.
0: Insya Allah, mungkin-mungkin sakit keputar. Barikinten salam kagem sinten semangga.
2: Salamnya kagem Mbah Parman, Mbah Lito, Siliragung.
0: Sugeng siang.
2: Dan malam Mbah Ranto, Pak Misti Mebel, sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Dan malam Mbok Dilumintu, Pak Mbah None, sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Dan Mama Bu Muslimae, yang langgeng, yang uti.
0: Sugeng siang.
2: Mbah Selamat, Bunda Laila. Dan malam Pak Deulang-Ulang, Bunda Ulang-Ulang, sugeng siang.
0: Sugeng siang, Uki.
2: Dan malam
0: sinten
2: Mama Mega, Melin, enten malih.
0: Sugeng siang. Sinten
2: Pak Marti, Mbok Jem.
0: Sugeng siang.
2: Pak Dewa Yudi, lan keluarga sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang
2: Uki. Wonten malih Rama Samiyaji, wonten malih Mbah Poto.
0: Sugeng siang.
2: Heeh. Pesing. Eh, malih Pak Udin
0: weleh. Sugeng siang. Pasing kudu pesing lah.
2: Di semar.
0: Sugeng siang.
2: Wah, yo padha
0: wah. Njenengan sugeng siang.
2: Mas enten malih Sadewa Mbak Nyinggir sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Enten malih Pak Supana.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Sugeng siang. Ayah Pak Kadek Kopar, Pak Ente, Pak Darwis.
0: Sugeng siang.
2: Nggih,
0: sugeng siang.
2: Sugeng siang.
0: Nggih.
2: Kakam seduh aja mawon mi salame salam kumbang mawon. Suwun mi
0: bedane. Matur suwun. Kayak mau sekare apa ya?
1: Kembang rawe.
0: Kembang rawe. Matur suwun.
1: Pak Bejo Siliragung.
0: Nggih, matur suwun Pak Bejo. Mugi-mugi paringi sehat dulur-dulur nggih sing wonten Siliragung ampun supe jambi herbal agar lise sami ditumbas teng radio Kansa nggih. Wingkinge Pak Bejo sumangga. Assalamualaikum sugeng siang.
3: Sugeng siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang. Sumangga.
3: Sugeng siang iki piye kabare?
0: Alhamdulillah sehat. Sumangga. Kalau sinten iki karo tak takone mbok bulan surak ganti jeneng kok, Den. Mak.
3: Den.
0: Ramane kepriwe kabare sehat?
3: Ya, iki piye nih lah.
0: Bahasa sehat. Nek bahasa
3: sehat, iya. Ora sehat, biaran ora sehat bisa dolan. Iya. Bisa lapa-lapa ngono.
0: Kowe nek bahasa bahasa Inggrise kaya kowe ya dolan-dolan kowe anu apa?
3: Lapa-lapa.
1: Lapa-lapa.
3: Iya, nek Sunda ulin.
0: Ulin, heeh. Sok ulin ka ditulah.
3: Ya, ulin kan itu.
0: Sumangga. Ramane sumangga.
1: Dalem ramane. Dalem.
3: Piye cuacane nang kono?
1: Monga-monga.
0: Domongi ketisu.
3: Oh, kondo bae nang kene bae monga-monga.
0: Ya, ninine blas rawani metu sekang jero kene iki ya.
1: Ya, monga-monga.
0: Nang kene bae ketau, nancep pokoke.
3: Kuwi sing ben nutun satane.
0: Niki mau Pak Bejo Siliragung.
3: Kan?
0: Pak Bejo Siliragung ramane?
3: Oh ya, salam kenal Pak Bejo.
0: Nggih.
3: Matur nuwun senggolane.
0: Lanjut ramane.
3: Bejo karo Hartati.
0: Sugeng siang.
3: Terus maklumin tuh. Terus Bu Christine.
0: Sugeng siang.
3: Bu Muslima.
0: Sugeng siang.
3: Terus Bu Bakti sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
3: Pak Sukaji.
0: Sugeng siang.
3: Bapak Jaimi.
0: Nggih, sugeng siang.
3: Iya, langgeng sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
3: Terus kagem
0: sinten iku?
3: Tekan Jambi ora iki?
0: Tekan Jambi. Tekan Bangka karo Sungai Lilin.
1: Boten Jambi ya. Boten.
0: Jambi boten.
3: Nggih. Pak Uti.
0: Sugeng siang.
3: Terus Pak Sedewa. Sugeng siang. Terus kagem Mbak Yani.
0: Sugeng siang. Nggih, sugeng siang.
3: Terus Pak Supana.
0: Sugeng siang.
3: Mas Ipul Jengtini.
0: Sugeng siang.
3: Sugeng siang. Agus Putra Keli.
0: Sugeng siang.
3: Koto.
0: Sugeng siang.
3: Terus Memek. Sugeng siang.
0: Sugeng siang Uki.
3: Terus kagem anu Kaini My Darling ae.
0: Sing endi ramane?
1: Seperti Raman.
0: Seperti Ra.
3: Udu. Biar ketemu nang ngene
1: makan. Oh, Rumbia.
0: Rumbia.
3: Iya, pengen tiga ya.
1: Princess.
3: Denok dit yo.
1: Princess gue.
3: Denok dit dong.
0: Sugeng siang.
3: Itu lagunya aku mainin gue kemarin rame
0: lah. Siap, matur suwun ramane.
3: Ya, pada-pada nih.
0: Sehat.
1: Ya,
3: moga-moga den bagus karo nimene di pari.
0: Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Matur suwun ramane. Doa sing sami kanggo panjenengan. Ya pateng radio ramane.
3: Pateng terima maaf kalian-kalian.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam ramane sami aji. Ambarawa matur suwun sampeyan wiji. Nggih, nyawiji lumantar radio Asri Anda Pring Sewu nggih dulur-dulur. Sedaya kemawon sing wonten margo dadi Kyai Darmi ya siapa ora jane.
1: Isilah.
0: Sing rungokna kae kowe ya. Yuk, sehat ya yuk, lancar kae kowe ya. Golek dodolan pecel kae kowe. Karo kagak lulus kok.
1: Mama Zuais begale.
0: Sugeng siang.
1: Nyawiji, sehat alhamdulillah, Ma.
0: Matur suwun.
1: Mas Budi motor nggak wonten Tata Harjo absen, midang ngendakan ngelenengan agak lulus.
0: Sugeng siang Mas Budi.
1: Matur suwun sangat. Mawon, nggak wonten seputaran Purbalingga mau nggak mau ngaco asane.
0: Pada bae berarti.
1: Den sampun dar dereng-dereng ya, Ma. Maem kari wak cilik-cilik, Den.
0: Cidul berarti.
1: Seluang.
0: Oi Pak Seluang.
1: Iya. Mohon Mama Yoga yang wonten dulu. Sehat ya, Ma.
0: Matur suwun sehat-sehat ya, Ma.
1: Nggih.
0: Sinten malih?
1: Jaya.
0: Apa gue?
1: Kayak radio sebelah lain.
0: Teneng kayak gue. Mbok jenenge wong kayak gue. Gue mbok jenenge wong utuk.
1: Iya kok IPJS kok. Jaya.
0: Oh, alah, aja Jaya.
1: Jaya.
0: Sibur. Kayak gue. Siapa gue?
1: Ibu ya, biasa lah, wong Pak R.
0: Oh, alah Ibu Damiasi. Aja jaya-jaya, Bu. Sibur. Yeah. Kayak gue, Bu.
1: Bagus, gabung Jee. Terus. Matur menuhun, dumateng Akung Jan. Nuhun, Kung.
0: Nggih, matur suwun, Jeng Kung. Sugeng siang menjelang sonten. Mugi paringi sehat, Jeng Kung, nggih.
1: Bu Suparmi ingkang wonten seputaran Sumber Jaya Lamung Baraja
0: matur suwun sampun nyawiji ugi.
1: Nggih, 11 menit maning soalnya ngiping di situ.
0: Saya kira susah pada maring inti lur ngibing maning karo klenengan agarilus pancen jahat.

0: Matur sembahanuwun dulur-dulur yang sambung nyawiji lumantar seluruh jaringan radio Tri Rama FM net.
1: Sangat dulur.
0: Salat dilajengaken nginjing malih. Nggih, maring isi astuyo.
1: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Kang sambun gadah produk-produk herbal saking radio Tri Rama lan jaringan monggo dikonsumsi secara rutin nggih. Sasampunipun mangke enten Mbak Chandra Dewi teng dangdut Suribiosi. Lan enten program Lindo Mas Yodi nggih dangdut sore. Dan enten Bandar Dangdut Gale. Dua bandar mangke nggih. Den Bagus pamit dulur.
1: Mini Sariti Krama ya pamit dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resusah pada maringi-ringi dulur ayo padha ngiping maning karo. Kelenengan nagari lus pancen. Jaha.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 3 sore.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya, Lintas Terkini.
3: Inilah lintas terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Budi Handoyo, Bima Radio Tulang Bawang, Lampung. Dikutip dari media Fakta News, pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat resmi memperkuat sinergi kelembagaan bersama Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat. Langkah strategis ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan atau MOU terkait penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara atau DATUN. Proses penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Tulang Bawang Barat Insinyur Novi Wanjaya SP dan Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat Didik Sudarmadi SHMH di ruang rapat Bupati Tulang Bawang Barat pada Rabu 17 Juni 2026. Agenda krusial ini turut disaksikan oleh Sekda Tulang Bawang Barat, Ketua Komisi 3 DPRD Tulang Bawang Barat, serta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dalam sambutannya, Kajari Tulang Bawang Barat Didik Sudarmadi menegaskan bahwa kesepakatan ini merupakan payung hukum sekaligus panduan berharga dalam mitigasi risiko hukum yang berpotensi dihadapi pemerintah daerah. Melalui seksi DATUN, Kejari siap menjalankan peran sebagai Jaksa Pengacara Negara atau JPN demi mengawal pembangunan. Merespon komitmen kejaksaan, Bupati Tulang Bawang Barat Novi Wanjaya menyambut baik jalinan kemitraan strategis ini. Ia bahkan melabeli momentum penandatanganan ini sebagai agenda yang maha penting demi mewujudkan pelayanan publik yang prima dan bersih. Di akhir penyampaiannya, Novriwan optimis bahwa kolaborasi erat ini akan mampu menjaga kualitas pelayanan publik di Tulang Bawang Barat di tengah tantangan dan keterbatasan kondisi keuangan makro daerah saat ini. Sebagai simbol penguat ikatan kemitraan dan sinergi yang kokoh antara kedua instansi, rangkaian acara tersebut diakhiri dengan prosesi saling menyerahkan cendramata. Bupati Tulang Bawang Barat Novriwan Jaya menyerahkan plakat kenang-kenangan khas daerah kepada Kajari Tulang Bawang Barat Didik Sudarmadi yang kemudian dibalas dengan penyerahan cendramata serupa dari pihak Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat. Sesi foto bersama seluruh jajaran yang hadir menjadi penutup resmi agenda penting tersebut. Demikian lintas terkini pukul 15 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
0: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D. Dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara. Dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balik Bukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

0: Masikan.
1: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Halo, halo, halo. Selamat sore Besti. Jumpa lagi ya bareng sama Chandra Dewi. Kita dangdutan lagi, kita musikan lagi, kita asik-asikan lagi ya sambil nyore-nyore di sini aja di Dangdut Sore BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.

Bunga. Di 08 12 12 12 93 10 BST. Dibuka sama cinta bukan sayur asem. Apakah ada yang lagi nyayur asem juga? Aduh, seger banget kayaknya ya, Besti. Tuh kan, buruan nih kamu punya, punya apa, Besti? Punya sayur asem, ya kan? Gak semua suka. Ya, gimana, Cici? Ya, memang nih kamu, Besti, yang lagi riuh banget sore hari ini. Yang penting jangan pindah-pindah di sini aja. Bareng sama Chandra ya, Besti.

0: Aduh, ya Allah.
1: Hey, Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Hah? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, labatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Biosisihaga, sehatkan negeri.
4: Emang boleh senyeri ini?
5: Hah? Emang boleh sakit ini?
4: Hah? Emang boleh seengap ini?
6: Susu kambing Etabes, baik diminum semua keluarga. Bisa dikonsumsi untuk anak-anak hingga lansia. Susu kambing Etabes, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, mengobati penyakit paru-paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Susu kambing Etabes dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang. Diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Susu kambing Etabes tersedia berbagai varian. Dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sedang mencari lembaga pendidikan Islam terbaik untuk putra putri tercinta. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah hadir sebagai pilihan tepat. Berlokasi di Jalan Tambaluhur, Desa Toto Harjo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Pesantren modern yang mengintegrasikan pendidikan keislaman dan keilmuan masa kini dengan program unggulan bahasa Arab dan tahfiz Al-Quran berbasis standar mutu pesantren modern. Didukung lingkungan pendidikan Islami yang nyaman, representatif dan kondusif. Pembinaan santri dilakukan secara menyeluruh, mencakup akhlak, intelektual, hingga prestasi. Didukung fasilitas lengkap untuk menunjang kegiatan belajar dan pembinaan. Masjid luas sebagai pusat kegiatan ruhiyah, asrama santri yang nyaman dan tertata, perpustakaan dengan koleksi buku umum dan kitab turats, laboratorium komputer dan tata busana, serta sarana olahraga untuk kesehatan dan kedisiplinan. Dibimbing oleh ustadz dan ustazah profesional dengan kualifikasi pendidikan mulai dari S1, S2 hingga S3. Beragam program unggulan dan kegiatan ekstrakurikuler tersedia seperti literasi ilmiah kreatif, dakwah Islamiyah, tilawah dan kaligrafi, tapak suci dan hizbul waton, seni vokal, hadroh, serta olahraga seperti voli dan futsal. Berbagai santri telah meraih prestasi membanggakan, baik di bidang sains maupun keagamaan, tingkat lokal hingga nasional. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah mengedepankan pembentukan karakter dengan budaya disiplin, kompetitif, dan berorientasi prestasi, serta pengembangan bakat dan minat santri secara optimal. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Noval Sahnitri, telepon atau WhatsApp 0851-7442-4464. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah, pesantrennya para kader, berakhlak, berilmu, dan berkarakter.

gak sih Besti? Kayaknya gak ada deh ya. Ini improvisasi aja dari Chandra Besti. Ayo Bes yang barusan aja gabung Bes. Langsung menyatunya di 08-12-12-12-9310. Ntar dulu, 12-nya tadi berapa kali? Pokoknya 12-nya 3 kali ya Besti. Lebih dari situ salah nomor kamu nanti Besti. Ulangin aja ya. Di 08-12-12-12-9310. Itu dia nomornya Besti. Hayo. Kita goyang bareng lagi. Yuk kita goyang di trirama. Semakin juara enak-enak dendangnya. Ayo kita goyang di dangdut sarenya. Yang asik dangdutnya sama Chandra Dewinya. Yuk kita goyang di trirama. Semakin juara enak-enak dendangnya. Yuk kita goyang di dangdut sarenya. Yang asik dangdutnya jangan kemana-mana asik. Kamu baruan ikutan bergabung aja bareng sama Chandra. Sekarang, Besti. Sekarang gak pakai nanti, oke? Soalnya waktunya terus-terus berjalan. Tahu-tahu udah jam 3 lewat 42. Kan, Besti? Ayo, kamu lagi ngapain? Coba kasih tahu Chandra dulu. Yuk, ya sambil ngapain kamu, sambil juga dengerin ya. Dengerin, menyimak, menguping dangdut sore ya, Besti ya. Aku kasih semangat kamu untuk yang memang masih beraktivitas. Aku kasih semangat kamu untuk yang memang masih banyak banget pekerjaan sore hari ini belum selesai ya. Walaupun masa-masa libur, yang libur ya kan, yang sekolah libur. Kalau yang gak libur mah semangat semuanya bekerja mencari cuan ya Besti. Oke. Yo, aku tungguin kamu yang sudah ikut gabung. Coba aku mau lihat satu persatu dulu. Asik. Ada Wahyu Endra dari kawasan Sebutiraman. Kamu juga sudah menyatu, iya terima kasih. Ikutan gabung Chandra, selamat bertugas. Ini ada Agus Suprianto. Dari mana kamu Agus? Ada Alan Mebel RB3 Rumbi ya. Sudah hadir bareng sama Chandra, iya makasih. Kamu kalau mau telepon juga boleh, masih ada waktu lagi ya, dibuka selebar-lebarnya. Ini ke seluler boleh, ke WhatsApp juga boleh teleponnya ya Besti. Untuk di Facebook kayaknya belum ada status terbaru ya Bes, kalaupun gak ada gak apa-apa ya. Kamu menyatunya lewat WhatsApp aja. Kamu yang sudah menyatu lewat streaming juga terima kasih. Ada 100 pendengar kurang lebih ya yang lagi menyatu. Soalnya di sini ada datanya, Besti. Ya jangan lupa kalau pada mau mantau lewat streaming. Suaranya HD pakai banget ya. Suaranya jernih dan besar pakai banget. Cobain ge. Kamu cek ya ke Google. Cari Trirama FM Net, nanti kamu klik yang bagian Radio Trirama, nanti kamu bisa dengerin. HD apa sih suaranya Radio Trirama di streaming itu, Besti? Pokoknya sampai nanti jam 5-an, ya jam 5 sore, aku bakal nemenin kamu yang lagi jalan pulang, nemenin kamu yang lagi berdagang ria. Nemenin kamu yang lagi bersantai saja soalnya habis kerja capek banget. Ya, nemenin kamu yang lagi ngelamun aja. Ya udah, lanjutin ngelamunnya ya. Siapa tahu nanti kamu dapat duit segepok ya, Besti.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Ah, sekarang kelihatan lebih seger, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak. Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Badan
2: selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
4: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis. Ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong. Banyak lulusan langsung kerja di industri. Bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
3: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau data langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
5: Mah, main si Titin teman aku cerita.
6: Cerita apa,
5: Dek? Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
6: Di mana?
5: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
6: Oh ya? Terus?
5: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh, Ma.
6: Wah, asik ya.
5: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
6: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
5: Asik.
3: tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slide, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu, ada live hiburan organ tunggal. Ayo, bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu, SB 14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.

0: Keluarga Sehat Indonesia, tepat jam 4 sore. Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Udah mandi dibikin gobios lagi sama Chandra, suruh goyang lagi, ya udahlah nanti mandi lagi ya Besti. Coba-coba Chandra mau lihat yang sudah pada punya biosi. Oh, besok hari Jumat ya Besti, besok jangan lupa pada Jumat bersih ya, Jumat bakti ya Besti. Apa? Jumat bakti? Apa? Kerja bakti? Ih, aku tuh mau bilang kerja bakti ya Besti. Tuh, besok juga hari Jumat tuh ada talk show bareng sama Dokter Anggun. Besti tuh jangan malu-malu kalau misal mau tanya seputar kesehatan ya. Besok itu ada juga pembahasan seputar tubuh terasa lebih berat dan energi mudah turun. Waduh, pola hidup perlu diselaraskan. Nah, itu dia Besti. Apakah kamu sedang merasa bahwa badan terasa lebih berat, Besti? Coba besok tanya sama Dokter Anggun, kenapa dok saya merasa badan saya terasa lebih berat, energi lebih mudah turun. Nah besok tanya ya Besti. Ya telepon yuk, halo Dangdut Sore Biosi. Halo, hey kenapa suaranya, hey halo Dangdut Sore Biosi. Halo, tak bisa ini ya. Ada apakah gerangan? Kenapa? Ada pesawat yang mau mendarat sore hari ini di sekitar Radio Trirama FM ya. Sehingga suaranya kayak gitu, Besi. Ayo. Boleh ikut gabung. Mas Duri. Apa yang sedang dikau lakukan, Mas Duri? Biasanya kalau lagi mantau gini, lagi di mobil. Aduh, siapa yang lagi punya motor baru ini dianterin sama Mas Duri? Jangan lupa ya kan, disiram air bunga 7 rupa ya, 7 kebon ya Besti. Ada juga salam ikutan gabung dari Mbah Kembur. Oh semangat aja ya, thank you. Chan info, besok final antara Taman Fajar sama Taman Bogo di lapangan Tegal Gondo. Wow, ini apa sih Om Sabirin? Persipur ya? Persatuan Sepak Bola Purbalinggo ya? Udah final. Walah. Chandra belum nonton sama sekali udah final. Iki piye Besti. Aha, ada juga ini Besti ya. Buru. Kamu kalau mau ikut gabung lagi, dicoba lagi. Hayo buat Shena. Kebukakan karpet merah selebar samudra untuk dirimu ya. Ada juga siapa lagi ini Besti? Coba aku mau lihat juga ini di Facebooknya di Radio Trirama FM. Oh iya lupa, belum ada status terbarunya. Yaudah kamu ikutin aja ya, ikutin status terbarunya. Nanti kalau misalnya muncul kamu kan bisa langsung tahu Besti. Ikutin akunnya Radio Trirama FM di situ ya kan. Itu udah gak bisa lagi buka petermanan lagi. Pertemanan udah gak cukup, jadi cuma bisanya kamu mengikuti ya Bes. Bukannya sombong, bukan. Emang ketentuan di Facebook cukup 5.000 aja. Lebih dari itu tidak cukup lagi Besti. Ayo, ya jangan pada lupa juga rutin minum Biosi Shihaga setiap hari. Ini loh herbal tetes premium masa kini yang harus banget kamu punya untuk menjaga kesehatan kamu di masa kini dan sampai di masa depan nanti. Minumnya di masa kini, ya kan? Manfaatnya bisa sampai nanti, investasi di masa depan, investasi kesehatan. Iya, diminumnya lo nggak repot, tinggal ditetes aja. Ditetesnya itu 5-10 tetes. Ya langsung ditetes di bawah lidah boleh banget. Atau itu nanti kamu tetesin, Besti, di air anget-anget kuku. Itu juga boleh banget. Ya, diminum pagi tuh sebelum makan. Siang tuh sebelum makan siang. Sama malam nanti sebelum tidur. Nah, kalau udah punya, ya nanti malam jangan lupa diminum rutin ya, Besti. Untuk bantu metabolisme tubuh kamu, itu biar jadi maksimal. Nanti biar pas bangun tidur pagi, badan kamu kerasa lebih seger, lebih enteng gitu ya. Kalau tidur kamu berkualitas, metabolisme kamu bagus kan, nanti efeknya badan kamu jadi lebih sehat lagi. Ya Besti, ini tidak ada rekayasa. Ini semua nyata, fakta. Asal memang kamu mau rutin minum setiap hari dan juga jaga kesehatan, pola hidupnya dirubah, ya jadi lebih sehat, semuanya nyata, tidak ada rekayasa, Besti.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending lah jane tembe tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padosa Biosi teng inovasi semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending lah niki dheng kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Chris,

0: mengalami batuk, lendir berlebih di tenggorokan, sesak nafas dan nyeri dada, jangan disepelekan. Segera atasi sebelum parah. Ada satu cara alami untuk mengatasi pernafasan, yaitu dengan konsumsi susu kambing Etamed Premium. Dengan kandungan florin dan beta-kasein pada susu kambing terbukti ampuh membersihkan virus dan bakteri di paru-paru hingga 95%. Akan tetapi, jika minum susu abal-abal, malah bisa menyebabkan keracunan. Anda konsumsi susu kambing Etamed Premium saja. Terbuat dari 100% susu kambing Etawa murni tanpa campuran bahan kimia. Jadi aman tanpa efek samping. Cukup rutin konsumsi susu kambing Etamed Premium 2 gelas sehari, pasti sudah ada perubahan yang jauh lebih baik. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Sahabat sehat, penyakit stroke bisa menyerang siapa saja, kapan saja. Serangannya datang tiba-tiba, bahkan bisa berakibat fatal.
2: Tapi, kabar baiknya, penyakit stroke bisa dicegah. Mulailah dari langkah sederhana. Konsumsi makanan sehat bergizi, hindari makanan tinggi lemak dan garam. Rajin olahraga minimal 30 menit sehari, serta istirahat yang cukup.
3: Jangan lupa, hentikan kebiasaan merokok, alkohol, makanan yang tidak sehat, dan rutin cek tekanan darah serta gula darah Anda.
2: Ingat sahabat, mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Sayangi diri, sayangi keluarga, dengan hidup sehat tanpa penyakit stroke.
3: Pesan ini dipersembahkan sebagai bentuk kepedulian untuk kesehatan Anda. Go.

0: tahu udah menit 53 di jam 4 sore, bestie. Ya ampun, sudah matang belum masaknya? Apakah ada yang benar-benar masak sayur asem? Wah, jangan lupa sambal terasinya biar makin syudah.
1: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
0: Sudah datang ke Trirama cari Abiyosi. Terus juga selamat sore, ini yang sudah punya siapa lagi ya? Wah, aku masih cari-cari, bestie. Oh, ini Ibu Markama dari Meranggi Jaya juga cari bio.

0: kasih info Mas Fe. Sekarang sudah jam 5 sore.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FMNet.
2: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Dua pejabat eselon di lingkungan pemerintah Lampung Barat resmi mengundurkan diri dari jabatan yang selama ini mereka emban. Keduanya adalah Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Barat, Endang Guntoro, serta Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ali Mudin Umar, Dr. Imam Hendarman. Pengunduran diri kedua pejabat tersebut telah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Keputusan tersebut sekaligus mengakhiri masa tugas mereka pada jabatan struktural yang sebelumnya diemban dan membuka ruang penyesuaian organisasi di masing-masing instansi. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung Barat, Reza Mahendra, membenarkan adanya pengunduran diri dua pejabat tersebut. Ia mengatakan seluruh proses administrasi telah selesai dan surat keputusan terkait pengunduran diri keduanya telah diterbitkan. Ia menjelaskan, pasca pengunduran diri tersebut, Dr. Imam Hendarman kini bertugas sebagai pejabat fungsional dokter muda di RSUD Ali Mudin Umar. Sementara Endang Guntoro saat ini menempati jabatan sebagai penelaah teknis kebijakan pada BKPSDM Lampung Barat. China mengancam akan mengambil tindakan tegas ke Taiwan usai pemerintahan pulau tersebut merilis situs yang mendorong warga negeri tirai bambu melaporkan informasi intelijen. Juru bicara kantor urusan Taiwan China, Chen Binhua, menuding Taipei terlibat dalam pencurian intelijen, infiltrasi, dan kegiatan sabotase yang meningkatkan konfrontasi lintas selat dan merusak hubungan lintas selat. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri mengaku tengah mengkaji pembentukan Universitas Kepolisian. Kepala Lemdiklat Polri, Komjen RZ Panca Simanjuntak, menyebut universitas tersebut rencananya akan dapat diakses masyarakat umum yang ingin mendalami ilmu keamanan ataupun kepolisian. Ia menjelaskan jika Universitas Kepolisian tersebut sudah terbentuk, maka tidak akan ada lagi sekolah tinggi ilmu kepolisian. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FMNet. Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore. Persembahan Biosi, herbal tetes premium masa kini.
3: Selamat sore Maigun, Maigun. Sore hari ini Maigun tetap panteng, tetap nyimak walaupun enggak WA, walaupun enggak komen. Oke Maigun, sehat selalu juga ya sama Bapak di sana dan keluarga besar. So Bestie, coba ya Chandra mau lihat lagi ini yang sudah ikutan gabung di WhatsApp WhatsApp kita Bestie. Paling Chandra punyanya recehan, weh, punyanya recehan. Apa ini Mas Duri? Ada juga Bu Ediana, selamat sore juga Bu Ediana. Sudah ikut gabung, salam buat semuanya aja. Ada juga Bu Daryati, halo Bu Daryati, halo. Oh thank you Bu Ishina, tadi sudah disenggol-senggol ya sama Bu Ishina. Pak Yaskai juga barusan menyatu loh Chan. Kalau boleh dendangnya gelandangan. Boleh enggak ya? Boleh sebenarnya, cuma waktunya yang bisa atau enggak kita lihat nanti bersama-sama ya Pak Yaskai. Posisi-posisi dong Pak Yaskai. Apakah masih di nanas-nanasan? Boleh diinfo, boleh diinfo. Kang Rosyid, Kang Rosyid. Selamat sore Kang Rosyid. Coba lagi Kang Rosyid ya. Ada lagi ini masih Chandra lihat lagi. Jangan pada lupa juga yang untuk Danu sore ini persembahan spesial dari Biosi. Ini herbal tetes premium masa kini yang tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Ini loh Besti ya, minumnya sangat simpel dan juga khasiatnya bisa Besti rasakan kalau Besti sudah minumnya rutin setiap hari. Dan juga ini nih, untuk semingguan awal minum Biosi, ini biasanya bakal sering banget kayak ngerasa pengen bolak-balik kamar mandi. Ya Besti, itu salah satu detoksifikasi di dalam tubuh kita. Terus juga Besti biasanya bakal ngerasa kayak ada linu-linu di dalam badanmu. Ya kayak ada senut-senut, tapi gak usah khawatir. Itu gak akan bertahan lama ya Besti. Jadi itu sekitar semingguan di awal aja. Ya tapi gak usah takut juga, tetap diminum. Karena setelahnya, setelah Besti merasakan linu-linu, senut-senut, setelah minum biopsi semingguan di awal, nanti hasilnya badan Besti bakal jauh lebih enak, bakal jauh lebih enteng, bakal jauh lebih nyaman lagi. Ya badannya gak kerasa berat lagi Besti, asal memang gak diberhentikan loh ya. Diminum ketika semingguan awal dan diteruskan sampai habis. Nah lebih bagus lagi diminum 3-6 bulanan untuk mengatasi keluhan kesehatan yang Besti rasakan. Pengen dapetin si biopsi Shihaga ini, langsung datang ke Radio Trirama ke Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Uwai Bungur, Lampung Timur. Atau Besti juga bisa banget langsung hubungi call center di 0831-760-600. Itu dia, telepon aja nanti diantarin sama AJS. Ayo, ayo kita coba telepon lagi. Halo, Dangdut Sore Biasi.
4: Herbal Gadas Premium masa kini.
3: Yeay, Pak Sutino. Pak Sutino tahu nggak? Pak Sutino rebutan sama Kang Rosyid tahu. Kang Rosyid kalah sama Pak Sutino.
4: Iya. Kabar gimana?
3: Baik banget dong. Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
3: Iya dong.
4: Tetap semangat ya selalu.
3: Iya dong. Pak Sutino juga ya sama ibu sehat selalu ya.
4: Udah lama gak dengar suaranya nih.
3: Coba kemana?
4: Kemana aja, udah 10 tahun 10 hari jadi kangen.
3: 10 tahun 10 hari? Yang bener aja Pak. Ini... lama amat kita gak berjumpa. Perasaan Chandra belum ada 10 tahun di Trirama. Gimana Pak Sutino? Aduh. Ya. Ya udah nanti lain waktu kita ketemu. Nanti kita siaran keliling ketemu ya Pak Sutino ya.
4: Insya Allah.
3: Oke. Ini kayaknya kalau request gak bisa loh Pak Sutino. Sudah full playlistnya.
4: Ya pokoknya ikutan aja lah. Waktunya udah mepet.
3: Lah iya, ya udah kalau gitu ya digoyang buat siapa Pak Sutino?
4: Ya goyangnya buat Bu Indri.
3: Ayo.
4: Tepatnya para Mas Celio Juni Wira, Juni Bred Utra Ogan.
3: Oke. Okay.
4: Sore.
3: Selamat sore.
4: Bang Supri, Bunda Daryati. Untuk Pak Yanggit, Pak Karyo, Pak Geger,
3: okay.
4: Pak
3: Jumat
4: Putih, sore.
3: Selamat
4: Pak
3: sore.
4: Michael Matrakil, sore.
3: Aha.
4: Kang Haryono, sore.
3: Oke. Okay.
4: Untuk Bu Sena, Nelin, sore.
3: Oke. Okay.
4: Ya, pokoknya untuk semuanya aja lah.
3: Oke lah, kalau
4: salam
3: begitu.
4: Semuanya, kru-kru Trirama, mudah-mudahan ya tetap sehat,
3: amin.
4: Semangat,
3: amin.
4: Dilancarkan segala urusannya, rezekinya.
3: Amin.
4: Oh iya, ini tebak-tebakan ini memangnya siapa yang ngomong?
3: Loh, ini siapa? Ah, ini Kang Rosyid toh. Ini suara Kang Rosyid toh. Gimana sih? Ini pantesan aku pikir-pikir kok Pak Sutino suaranya kok beda. Perasaan tadi Kang Rosyid nelpon sendiri, ternyata nih sekarang pakai punya Pak Sutino.
4: Beda ya suaranya.
3: Enggak, sekarang setelah dikasih tanya baru Chandra kepikiran loh, iya juga ya.
4: Jadi ngeh gitu ya.
3: Gimana sih ini?
4: Ya udah makasih ya.
3: Oke,
4: salam sehat semuanya aja.
3: Iya. Thank you juga Panteng Radio.
4: Panteng Trirama dong. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

semuanya ya Besti, masuk kita di segmen terakhir ini. Sebelum pamit ya, ada beberapa yang belum Chandra sapa. Ini kirim salam untuk semua fans Radio Trirama Jaringan ya. Ada Gus Hatsikulubi, terima kasih ya. Ini yang lagi bersore-sore ria sambil menyatu sama Radio Trirama. Terima kasih, besok gabung lagi ya Besti di jam dan gelombang yang sama. Pokoknya yang belum kesapa, aduh sorry banget ya Besti, karena waktunya sudah gak cukup. Besok kamu gabung lagi biar bisa disapa-sapa lagi ya Besti, karena waktunya habis. Chandranya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa.

keluarga Muslim. Saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Untuk tema hari ini, amal yang tidak ikhlas. Nah, keluarga Muslim, selamat menyimak dan semoga bermanfaat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat sedaya ingkang sangat dalam hormati, mugi kawula mulyakaken. Para tokoh masyarakat beserta para pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI Polri ingkang kawula mulyakaken, bapak-bapak jamaah pengaosan kitab Syarhil Hikam ingkang minulya, kula kali panjenengan wonten ing kesempatan menika kepangge malih kangge nderekaken pengaosan kitab Hikam. Ing pundi kula kali panjenengan pada pengajian yang lalu sampun diaturaken mbok bilih kita jangan berangkat dari kaun atau dunia ila kaunin ke dunia yang lain di dalam beribadah. Artine kula kali panjenengan le ibadah pok-pokan niku kira-kira onten dek ngersane Gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, sebab kula lek kali panjenengan pun mlakune teko donya nang donya, jarine dawuh niki musannif fatakuna kahimaril roha. Qala rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Fatakuna mongko ana sapa sira iku kahimaril roha, kaya himar kang ngubengaken gilesan, ngubengaken watu gilingan. Aitohun tegese watu gilingan. Yasiru melaku sopo abad wal makanu utawi panggonan. Yasiru melaku sopo man, melaku sopo abad jami mawon wal makanu utawi panggonan alladzir tahalakang budal sopo alladzi sopo abad ilaihi maring makan huwalladzi yaiku panggonan irtahala kang budal sopo abad minhu saking aladhi. Di wong niku lek kelakuane pun boten krono Gusti Allah, berarti dek ini ku muter-muter di kongkon sembahyang duha, tujuane jarene rizkine jai lancar lo nang rizki maneng, di kongkon sembahyang duha jarene dodolane jekne banter. Wong banter dodolan niku lak urusan donya. Lek pun urusan dunia ngoten sampean mboten tutuk-tutuk ibadah niku. Corot yang ibadah menuju datang Gusti Allah. Tapi kula kali panjenengan ibadah ndak nuju nang Gusti Allah, ya akhire muter-muter. Karepe kate nang Jakarta muter, ngidul tutuk nang Malang alor maning, tutuk Pasuruan maning. Nggih ndak tutuk-tutuk lek nang Jakarta nggih kudu terus liwat Surabaya. Wis mulon lurus sampai tutuk nang Jakarta tutuk. Nah katik suwe-suwe sedina sewengi sampun tutuk. Lah nek sampean muter-muter nek kene masih setahun ndak tutup menyang ndak nyang nang Jakarta. Matan. Wa kadzalika lan kaya mungkunu-mungkunu himaril roha al-amalu utawi amal li talabil jazaa'i krana nubrih walasan fihi ing dalam amal. Iku rohilun aran barang kang budal ming kaunin saking kaun saking dunya. Wa huwa utai kaun ariya'u iku riya' wa nahulan sebadane riya' ila kaunin maring kaun maring barang kang maujud. Wa huwa utai kaun iku ma barang dzukira kang den tutur apa ma min talabil jazak saking nuprih walesan. Panjenengan sembayang duha, sembayang itu wis kepingin dilem wong, apa ganjarane? Ndak oleh ganjaran sampean oleh dosa. Terus lek wis nglakoni sembayang duha sing dikepingini supaya rezekine lancar lho. Kait ngelakoni awake riya setopun sembahyang awake kepingin oleh rezeki sing lancar. Lek wis sing dijaluk niki urusan ndek donya, ya barang di akhirat ndak kesenggol pas. Mila diaturaken wonten ndek dongane tiang-tiang Islam niku

0: bener. Kulo ambek sampean lek njaluk aja njaluk urusan donya tok. Wong nang Mekah tawaf ono nek pinggire Ka'bah sing didaluk dagangane cekne lancar. Wong tak izin nang pangeran sampean niku. Aduh-aduh toko Indonesia ibadah nang Mekah Madinah tutup mereka kepingin dagangane lancar. Kepingin omahe iso apik. Iya. Nah, nak perlu nih tuas oleh kesel tok sampean. Nah, nak ganjaran nih. Apa ganjaran nih? Ya, bisa oleh dunia iku sampean. Le oleh. Kadang-kadang tak oleh napa-napa. Wong-wong dunia, wong sak niki lho, lek dungu lho. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a warizkon wasi'a halalan toyiba. Waduh. Sing dungu Allahumma ufir lana dhunubana wa israfana ni wangil sing katene amin tapi lek ditungakno mandar mung kondang kelar nyauri utang buanter sing amin amin ngoten ditungakno mandar mung dosa kula sampean disepuro sing amin di amin ngoten to mandar mung usaha sampean lancar amin wis dicen adane wis antusias kita nang donya karo perhatian kula sampean nang akhirat niku aduh. Jadi uang ni gulek nyambut kawin ni kepingin oleh walasan saking Gusti Allah. Ya minangka kaya khimar sing nguterno watu gilingan. Jadi pegawai ni muter-muter tok. Wis mari dilakoni mang dilakoni maning. Budal tutuk nandin tak ketemu tutuk. Pokoknya budal dari mana dia dan dia akan sampai ke tempat di mana dia baru berangkat. Wasababu utawi sababi rohilun min kaunin ila kaunin. Bakoyan nufusi iku tetepe piro-piro nafsu fatat lubu mongkonu prih opo nafsu bi amalia kelawan amali nufus rutbatan ing derajat inda Allah inda dalam ngarsani Allah wakulu dhalika atai sekabani mungkunu-mungkunu jaza iku minal akwani setengah saking piro-piro makhluk setengah saking barang kang maujud kang den wujudaken Allah wal akwanu utai biro-biro makhluk kulua sekabian akwan iku mutasawiyatun kang bodoh fi kaunian dalam anani akwan agyaron iku podo-podo liyane Gusti Allah. Jadi wis kabeh niku wis pangeran kabeh wis makhluki pangeran kabeh sampean ibadah kepingin dilem wong ya berarti sampean nyembah nang wong sing kepingin ngelem dilem niku wau. Sampean ibadah kepingin balasan lancar rezeki ya urusan donya kabeh niki. Hati muter-muter sampean ora bakal tutup. Teko ibadah sampean ndak bakal tutup nang Gusti Allah. Yang mana inti tujuan daripada beribadah itu adalah untuk mencari ridhonya Allah. Lek sampean selip-selip ngono tok. Saben donga dirasa-rasakno ini urusan urip tok. Urusan weteng, urusan montor, urusan jabatan. Tak tahu untuk ngokulo mantan muka lek mati khusnul khotimah kulo lek enggak ada tusa mantan muka di sepura mboten tak pati ada orang itu ngomotan amin emek didik tapi lek ditunggak ada mantan muka ntang oleh bojo ganteng oh buantar sing amin lek ditunggak ada mantan muka ntang oleh bojo sing owayu waduh candreng maduran yang ngerodu wal akwanu kuluha mutasawiyatun makhluk niku sing jare mangsa liyane Gusti Allah kabeh niku padha. Kepingin diambung tangane lek salaman, kepingin dadi kiai, kepingin akeh santrine, kepingin akeh pendereke, kepingin akeh pendukunge, kabeh iku ndak ono sing ibadah iku, Pak. Lek manjane metu kepingin kaya ngoten. Lek sing jenenge ibadah ndak ono kepingin duwe pengikut niku. Wis tujuan makhluk mboten nonton blas murni nang Gusti Allah. Dadi lek sampean niku ndelok menungso api utawa mboten niku sampean ndelok tujuane tok wis. Lek tujuane akhirat, perjuangan, ngaji, ya api. Delok teko omongane urusan nang Gusti Allah, api. Ya niki omongane kepengin akeh-akeh pengikut, terus ngaku-ngaku jarine kiai. Nggih, kiai lek wong tapi lek amale niku kabeh ndak lillahi taala. Lek wis wong lillahi taala niku mboten ngrekeno wong. Rekan kekarmani Gusti Allah mawon sak sembayangi yo kepingin adep nang Gusti Allah sak penggaweane yo kepingin mancar nang Gusti Allah ngoten walakin tapi ni irhal budalo siro minal akwani saking bira-bira makhluk ilal mukawini maring Allah kang mujudaken contohnya bi antukhliso kelawan yen tong ikhlasaken siro amalaka ing amal siro limaulaka krono pangeran siro wahdahu halis wijini maulak tuna hadzin ora pelanggeran ajilin kang gancang au ajilin utawa kang den kang sumoyo faman mongko taisawane wong amilaiku ngamal sopaman li ajli darojat krono ara-ara biro-biro pangkat awil makomati utawa biro-biro jabatan biro-biro pangkat fawa mongko taiman iku abdun dati kaulola katwirojat waman taisawane wong amilaiku ngamal sopaman li krono Allah fawa mongko taiman iku abdullah kaulan iku si Allah lalek uang niku mana amila lillah wawa taiman roh ilun niku angkang budal minal akwani saking bira-bira makhluk ilal mukawin maring zat kang mujudaken jadi amal sing dilakoni lek krono Allah ya berarti uang niku budal lan Gusti Allah lek amal sing kita kelakoni hanya ingin perhatian manusia ya krono mangkin niku coro syariat kula sampean menilai orang yang hanya ingin memperbanyak pengikut ya wis wancit niku tau wangkit pengikut niku non sewu kok dene politik ya kita sebagai orang yang syariat tujuan politik adalah untuk memperbanyak pengikut untuk ngakehno swara ya wangkit akeh swara tok niku wis aja nyebut ndak anok kiai niku nek kiai urusan peribadatan karo ngaji jurusane nang Gusti Allah lek jurusane nang Gusti Allah ndak oleh riya ndak oleh kepingin oleh perhatiane wong lek pun urusan krono perhatiane wong berarti uang niku duduk ngamal krono Allah lek duduk ngamal krono Allah maka dia bukan orang ukhrawi duduk uang akhirat niku uang dunyo nah kita menghormati orang yang krono dunyo ya harus dengan cara dunyo ngoten jadi lek uang sing krono Allah ya wis lillahi ta'ala wis mboten katik tola-tola aku kepingin siji kepingin loro kepingin telu kepingin papat kepingin lima mboten sing didole imek kepingin angsal ridane Gusti Allah mawon selebihnya dari itu tidak ada bapak-bapak ibu-ibu yang kang kula hormati ni asli niku menungso niku jabatan niku hanya ada di bibir manusia saja kalau di hadapan Allah tidak ada orang punya jabatan titel mboten wonten lho krono ndak ana maka yang dilihat oleh Allah hanya dari segi amalnya kalau amalnya lillah berarti dia itu rohilun minal akwan ilal mukawin kalau tujuannya hanya sekedar jabatan dan dunyo ya berarti ini ku rohilun minal akwan ilal akwan muter-muter tok kahimari roha ya bisa tutup-tutup bisa bisa muntah ini ku ada wong duwe santri kok tukaran bodoh duwe santri ini sing mergoni krono krono wedi kekurangan pangkate niki jenenge budal saking donya nang donya. Lek tiyang niku budal saking donya nang akhirat, duduk santri yang jadi sasaran. Tetapi dia hanya ingin beribadah. Aku kepingin santri tujuane mek yang paling penting kenek digawe barenge ngaji. Kenek diwuruk, lek wis diwuruk ilmune mandar manfaat to besok di akhirat kenek dadi amal. Lek tebak ono, lek ndak ono ya wis. Niki jenenge rohilun minal akwan ilal mukawin jadi semua apa yang ada di keliling kita yang ada di sekitar kita ini dijadikan sarana untuk usul datang ngarsane Gusti Allah untuk sampai datang ngarsane Gusti Allah ngoten to ngoten sampai tukar-tukaran mek mergo urusan donya mboten tukaran mergo kepingin rame-ramean imtihan tukaran mergo kepingin rame-ramean nah urusan dunia tok mboten wonten sing urusan aku ngaji urusan ku ngaji urusan karo Gusti Allah ana utawa ndak oleh sak karepe pangeran ana sing seneng utawa mboten ya wis sak karepe sak monten ugi wong nyambut gawe teke nyambut gawe hanya karena melaksanakan perintah Allah perkara hasil utawa mboten enggak usah dipikir dadi enggak usah sumpek-sumpek sampai dilakoni kelawan sembayang sing sembayang iku ditujuno kepingin ngakeno dunyo lho lek wis sembayang sampean iku ditujuno kepingin ngakeno dunyo muter-muter maning sampean ndak budal-budal.
1: Keluarga Sehat Indonesia, Bapak Suparman memiliki kebiasaan berbicara gagap. Selain itu, beliau menderita penyakit sesak napas yang sudah bertahun-tahun dialami oleh beliau. Nah, Keluarga Sehat Indonesia, berikut adalah kesaksian dari beliau, Bapak Suparman dari Sukamulya.
2: Nama saya Pak Suparman. Saya sesak napasku dulu udah sembuh karena obat agarilus ini. Alhamdulillah, sesak napas dengan asmaku udah mari total. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah stadio ini beli. Kalau enggak beli rugi, badan langsung sehat.
3: Ya Pak Suparman, kalau untuk ngomong ini maaf Pak Suparman, apa memang dari kecil atau dulu memang pernah terserang penyakit apa gitu Pak Suparman?
2: Ya kalau omongan saya ini dari anu kecil kan ngomongnya gitu, gagap-gagap kayak gitu.
3: Tinggalnya di mana Pak tadi?
2: Tempat saya tinggal di Kebun Sukamulya sana Mas.
3: Sukamulya?
2: Ya Sukamulya.
3: Iya Pak Suparman, ini habis berapa botol Pak?
2: Cuma habis 2,5 botol, langsung mari total.
3: 2,5 botol ini agarilus dengan paduannya?
2: Ya pupuk asma itu dengan satunya warnanya hijau itu.
3: Drink agarilus. Sudah berapa tahun Pak ngerasakan sakit sesak napas ya?
2: Ya kalau sesak napas ini aku udah dari kecil Mas. Dari kecil masih bujang sekitar 20-an tahun kayaknya.
3: Ini selain sesak napas Bapak Suparman apa yang dikeluhkan Pak?
2: Ya kalau yang selain sesak napas itu kadang-kadang buang air susah, kadang-kadang sering nganu badannya ngeri-ngeri kayak gitu, lemes-lemes capek. Kalau nginum itu langsung mari total. Ya kalau ada teman-teman aku yang sakit macam ini, siapa aja datang di sini di stadio ini beli. Kalau nggak beli sesak napas kamu hari-hari kayak gitu. Kalau aku sekarang udah enak badan, udah mau makan apa aja enak. Dulu kalau sambal pedas apa santan nggak bisa makan, napasnya sesak terus sampai nangis-nangis. Sekarang alhamdulillah udah minum agarilus ini sehat alhamdulillah. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah stadio ini beli. Kalau nggak beli rugi.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

lan sak temene iku maring Pangeran Siro Al Muntaha utawi nggon tutuke amal kula sampean. Kon tutuke amal kula sampean iki ana di Gusti Allah wis. Ndak didelok teko khusuke. Ndak didelok mulai wonge dadi kiai montore api-api terus iso mlebu swarga. Dadi jabatan sing buat akhirnya tangane alus sikile alus terus mlebu nang swarga ngoten mboten. Pungkasane niku mangke wonten ing ngarsane Gusti Allah. Menungso niku ketok elek lan apike duduk teng donya bukan berarti orang yang tani jambret elek copakiane compang-camping udharane elek mergo nek donya dadi wong ireng tangane kasar akhirnya penilaiannya orang jelek. Tidak, wong sing sugih tangane alus sikile alus diarani wong apik yo mboten. Diceluk nopo sampean niku mono titel nopo ndek ngarepe enggak dikatakan orang yang bagus. Tidak, apik lan eleke menungso niku pasti yang bisa diketahui nanti nggih wonten ndek ngarsane Gusti Allah. Juga tidak bisa jadi jaminan wong sing elek mesti apik nggih mboten. Wong sing ndek donya uripe melas ndak duwe apa-apa iku besok ana ning swarga ya mboten. Wong sing wis sugih besok ana ning akhirat ana ning neraka nggih mboten. Apa jare kelakuane dhewe-dhewe? Bukan orang yang akan membantu kita, mboten. Amal kita sendiri yang akan menyampaikan kepada pungkasane. Pungkasane iki nonton ndek Gusti Allah. Finish penilaian itu nanti ada terakhir. Lek sik durung mari kok cara tiyang lari maraton sebelum sampai ke finish enggak bisa dinilai. Masih yo buanter engko lek tutu ndek finish kalah, yo kalah. Masih yo wis mlakune alon-alon. Lek ana ndek finish niku tutuk dhisik, lah iki sing apik. Lek mek antarane tengah sedurung tutup teng finish niku ndak bisa dijadikan penilaian. Manusia sebelum dia meninggal, sadurunge dek niku ketemu Gusti Allah, dipastikan masuk swarga, durung dadi wong apik. Sik semu-semu kabeh semu-semu. Krana urip niki sik semu-semu, monggo. Monggo nggih monggo padha ngati-ngati. Ya apa kira-kira perjalanan kula panjenengan nang Gusti Allah niki tutup pada tempatnya sesuai dengan jam dan waktu yang kita inginkan. Ngoten. Carane ya diangen-angen to. Diangen-angen ojo sampe amal kula sampean niku nyendene nang liyane Gusti Allah. Nyendene kira-kira nang Allah Subhanahu wa taala. Faqadin ta tegese teman-teman tumeka apa sairu lumakune man ilallahi maring Gusti Allah. Wasoro lan dadi sapa man mutahakikon niku kang tahkik bi makna hadil ayat kelawan maknane ikilah ayat bi khilafil murtakhili kelawan bedane wong kang budal mingkaunen saking makhluk ila kaunen maring makhluk kang wene fa inna umongko sak temene murtahil iku kairu muntahin ora tutuk-tutuk ora katok-katok lahu maring Allah wala wasilin lan ora wong kang tumeka ilaihi maring Allah Subhanahu wa taala. Delok-delok toko niki wong sing wis teman-teman melakukan Gusti Allah otomatis finishe wonten dek Gusti Allah. Lek tiang niku gawe finish ana di tengah ya tentu di tengah niku. Wong lari maraton finishe ana di Surabaya ana di ana di Sidoarjo mandek dianggap finish dhewe ya wis tenan Sidoarjo niku masih banter mlakune tenan nang Sidoarjo sampean. Tapi lek sampean finishe menganggap di Surabaya masih alon gelenuk sing penting tutuk nang Gusti Allah. Tutuk akhire. Mlakune buanter mlayune. Tapi finishe dianggap ana di Surabaya ora tutuk. Wong finish yang ditentukan oleh panitia lomba ana di Surabaya dadi sampean mandek ana di Sidoarjo. Ya ora oleh hadiah. Iso-iso kate nuntut nang panitia aku kok ndak dolen hadiah aku. Kok ndak dadi pemenang wong baran mlayuku paling banter. Lha masih mlayu ni banter wong sampean ndak tutuk e. Nang finise. Sampean sedako kuat de sedako e, miliatan sedako e. Jutaan atusan juta sing sedako tapi tutuk di Sidoarjo mandeg sampean. Termasuk irtahala minal aqwan ilal aqwan. Ya tak tutuk nang Surabaya. Ana wong ndak duwe. Lek sedako iku mek di 1000, 2000 paling ngepol 10000. Tapi lillahi ta'ala dikarepne nang Gusti Allah. Alon-alon cuma tutuk nang Surabaya. Ono tiang numpak motor anyar, gres motore. Sak sretan wong langsung tutuk. Tapi tutuke mangke Sidoarjo. Ya ndak iso tutuk nang Surabaya. Wong finish ya ketentuane jari Gusti Allah nang Surabaya. Sampean kok gawe finish dhewe wonten di Sidoarjo. Salah sapa? Ngoten. Mila wanzur
ila kaulihi pandur lan ngangen-ngangen no siro ila kaulihi maring dawone Gusti Allah kudawone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faman kanat hijratuhu paman mongko utawi sapane wong kanat iku ono apa hijratuhu hijrai eman iku ilallahi maring Gusti Allah wa rasuli lan maring utusane Allah carane aibil kosti tegese kelawan aja wan niyati lan kelawan niat fa hijratuhu mongko utai hijrai man iku ilallahi maring Allah wa rasulihi lan utusane Gusti Allah fil waqi'in dalam kenyataane wa nafsil amri lan kahanane perkara faya mongko utawi hijrah mahmudatun iku kang den puji mu'tadun tur kang den anggap apa biya hijrah ngoten dadi taune Gusti Kanjeng Nabi sapa ne wong sing hijrah lan tujuane Gusti Allah lan utusane Allah ya berarti dia akan sampai ana wong hijrah tiang Pasuruan katene hijrah nang Mojokerto niki lek panjen tujuane Mojokerto ya tutuk nang Mojokerto tapi lek tiang hijrah nang Pasuruan toko Pasuruan sing mesti kudu tutuk nang Mojokerto cuma dia tujuannya gak ke Mojokerto nang pundi nang Krian ya nang Krian apa jari tujuane dewe-dewe ngoten lek awak ini ku tujuannya dipasno karo tujuannya sing ditentokno panitia ya iso masuk garis finish lek awak ini ku gawe tujuan dewe ya wis tutuke dewe niku wong-wong kabeh nang Jakarta awake dewe tutuke Surabaya meneng ono kono tengu-tengu ndak tutuk-tutuk lek sampean budale pancene nang Jakarta ya tutuk nang Jakarta wa man ta isabane wong kanat iku ono apa hijrah do hijrah iman ila dunyan maring dunya yusibu mongko ngenani sapa maning dunya awi mar'atin utawa maring wong wadon yatazawaju kang kawin sapa man ha ing mar'afa hijrah tu mongko hijrah tu aman ta isabane wong kanat iku ono apa hijrah do hijrah iman ila dunya maring dunya yusibu kang bakal tenan mar koleh sapa man ha ing dunya awi mar'atin utawa maring wadon ya tazawaju kang bakal ngawin zaman ing mar'afa hijratu mongko hijrah iman iku lama maring barang hajar kang hijrah zaman ilahi maring ema fafham mongko ngerti sira kaula ing taune Nabi alaihi salatu wasalam wa ta'ammal lan ngangen-ngangen sira hadzal amro ing ikila perkara ing kunta lamun ana sapa sira iku dha fahmin wong kang anduweni faham lek tiyang niku niat hijrah niat nang donya ya donya lek tiang niku niat hijrah nang wong wedok ya wong wedok sampean maca Al-Qur'an sing diwaca surat Al-Muluk tujuane supaya ndek atine iku wong wedok sing dikarepno iso seneng nang awake lek wis seneng dirabi maka sekalipun dia membaca Al-Qur'an yang mestinya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala krono tujuane kelawan maca tabarok niku kepingin ngerabi wong wedok maka dia hanya akan mendapatkan orang perempuan yang akan dinikahi itu tadi lainnya tidak ada pahala juga mboten jangan ngomong pahala wong sampean ndak kemin ganjaran sembayang tuh hajar ini kepingin rezeki sing lancar ya rezeki tok iku pisan ganjaran teko Gusti Allah ndak ano prei menyambut gawe nang pasar tujuannya apa cekne dhewe masih ngapik ya oleh omah tok iku sampean aku nyambut gawe nang pasar apa panas aku tonggoku aku nyambut gawe nang pasar kelar tuku gelang sampai tutup nang sikute aku tak nyambut gawe cek ngono pisan nyambut gawe nang pasar hasil-hasilnya ya oleh gelang sampai tutup nang sikute ini kutok tapi lek tiang nyambut gawe nang pasar metu teko umat diniati bismillahirrahmanirrahim kulo nyambut tamal niki Gusti tamal sanguni ibadah datang panjenengan leono lebih-lebih ini aku tak kaya bunga-bunga no anak satu kono mas-masan anak aku lek bunga cek ini cakang ngaji lek cakang ngaji ilmu ini cek ini digawe lek ilmu ini digawe cek ini dadi wong ahli ibadah lek ahli ibadah sing lillahi ta'ala mergo wis duwe sangu ilmu lek ibadah lillahi ta'ala tutuk nang Gusti Allah wong tuane sing kandhani ya ono asile anak iso dadi wong sing tutuk nang Gusti Allah wong tu anak sing ngaji ya ono asile iso dadi wong sing usul nang Gusti Allah toto sampean berangkat itu ke umat nang pasar niate seje ya ndak iso nyambut gawe nyopir angkutan
tujuannya teko omah iku niat kepingin gawe ingone anak, anake sekolah ana di SD, sekolah di madrasah, anake sekolah ana di SMP, mondok di pondok pesantren. Lek wis oleh donya ya digawe nang anake. Anake ngaji digawe sangune anake ngaji. Akhire engko anake dadi wong sing ahli ilmu. Lek wis dadi wong sing ahli ilmu berarti ahli ngaji, ahli ibadah, lek ahli ibadah wusul nang Gusti Allah. Niat nyopir angkutan, niat golek penumpang sing ayu. Golek penumpang sing ayu, tak gledheke, tak guyonane. Golek ndak kenek tak rayu ambek dhuwit. Dhuwit oleh teko nyambut gawe niku, oleh teko nyopir niku. Yo ndak tutuk nang Gusti Allah sampean, tutuk wangkit oleh wong wedok tok. Lek wis tutuk wangkit oleh wong wedok tok ya wis iku wis. Jangan mengharapkan sesuatu yang lain. Ojo ngarep-ngarep barang liya mboten wonten rei. Wong niku kan apa jare tujuane? Lek tujuane mlakune nang Bangkalan yo nang Bangkalan. Lek tujuane nang Probolinggo yo nang Probolinggo. Lek wong tujuane nang Probolinggo katene tutuk nang Bangkalan tidak mungkin. Lek wong tujuane mlaku nang Probolinggo katene tutuk nang Lumajang tidak mungkin karena memang tujuannya wangkit nang Probolinggo. Sakmono iki sampean sembayang, sampean sembayang. Lek tujuane ku kepengin dilem wong, ya iku wis oleh aleman tok niku. Ganjaran saking Gusti Allah mboten wonten. Yakni ngersakaken sapa ke musannif anna bi hadzal hadis ing satemene ing dalam ikil hadis tambihan apa ana penggawe ngelingaken apa penggawe ngelingaken alal makna ing atase mana al madzkuri kang den tutur wa maudhu'ul itibar utawi panggonan ing alap tulodo wa ta'muli lan ngangen-ngangen huwa syiku yaiku sikari hadis asane kang kaping pindho. Ini ngarsakan sopa yang sun kelawan asyiku sani baik jiratu ikulamat baik jiratu ilama hajra ilahi fa'inna makna umungku saat temani makna ni ma anak saat temani kelakuan ikula nasiba orano bagian layu katiman minal wusuli saking tumeko balkur bilan karab ala dikang hudhiyah ten bagai biik lawan wusul man sopa wong hajar okang hijrah sopa man ilallahi maring Allah wa rasulan utusani Allah ngotan. Jadi makna yang dikendaki daripada hadis itu tadi adalah sesuai dengan yang dihijroi. Sampean melaku nang pundi niku apa jadi tujuannya sampean? Sampean melaku tutuk nang Surabaya, koncone wis tutuk nang Jakarta, bareng koncone mulai ditakoni, "Loh, kon kok ndak tutuk nang Jakarta?" Jawabane lho, "Panjenengan aku ndak kepindah nang Jakarta, aku kepindah tutuk nang Surabaya." "Tutuk nang Surabaya, tak masih waktune padha nggih." "Apa maning sampean ndak melaku? Lek uang niku melaku sak jam aku tutuk nang Jakarta." Rong jam tutuk lek niat pesawat. Tapi kang gini wong sing mboten laku masih setahun ndak perlu Jakarta. Aja sampai setahun masih sak umure ndak perlu Jakarta krono ndak pernah ada niatan untuk pergi ke Jakarta. Lah kula sampean nggih ngoten lek sembayang iku wis urusan diubek-ubek nek weteng, nek silit, nek cangkem, balik maning nang weteng maning, balik maning nang silit maning itu kok ono sampean. Koncone wis tutuk nang swarga sampean tutuk sing ono di weteng-weteng tok. Ya wis iku tok le. Lali sampean budal berangkat tutuk nang Jakarta weruh. Oh, nek Jakarta iku ono Monas. Nek Jakarta iku ono Taman Ancol, ono Taman Safari dan lain sebagainya. Ono kabeh panjenengan budal ngriku. Lah nek budal ya ndak weruh. Masih setahun ndak weruh. Ono kondro Jakarta ndak weruh. Wis umur sak mene durung tutuk. Durung. Wis umur 50 tahun ini durung tau weruh Jakarta ndak weruh. Apa? Boleh ndak tau budal. Ya muter-muter ono kono tok. Lah ono arek si umur 10 tahun disuruh Jakarta napa melok mulai ono numpak bis nang Jakarta melok numpak bis tutuk dadi apik lan elek wong niku Pak ndak teko umur masih umur tuwek lek ilmune kosong ya kosong masih umur enom lek ilmune akeh lan digawe iso tutuk. Bapak-bapak ibu-ibu ingkang kula hormati mandar muka ngaos kula kali panjenengan wonten hikmahe wonten faedahe lan wonten manfaate fitini wa dunya wal akhirah sepindah malih lek wonten salah luputi kula njaluk sepuro sing kathah akhirul kalam wala fa minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

keluarga Muslim. Demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 sore.
1: Tepat pukul 6 sore.
0: Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agarilus Series, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore kembali keluarga sehat di Indonesia. Apa kabar sayang kecintaku? Aduh, udah ganteng, udah cantik. Apalagi penyiarnya. Cantik. Ganteng segan. Alhamdulillah yang untuk kedua keluarga sehat ya. Jumpa lagi barengan aja SD dan dasar ke malam. Atau persembahan ya, susu kambing atau keluarga sehat ya. Seperti biasanya dari jam 6 sampai jam 7.30 malam nanti. Atau yang mau ikut tergabung boleh banget ya sayangku. Di 0812-2012-9310 atau di Facebook di Radio Tri Rama FM. Selamat malam, selamat beristirahat ya. Pantang terus di Dangdut Sore Kemalam.

Oke, masih di 93,1 FM Radio Trirama. Bingung dan informasi keluarga sehat ya. Selamat malam dan juga selamat menikmati atau istirahat malam bersama keluarga tercinta. Aduh, luar biasa malam ini. Cuaca cerah ya, Bes ya. Saking cerahnya itu panasnya sampai luar dalam. Jadi untuk kedemuan keluarga sehat ya, yang punya permasalahan atau kesehatan ya, bisa nih keluarga sehat ya, konsumsi susu kambing, atau apalagi untuk susu kambing itu juga punya manfaat luar biasa. Terbuat dari 100% susu kambing atau murni. Dapatin juga ya, ada tambahan-bahan herbal. Jadi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan asam urat, rematik ya, sklerosis, pengapuran, kebas, selinu, asam urat, rematik ya, sklerosis, pengapuran, kebas, selinu, persen.

Jadi untuk keluarga sehat di Indonesia silahkan yuk. Yang ingin dapatkan silahkan, silahkan, silahkan. Atau yang mau jodoh juga boleh tayangku. Luar biasa malam ini ya. Atau yang jauh nanti kita bisa kirim ya lewat jasa ekspedisi. Pemberi bisa transfer jodoh juga bisa tentunya. Pokoknya sangat deh recommended ya. Jadi untuk keluarga sehat di Indonesia, untuk di sobat di malam ini yang punya permasalahan kesehatan bisa langsung aja konsultasikan keluarga sehat ya di 0831760600 ya. Dan untuk dirimu juga keluarga sehat di Indonesia, jangan lupa untuk di sobat dirimu keluarga sehat di Indonesia yang mungkin ingin ya dapatkan promo jujur Juni juara. Atau setiap pembelian ya untuk BLC masih gratis ya. Untuk susu kambing Etawa beli 1 saldi gratis Zigo 26. Beli 1 drink gratis Zigo 26. Beli 1 Morinda gratis 1 Morinda. Beli 2 baking gratis 1 baking. Jadi untuk keluarga sehat di Indonesia, susu kambing atau keluarga sehat haji bisa dapatkan untuk di Radio Trigraman dan juga jaringan saja, oke? Selamat malam untuk keluarga sehat. Jangan lupa juga untuk menjalankan ibadah sholat ya, maghrib. Bagi yang menjalankan keluarga sehat ya, dan juga terima kasih untuk yang sudah mendapatkan tentunya susu kambing Etawa baik di Radio Trigraman atau juga jaringan ya. Oke, selamat malam keluarga sehat ya untuk di sobat hadirin malam ini. Terima kasih. Ada Bapak Heri dari Klutum Jaya, Lampung Barat ya, sudah mendapatkan Zigo 26 atau di Radio Gistara. Selamat malam juga untuk di keluarga sehat di Indonesia. Salam sehat selalu ya, tetap jaga selalu kesehatan. Terima kasih lebih baik daripada mengobati keluarga sehat ya. Oke, selamat malam untuk keluarga sehat ya. Ada Ibu Markamah ya, Markamah Meranggi Jaya, sudah mendapatkan untuk produk biosida juga madu nomorakit ya, dengan keluhan kejulino. Selamat malam juga untuk keluarga sehat ya, salam sehat selalu. Untuk ya sudah mendapatkan promo jujur Juni juara juga keluarga sehat ya, luar biasa tentunya. Selamat malam untuk ini keluarga sehat ya, salam sehat selalu. Ada Bu Siti ya, Sari Rejo juga untuk menjaga kesehatan. Ini sudah langganan konsumsi Zigo 26 Pak Sibuk yang ada di Rejo Sari, Rejo Katon ya, Raman Utara juga selamat malam untuk di malam ini. Selamat menikmati serat malam ya sama keluarga tercinta dan keluarga sehat ya. Dan untuk di malam keluarga sehat ya, tetap menjaga selalu kesehatan. Atau yang mau ikut gabung juga masih di itu keluarga di 08 12 12 11 310. Basi Iis Dangdut Sore ke malam AJS ya, menyatu dari 28 denangnya Dawai Asmara. Buat AJS nya terima kasih, hatur nuhun sami-sami. Ditunggu dendangnya ya, ada WA Asmara. Langsung aja, gak usah dinanti-nanti, gak usah ditunggu-tunggu, langsung diputarkan. Atau gede keluarga sehat ya. Bayi Shell menemani di serat di sore ke malam, persembahan susu kambing Etawa.

0: tekanan darah tinggi bisa berakibat fatal. Darah tinggi adalah kondisi peningkatan tekanan darah dalam arteri. Adanya tekanan abnormal tersebut akan menyebabkan peningkatan berbagai penyakit seperti stroke, gagal jantung, serangan jantung, hingga kerusakan pada ginjal. Yuk, cegah darah tinggi sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etabos. Dengan kandungan alami seperti daun sirsak, jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi tekanan darah tinggi keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMnet.
1: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri, bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
2: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau data langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 081379194277 atau Wardoyo di 0858410823336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.

Bomo Jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BioC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo Jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Tri.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya, sudah sedia menemani di Dangdut Sore ke Malam persembahan susu kambing Etawa. Sudah di menit 38 saja nih untuk di jam 6 ya, untuk waktu Radio Tanpa dan sekitarnya. Terima kasih sayangku cintaku semuanya, untuk dimana juga sudah setia menemani di Dangdut Sore ke Malam ya, untuk dimana juga masih is dedengnya tadi sudah ya. Peaska, assalamualaikum Mas Aji S dari kawasan Toto Harjo isi absen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dedengnya dong, dedengnya gelandangan ini ya. Kering sudah rasanya. Aduh, gak usah dilanjutin deh aja. Iya, nanti Bang Aji aja yang nyanyi ya. Oke, terima kasih buat penyiarku ya. Aja jadi geli sendiri ya. Oke, terima kasih dan juga selamat malam. Malam aja semalam juga. Ada Mas Kam yang ada di Esbara, dedengnya dong dua muka dari Hamdan ATT ya. Oke, siap, terima kasih. Untuk dia juga selamat malam ya. Untuk dedengnya dua muka. Siap, terima kasih buat Mas Kamin ya. Untuk ya di malam juga sudah menyatu. Atau kedidang dasar kemalang keluarga sehat ya. Terima kasih juga untuk kedidang keluarga sehat ya. Untuk di malam ini sudah setia menemani di 93,1 FM. Atau juga mungkin atau kedidang keluarga sehat yang sudah mendengarkan lewat ya jasa spedisi ya. Sudah mendengarkan di radio jaringan keluarga sehat ya. Terima kasih juga ya untuk kedidang keluarga sehat ya, yang sudah relay juga ke radio jaringan. Selamat malam. Selamat malam Koko Malam juga, ada Bang Yadi yang ada di RP3 Raman Utara. Lagunya dong dari Ica ya. Aduh engkang nah te apa ya itu ya. Wajah jadi lupa ya, melupakan diri ya. Lupa bes ya. Oke, selamat malam juga ada Kang Ahyar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio dari Rama. Selamat malam ya. Dangdut Sore ke Malam Jazz. Ada Kang Ahyar. Ada di Kota Gajah. Warga selagunya dok Sonia. Kirim salam ya. Ada Ninggeli Sedara Malang. Ada Jenita. Ada Putra Setia. Ada Mas Alfian. Bu Sri Suprabdi. Ada Maklum. Buda Muslimah, penjaga cinta Mr. X. Atau kajihnya hatur nuhun nih. Sami-sami terima kasih kembali. Untuk Kang Ahyar yang ada di Kota Gajah, sudah menyatu keluarga sehat ya. Selamat malam juga ada Mas Firman. Selamat malam Jumat bosku. Iya ya, malam Jumat ya, hadir menyatu di program ya Dangdut Sore ke Malam. Terkedenangnya dari miliknya Bung Haji yang rupiah ya, digoyang buat semua pendengar radio dari Rama. Atau bosku selamat bertugas. Semoga saya selalu panjang umur, murah rezekinya, sukses selalu, amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kembali buat dirimu ya, sudah menyatu juga di Dangdut Sore ke Malam. Lanjut lagi masih di WhatsApp ya, banyak sekali. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sehat selalu. Amin. Requestnya dong Seruja. Ya, terima kasih Bang. Terima kasih kembali untuk dirimu. Ada Mas Joni kalau enggak salah ya. Selamat malam tadi malam ini ya, Mas Wigi. Selamat malam aja semalam juga. Atau kedendangnya Karang Cinta sembilan lo ya, spesialnya buat Neri. Neri seorang yang ada di Kota Gajah ya. Terima kasih buat teman Swigi yang ada di Seba 7. Sudah menyatu juga keluarga saya di Dangdut Sore ke Malam persembahan susu kambing Etawa ya, dengan komposisi bahan-bahan pilihan seperti susu kambing Etawa murni ya. Dan juga untuk pastinya komposisi bahan herbal taman lainnya ya, punya manfaat luar biasa untuk permasalahan asam urat, rematik ya, dan juga untuk keluarga sehat Indonesia atau yang punya asam lambung mah gad ya, kolesterol, diabetes, darah tinggi juga bisa keluarga sehat ya. Yang penting konsultasikan terlebih dahulu keluarga sehat Indonesia ya. Dan juga untuk keluarga sehat, jangan lupa juga dapatkan untuk pastinya susu kambing Etawa
atau kedengar hadiah dari Rama dan juga jaringan. Atau yang mau jauh di pesan antar boleh, untuk yang jauh kita bisa kirim lewat jasa ekspedisi ya. Silakan hubungi di call center kita ya. Atau pemesanan dan juga ya untuk konsultasi sayangku cintaku ya. Yang masih aktivitas semangat selalu. Yang lagi santai duduk manis. Aduh, manisnya itu loh. Manis ya benyarnya. Asik dangdutnya. Oke, jangan kemana-mana sayang kecintaku. Kita goyang lagi yuk. Ada gelandangan tadi sudah diregai sama keluarga sehat ya. Patang terus di dangdut sore kemana persembahan susu kambing etawa.

0: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur, dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sedang mencari lembaga pendidikan Islam terbaik untuk putra-putri tercinta. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah hadir sebagai pilihan tepat. Berlokasi di Jalan Tambaluhur, Desa Toto Harjo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Pesantren modern yang mengintegrasikan pendidikan keislaman dan keilmuan masa kini dengan program unggulan bahasa Arab dan tahfiz Al-Quran berbasis standar mutu pesantren modern. Didukung lingkungan pendidikan Islami yang nyaman, representatif, dan kondusif. Pembinaan santri dilakukan secara menyeluruh, mencakup akhlak, intelektual, hingga prestasi. Didukung fasilitas lengkap untuk menunjang kegiatan belajar dan pembinaan. Masjid luas sebagai pusat kegiatan ruhiyah, asrama santri yang nyaman dan tertata, perpustakaan dengan koleksi buku umum dan kitab turats, laboratorium komputer dan tata busana, serta sarana olahraga untuk kesehatan dan kedisiplinan. Dibimbing oleh ustadz dan ustazah profesional dengan kualifikasi pendidikan mulai dari S1, S2, hingga S3. Beragam program unggulan dan kegiatan ekstrakurikuler tersedia seperti literasi ilmiah kreatif, dakwah islamiyah, tilawah dan kaligrafi, tapak suci dan hizbul waton, seni vokal, hadroh, serta olahraga seperti voli dan futsal. Berbagai santri telah meraih prestasi membanggakan, baik di bidang sains maupun keagamaan, tingkat lokal hingga nasional. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah mengedepankan pembentukan karakter dengan budaya disiplin, kompetitif, dan berorientasi prestasi, serta pengembangan bakat dan minat santri secara optimal. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Noval Sahnitri, telepon atau WhatsApp 0851-7442-4464. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah, pesantrennya para kader, berakhlak, berilmu, dan berkarakter.
1: Aduh, ya Allah.
2: Hey, Burina, Burina kenapa, Bu?
1: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
2: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
1: Serius, Bu? Kok bisa?
2: Saya rutin minum biosisihaga.
1: Oh, biosisihaga?
2: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
1: Iya.
2: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
1: Masya Allah.
2: Badan jadi lebih ringan.
1: Saya boleh coba, Bu?
2: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
3: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, bit, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
2: Burina, gimana asam uratnya sekarang?
1: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
2: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
3: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Biosisihaga.
5: Dangdut sore ke malam.

0: konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id, kenaikan harga singkong hingga menyentuh Rp2.400 per kilogram di Kabupaten Lampung Tengah membawa angin segar bagi petani. Level harga tertinggi yang tercatat hingga Rabu 17 Juni 2026 itu membuat banyak petani mulai merasakan perbaikan pendapatan di tengah fluktuasi harga yang selama ini terjadi. Kondisi tersebut dinilai cukup memberikan ruang napas bagi petani untuk menutup biaya produksi yang terus berjalan. Meski demikian, harga tersebut belum seragam di seluruh perusahaan penerima hasil panen singkong. Setiap perusahaan masih menerapkan skema harga dan potongan yang berbeda-beda, sehingga rata-rata harga di tingkat kabupaten berada di kisaran Rp2.050 per kilogram dengan potongan sekitar 8%. Perbedaan ini membuat pendapatan petani tidak sepenuhnya sama, tergantung mitra pabrik yang mereka tuju. Ketua Umum Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia atau PPUKI Lampung Tengah Dasrul Aswin menegaskan bahwa petani tetap merasakan dampak positif dari kondisi harga saat ini. Ia menjelaskan dari harga yang diterima petani masih terdapat pengurangan biaya produksi termasuk ongkos transportasi dan upah buruh cabut singkong. Menurutnya kenaikan harga BBM non subsidi serta antrian solar tidak memberikan dampak signifikan terhadap distribusi hasil panen karena biaya angkut sudah lebih dulu mengalami penyesuaian di lapangan. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
1: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan Biosi, herbal tetes premium masa kini.
4: Dangdut Sore ke Malam. Dangdut Sore ke Malam.

0: Oke, masih di Pesan Selasikan dari Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Waibungar Lampung Timur ya. Terima kasih keluarga sehat yang masih setia menemani di Dangdut Sore Kemalam. Ada persembahan susu kambing Etawa. Ya pastinya juga banyak varian keluarga sehat ya, seperti untuk Etamid, Etabes, Etakol, Etabes dan juga Zigo 26. Jadi untuk keluarga sehat atau yang punya permasalahan ya untuk persendian, karena untuk susu kambing itu kayak dengan ya B12 ya, kalsium, B6, keluarga sehat ya, bagus untuk tulang, apalagi untuk di usianya sudah tidak muda lagi ya, seringkali pengapuran ya, saraf kejepit gitu, keluarga sehat di Indonesia ya, karena kurangnya asupan vitamin untuk tulang, keluarga sehat di Indonesia. Nah, atau di kesempatan di malam juga untuk keluarga sehat ya, atau yang punya permasalahan atau kesehatan ya, baik untuk ya selain pengapuran atau juga untuk asam urat, rematik atau asam lambung ya, atau juga pernapasan, ini juga sangat bagus banget keluarga sehat ya. Dan juga untuk yang punya kolesterol, diabetes, darah tinggi, ini juga bisa keluarga sehat ya dari Isya ya. Dan untuk dia pun juga terima kasih keluarga sehat ya, selalu setia menemani di Dangdut Sore Kemalam. Untuk yang sudah COD juga terima kasih, apalagi untuk yang sudah pesan lewat ya SBDC keluarga sehat, pokoknya ditunggu aja keluarga sehat ya. Kalau untuk di Lampung mungkin sekitar 2-3 atau 4 hari keluarga sehat ya, pokoknya cepat deh keluarga sehat ya. Tapi juga mungkin ada kadang juga sedikit ya gangguan juga ya dari pengirim juga keluarga sehat ya, harap dimaklumi ya. Dan untuk kirim juga untuk keluarga sehat di Indonesia, selamat malam dan juga salam sehat selalu untuk diman keluarga sehat ya, sudah setia menemani untuk di Dangdut Sore Kemalam keluarga sehat ya. Atau persembahan tentunya susu kambing Etawa, baik untuk Etamed, Etabes, Etakol, Etabes ya, dan juga Zigo 26 keluarga sehat ya. Cukup dikonsumsi sehari 2 kali, ini juga pastinya bisa mengatasi permasalahan kesehatan ya keluarga sehat ya dari Syederita, atau yang ingin terlihat tetap sehat bisa konsumsi untuk ya sehari sekali saja, ada juga lebih dari cukup keluarga sehat ya. Dan untuk di sobat di rumah keluarga sehat Indonesia, jadi untuk susu kambing Etawa ini bisa ya dikombinasikan, tapi jangan dikonsumsi secara bersamaan. Jadi mungkin untuk keluarga sehat ya, untuk pembelian biosi drink ya, dan juga untuk sel deh bonus susu kambing Etawa kan base ya, jadi juga bisa dikonsumsi, tapi jangan secara barengan, minimal 2 jam keluarga sehat ya. Ada untuk susu kambing atau juga untuk yang original, manfaatnya bagus untuk tulang, lambung, pernapasan. Tapi juga keluarga sehat yang punya permasalahan seperti darah tinggi, kolesterol, diabetes, nanti kita akan rekomendasikan susu yang sesuai dengan keluhan tersebut. Jadi untuk yang punya permasalahan kayak darah tinggi, diabetes, kolesterol, ini harap konsultasi terlebih dahulu untuk yang ingin konsumsi susu kambing Etawa. Oke sayangku, kita lanjut lagi nanti, kita dengerin dulu waktunya Azan Isya untuk waktu Radio Tari Ramadan sekitarnya.
1: 93,1 FM Tri Rama Radio. Tiba saatnya Azan Isya berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

0: kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
1: Gimana gak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
0: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
1: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
0: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
1: Wah, ini mah udah komplit banget.
0: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
2: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program pasca sarjana S2 Magister, program sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP kuliah, beasiswa Sang Surya, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
3: Dangdut sore ke malam.
4: Dangdut sore ke malam.
5: Oke, terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani di Dangdut sore ke malam. Atau kediri sih di malam Jumat ya, atau di tanggal 18 Juni 2026. Dan atau kedepan keluarga sehat, waktunya jas pamit tayangku. Salam sehat selalu, jangan lupa konsumsi susu kambing etawanya ya. Aja akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang radio tadi ramah tentunya, bye-bye.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

0: 93,1 Tri Rama FM. Panteng terus Goyang Malam. Asik sekali Besti.
1: Asik sekali Besti.
2: Selamat malam Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali mendengarkan Putra malam hari ini. Dari pagi, siang, malam, gak apa-apa ya. Kita asik-asikan lagi dari jam 8 malam sampai dengan jam 10 malam. Sederetan Denang Dangdut siap dihadirkan malam hari ini untuk menemani istirahatnya keluarga semuanya, atau bahkan yang malam hari ini masih terus sibuk dengan aktivitasnya. Tetap di sini aja bareng Putra di Goyang Malam. Asik sekali Besti.

Selamat malam Jumat, malam hari ini gabungan lagi bareng Putra di Goyang Malam. Asik sekali Besti. Selamat menjalankan aktivitas. Yang malam hari lagi sibuk dengan aktivitas ya. Sederetan Denang Dangdut siap dihadirkan. Nanti kamu boleh ikutan gabung ya seperti biasa di line interaktif kita. Nomornya udah pada tahu lah di 08123 kali ujungnya 9310 malam hari ini. Untuk menemani keluarga semuanya yang masih terus sibuk dengan aktivitasnya gak kelar-kelar perasaan ya. Bukan gak kelar-kelar ya. Karena memang aktivitasnya dimulai di malam hari. Iya, gak apa-apa ya. Apapun itu yang dikerjakan di kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan makin semangat terus lah. Bareng sama Trirama FM tentunya, bareng sama Putra juga malam hari ini sampai dengan jam 10 malam. Tahan dulu ya yang mau telepon ya. Nanti aku bukain telepon. Kamu siap-siap aja dari sekarang. 08 12-nya 3 kali ujungnya 9310. Sampai dengan jam 10. Jangan kemana-mana bestiku, masih di Goyang Malam. Asik sekali bestie.

promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rampung.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.
1: Tonton radio, tonton drama, digoyang-goyang asyik.
2: 93,1 Trirama FM. Pantang terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.
3: Asik sekali.

0: dan tidak salah untuk mendengarkan Goyang Malam di kesempatan malam hari ini. Sampai dengan jam 10 malam nanti di Goyang Malam, asik sekali Besti. Selamat malam Goyang Malam.
1: Asik sekali Besti.
0: Sat-sat rangkungku aku mah.
1: Selak disamber kancane.
0: Selak disamber karo badol.
1: Badole apa standby mana?
0: Lah iya makane. Iya toh.
1: Lah iya.
0: 1 jam, 3 jam, 2 jam setengah. Gajian akeh aku. Tenan.
1: Apa toh?
0: Iya kan? 1 jam, jam 7 sampai jam 8, 12 sampai jam 3, 7.30 sampai jam 10. Tepuk tangan penonton.
1: Pertanyaannya.
0: Sing arep gaji sapa ngono?
1: Arep gaji.
0: Dipameri ini, dipameri Nana sama Pak Aska ini.
1: Ayo, pamer kok.
0: Dari juragan nanas dia mentang-mentang.
1: Orang dulu.
0: Ayo Peaska, sak sigar-sigar lah, ya kan? Sing penting kan ngerasa nih.
1: Ketute.
0: Yo. Benangnya apa?
1: Peaska ini panen ngono tuh pak.
0: Iya, panen terus tiap hari dia.
1: Oh lah.
0: Belum lagi tahu juragan baru.
1: Kalah aku.
0: Kalah. Enggak kan ada juragan lain Anda.
1: Juragan apa lu?
0: Juragan lempet-lempet Anda.
1: Juragan ukrus.
0: Aku orang ngomong.
1: Ya timbang dia ngomong.
0: Lebih ketahu diri Anda ya.
1: Iya.
0: Apa Besti dendangnya?
1: Dendangnya ini, jauh kau pergi.
0: Hah?
1: Jauh kau pergi.
0: Jauh kau pergi meninggalkan. Itu bukan.
1: Itu.
0: Siap goyang.
1: Aku mau, laguku mau apa mak? Jadi nyoman luminto.
0: Anu apa namanya? Apa sih yo? Di depan mata gitu. Apa ya lupa? Apa mak? WA mak, WA.
1: Aku mau langsung yang inovasi, tak tinggal. Kono, bagian ini orang ada tuh.
0: Kenapa? Anda takut digoreng lagi?
1: Digoreng apa?
0: Digoreng sama maklum.
1: Digel utuhan.
0: Oh iya deh. Goyang.
1: Pak Aska ya, selamat malam.
0: Halo.
1: Pak Aska, terus di prolimannya ada Mas Yono, ada Mas Agus, selamat malam. Ada Pak Warsono juga, selamat malam juga buat Pak Tuban, Pak Ruri, selamat malam.
0: Sementara radio tak off disik, jadi Pak Aska.
1: Tolong. Demi sesigar nanas ya di mana nih Pak Gusti
0: Pak Yaska.
1: Bisa aku gak berharap banyak dari Pak Yaska. Tangan kan dijajanin di lapangan Pak Pak.
0: Iya benar.
1: Sesigar nanas lu tidak
0: rela. Tidak, tidak, tidak ikhlas. Ikhlas sepertinya.
1: Pak Edi PW, selamat malam Pak Edi.
0: Halo Mas Edi.
1: Pak Wandira, selamat malam. Pak Evara, Mak Yata, selamat malam. Terus ada Bunda Lili, Ibu Watini, Mbak Rio, Bunda Miasih, Guru Miasih, Ibu Ribut ya, selamat malam juga.
0: Malam.
1: Terus ada Pak Gatot juga, Ibu Damiasinya, selamat malam, Ibu Yuni juga. Terus ada Mr. X-nya, ada Kang Kurkencong, Grandpa Maruti, selamat siang juga.
0: Siap.
1: Siang lagi.
0: Siap.
1: Aku siang kok.
0: Terus.
1: Terus gorong ini, gila.
0: Iya.
1: Buat semuanya kasihan apa?
0: Iya nih Bu Esena ini tahu.
1: Apa?
0: Orang ini. Untuk salam.
1: Dari?
0: Dari yang dengerin lah.
1: Oh. Ya udah, bersemanya saja. Selamat malam semuanya.
0: Terima kasih Bu Esena gitu. Pantang radio.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Bu Esena Uman Agung malam hari ini. Sudah ikut bergabung, sudah ikut bergoyang. Teleponnya dari sekarang, Besti. Gak usah nanti-nanti ya. Kalau udah jam 9 ke atas nanti tak banyakin lagu soalnya. Selamat malam, goyang malam. Halo. Asik sekali, Besti.
1: Asik sekali, Besti.
0: Iya dong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku perdana sekali sama orang Liwa ini.
1: Iya, gimana kabarnya, Mas?
0: Sehat, alhamdulillah. Mbak Dara Malang, apa kabar malam ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Enak ya tempat Mbak Dara Malang, langsung dengar Trirama bisa di sana ya?
1: Bisa.
0: Wow, bisa dengar Trirama, bisa dengar Gistara ya. Amazing sekali. Liwanya mana sih Mbak Dara? Liwanya mana?
1: Liwanya mengaku.
0: Wah, yang mengaku, pantes. Iya. Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Sudah ma'amayem belum?
1: Sudah,
0: alhamdulillah. Mau dendang apa ini?
1: Angin aja dari Lesti.
0: Angin, bawalah. Bukan. Dari Lesti, siap goyangin untuk siapa Mbak Dara Malang?
1: Mbak, putra sekeluarga ya.
0: Siap.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ada Bunda Sena tadi ya. Malam juga malam. Mister X juga malam. Ada Bunda Ulofa ya, masih
0: malam.
1: Pokoknya buat semuanya deh, sama terkecuali.
0: Super goyang ada tidak Mbak Dara Malang melintang?
1: Super gaya. Ada di dalam hati.
0: Asoy. Terima kasih ya. Sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Pantang radio.
1: Pantang Trirama dong.
0: Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dara Malang melintang. Woy mengaku. Aw, katanya gitu Mbak Dara Malang. Dari Bu Esena malam hari ini ya. Selamat malam Mas Duri. Mas Duri lagi panteng malam ini. Apa kabar Mas Duri? Aso ya malam hari ini ya. Sudah gabungan bareng sama Goyang Malam. Kemudian apa kabar? Selamat malamnya Putra juga untuk Good Morning. Good Morning, Good Night. Selamat malam Mas Putra monitor aja. Ada Mas Didi dari kawasan Srikaya Sukadana. Sehat ya Mas Didi? Mudah-mudahan sehat terus lah ya sekeluarga yang ada di Banding sana ya. Hai Mbak Siis, apa kabarnya malam hari ini Mbak Siis? Selamat mendengarkan Goyang Malamnya bareng Putra malam hari ini. Asik sekali Besti, katanya gitu. Dari 28 Metro, sudah banteng sama Mas Putra aja. Siap. Salam untuk Raden Mas Beni Cuul ya Mbak Sis ya. Udah ditungguin sama yang lagi pada ini, lagi pada makan ini nanas. Sampai Aska malam hari makan nanas ya. Kita buka lagi nanti line teleponnya, kamu siap-siapin aja di 08 12 12 12 9310.

0: Aduh, Bu, perutku iki lho, primane. Rasane mual, gak enak tenan.
1: Nah kan dibilangin ngeyel, sampean ki lho pak, sering telat makan, lagi mana mau sehat.
0: Lah terus aku kudu piye to bu, perutku kok rasane panas banget, solusinya apa?
1: Tenang pak, ini lho tak siapin madu lambungku agar ilus. Herbal alami berkualitas, bantu meredakan sakit lambung, asam lambung, mah serta kembung, dan lain-lain.
0: Aman tak bu, asli agar ilus toh?
1: Aman pak, asli. Lawong iki herbal alami, pokoke lambung sehat, urip dadi ayem.
0: Wah.

0: Wis, tak minum saiki, Bu. Biar cepet sembuh sekalian. Tak kandhani ning kanca-kanca kae lho.
1: Lah sing liya ya ben padha tuku dhewe to, Pak.
2: Pernahkah Anda terbangun di malam hari karena perut terasa perih? Atau setelah makan, dada terasa panas dan perut Anda tidak nyaman? Jangan biarkan gangguan lambung seperti mah, asam lambung, dan kembung mengganggu aktivitas Anda. Saatnya beralih ke solusi alami. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus dengan formula yang lebih kaya manfaat, membantu meredakan perih di lambung, mengurangi asam lambung berlebih, serta menjaga sistem pencernaan tetap sehat. Madu Lambungku Agarilus terbuat dari bahan herbal alami berkualitas, telah tersertifikasi BPOM dan MUI, aman dan terpercaya untuk dikonsumsi setiap hari. Jaga kesehatan lambung Anda mulai dari sekarang. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh jaringan radio Radio Trirama FM Net.
3: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis. Ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SMKS Ma'arif Purbolinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong. Banyak lulusan langsung kerja di industri. Bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SMKS Ma'arif Purbolinggo.
2: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbolinggo. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbolinggo telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbolinggo membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbolinggo yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbolinggo.com atau data langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan Purbolinggo, Lampung Timur. Informasi pendaftaran, hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbolinggo, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.
4: Halo, Assalamualaikum Jeng Sri.
5: Waalaikumsalam Jeng Tini.
4: Jeng, aku pusing banget deh. Itu, anakku Yudi, minus matanya makin gede. Padahal tahun depan mau daftar TNI. Ada referensi obat yang bagus nggak ya, Jeng?
5: Jangan khawatir, Jeng. Anakku Adi minusnya kurang berkat rutin konsumsi herbal Kardina Mata. Harganya cuma Rp200.000 aja loh, Jeng.
6: Kardina Bright atau Kardina Mata merupakan suplemen alami untuk kesehatan mata yang terbuat dari ekstrak daun kenikir, obat herbal yang berfokus ke saraf mata yang dapat menjaga kesehatan mata dan mengobati keluhan mata seperti meningkatkan penglihatan mata di malam hari, mencegah dan mengobati katarak, glukoma, mata buram, mata kering, mata berair, infeksi pada mata, dan mempertajam penglihatan mata. Kardina Bright atau Kardina Mata telah tersertifikasi sertifikasi halal MUI dan terdaftar di BPOM, tersedia di radio kesayangan Anda ini dan apotek terdekat di daerah Anda. Kardina Bright atau Kardina Mata, solusi tepat dan efektif untuk kesehatan mata.
7: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.
4: Asik sekali.

asik sekali Besti. Ada Nafa Sinta malam hari ini sudah dihadirkan bareng Putra untuk menemani semuanya ya. Yang sudah pada

ada Bu Sena ya. Ada Mas Budi juga, selamat malam Mas Budi. Terima kasih sekali ya sudah pada panteng malam hari ini. Yang sudah request dendang, yang belum dihadirkan sabar ya. Mang Ocit lagi di mana ini sama Teteh ini? Wow, amazing sekali ya. Ada tararahu ya, ada jeruk.

0: dari kawasan Seputih Raman. Kemudian ada Mbak Eka Nur. Selamat malam juga Mbak Eka Nur. Apa kabar Mbak Eka Nur? Di mana ini Mbak Eka Nur ini? Gak ada alamatnya soalnya ya. Mas Wigi, selamat malam Mas Wigi. Lagi apa malam hari ini Mas Wigi? Selamat mendengarkan saja ya. Selamat malam, goyang malam.
1: Asik sekali, Besti.
0: Asik lah, masa enggak?
1: Ya, iya dong, cerita Mas itu loh.
0: Mak, tadi apa dendangnya ini? Dendangnya Indri tadi, Mak.
1: Oh, ada setan mau dong?
0: Oh, iya, deng.
1: In. Ada setan, In.
0: Ayak jurik, In.
1: Ada jurik, In. Kalau aku tidak kewesangan, nus panjang jalan kenangan.
0: Sepanjang

0: Kau peluk diriku mesra. Indri, ada setan. Ada setan
1: di sampingmu.
0: Munafik tuh dia, lain di bibir, lain di hati.
1: Tenang, noy.
0: Tenang, aku orang melak-melak tuh si muni Pak Pos lo, In.
1: Lo.
0: Aku kan mama yang baik ya, In. Jangan kepedat aku dari makmu ya, In.
1: Digoyang, Mak.
0: Bandara Malang, cantik. Kamu tadi ikut Pak Bos ya?
1: Iya.
0: Agak maklum gak?
1: Requestnya angin tapi gak pakai ribut.
0: Oh gitu, cuma angin toh.
1: Angin toh.
0: Angin dari Lesti itu loh, nganu, iya. Ianu, Gara Malang.
1: Siap, nanti agak terus maleman.
0: Malang Melintang, itu temanku di Begadang itu Pak Bos.
1: Oh iya, semalam libur ya?
0: Iya, temanku di Begadang semalam. Bu Jan Yudi ganteng ewang saanu leren.
1: Lah iya, anu mak nunggoni anaknya habis dipotong burungnya.
0: Katanya Bu Esena sumpitan dia orang.
1: Betul.
0: Terus Bapak Eni, Bapak Abdul, Mama Abdul.

0: Pur Kentung, terus Penjaga Cinta, Adil Tenggo, Kang Mas Broto, Mas Wiki, Mas Edi PW, Kang Ayar, malam Neri Kota Gajah malam, Mister Ekyu juga malam sama Amir Khan, terus ada Pendi Kuceng sama Kang Iwan, terus ada juga Dwi Ranger juga malam.
1: Siap.
0: Bu Ediana, Mary Susanti, Indri, ada si juri loh di sebelahmu. Di sebelahmu di hatimu, Bes.
1: Di sebelah. Di sebelah.
0: Sebelah ya.
1: Sebelah.
0: Iwo tengen ono.
1: Iwo tengen ono sampai nang ati.
0: Nah, benar. Aku gak ngomong lo. Aku main sendiri lo. Nah ya, bu ribut, bu sangkra. Bu Sri Wanelin, Bu Aswati, Bu Sri Tanggamu, Bu Supriyatini, Mama E, Arif juga malam, Bu Christine, Bu Rumiase, Bu Watini, Bu Damiase, Mbak Pangat juga malam.
1: Siap.
0: Terus ada coba meneh. Kok elah yang di papi nanti tak senggol nanti malam aja, Bes.
1: Ya, siap
0: aku
1: kalau gitu.
0: Aku dulu di sini. Iya dong, tak jum-jum waktunya dong.
1: Nah, betul sekali. Makasih, Oma.
0: Sama-sama. Sepanjang jalan kenangan, tak tunggu, Pak Bos.
1: Panteng Radio.
0: Panteng Dirama. Thank you.
1: Asoy. Makasih, mamaku. Dari kawasan Varia Agung malam hari ini sudah panteng ya. Selamat malam goyang malam.
2: Asik sekali, Besti.
1: Asik lah. Bu Diana, apa kabar Bu Diana?
2: Alhamdulillah, Mas.
1: Sehat ya.
2: Sehat,
1: ya. Sehat alhamdulillah, walaupun sudah lama sekali tidak ketemu sama Bu Diana, tapi mudah-mudahan sehat Bu Diana.
2: Selalu sehat, mudah-mudahan.
1: Gimana dunia
2: itu bener ya,
1: dunia perewangan masih menggelegar di Veteran
2: ya selalu, Mas. Oh. Tapi alhamdulillah juga, Mas, saya karena agak masuk suro itu
1: sudah
2: ya.
1: Agak reda selama suro ya, nanti ya. Menggelegar lagi setelah suro
2: kayaknya. Kita daftar sekalian ya, Mas, ya.
1: Yuk, rapopo tak rewang Bu Diana. Dang dong,
2: ikut merayakan. Benar
1: lo
2: ya?
1: Iya, iya. Temenan lo okay. Sing penting lah atur.
2: Oke, okay, siap.
1: Bu Diana, apa dendangnya?
2: Dendangnya aku tuh pengen PP apa itu loh, Mas.
1: PP apa?
2: Iya.
1: Ya, siap. Goyangin untuk siapa?
2: Buat Mak Lumintu, selamat malam. Ya, apa ya, Mas, ya? Bu Suprapti, Bu Esena, Bu Muslimah, Bu Atina, selamat malam. Buat Pak Broto, Putra Tandus, Putra LA.

0: Bu Watimi, Bu Ribut, Mary Susanti, selamat malam. Buat Mbak Ani-Ani, selamat malam juga. Buat Mas Broto juga selamat malam. Buat semua ada tanpa terkecuali.
1: Siap? Udah?
0: Sudah, begitu saja.
1: Terima kasih.
0: Gorongan, Thomas?
1: Dibilangin apa?
0: Kayaknya nanti kalau udah jam-jam 9 ke atas itu udah nggak bersuara lagi loh dia.
1: Leren. Iki anu lho Bu Diana, golek pulian setelah kemarin sebelum suro lho ini.
0: Walah begitu toh
1: ceritane.
0: Tumungan masalah dapat pulian. Nah ini mungkin malah susah ekspol ya.
1: Lah iya toh. Nanti sabar Bu Diana, tenang aman.
0: Ini loh Bu Esena sama Mary Susanti sampai lebih.
1: Lah itu termasuk golek-golek pulian.
0: Ya gimana aku itu tidur mas kalau udah jam 9 aja udah teler ya.
1: Gak apa-apa pulian Bu Diana kan siang.
0: Ya betul mas. Kalau malam udah gak makan.
1: Nah iya untuk istirahat untuk denger radio aja.
0: Ya oke.
1: Makasih Bu Diana.
0: Assalamualaikum.
1: Panteng radio.
0: Ganteng Tri Rama dong, Besti.
1: Terima kasih.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Ah, sekarang kelihatan lebih seger, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Badan
2: selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
4: Biosi Haga.
3: Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Biosi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sedang mencari lembaga pendidikan Islam terbaik untuk putra-putri tercinta. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah hadir sebagai pilihan tepat. Berlokasi di Jalan Tambaluhur, Desa Toto Harjo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Pesantren modern yang mengintegrasikan pendidikan keislaman dan keilmuan masa kini dengan program unggulan bahasa Arab dan tahfiz Al-Quran berbasis standar mutu pesantren modern. Didukung lingkungan pendidikan Islami yang nyaman, representatif dan kondusif. Pembinaan santri dilakukan secara menyeluruh, mencakup akhlak, intelektual, hingga prestasi. Didukung fasilitas lengkap untuk menunjang kegiatan belajar dan pembinaan. Masjid luas sebagai pusat kegiatan ruhiyah, asrama santri yang nyaman dan tertata, perpustakaan dengan koleksi buku umum dan kitab turats, laboratorium komputer dan tata busana, serta sarana olahraga untuk kesehatan dan kedisiplinan. Dibimbing oleh ustadz dan ustazah profesional dengan kualifikasi pendidikan mulai dari S1, S2 hingga S3. Beragam program unggulan dan kegiatan ekstrakurikuler tersedia seperti literasi ilmiah kreatif, dakwah Islamiyah, tilawah dan kaligrafi, tapak suci dan hizbul waton, seni vokal, hadroh, serta olahraga seperti voli dan futsal. Berbagai santri telah meraih prestasi membanggakan, baik di bidang sains maupun keagamaan, tingkat lokal hingga nasional. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah mengedepankan pembentukan karakter dengan budaya disiplin, kompetitif, dan berorientasi prestasi, serta pengembangan bakat dan minat santri secara optimal. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Noval Sahnitri, telepon atau WhatsApp 0851-7442-4464. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah, pesantrennya para kader, berakhlak, berilmu, dan berkarakter.

0: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
1: 7 Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya, Farid Radio Gistara Lampung Barat. Dikutip dari Kupas Tuntas, dua pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Barat resmi mengundurkan diri dari jabatan yang mereka emban. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lampung Barat, Reza Mihandra, membenarkan bahwa proses administrasi pengunduran diri kedua pejabat tersebut telah selesai dan surat keputusan resmi telah diterbitkan. Dua pejabat yang dimaksud adalah Endang Kuntoro dan Dr. Iman Hendarman. Dengan terbitnya surat keputusan tersebut, keduanya secara resmi tidak lagi menduduki jabatan sebelumnya. Pasca pengunduran diri itu, Dr. Iman Hendarman kini bertugas sebagai pejabat fungsional dokter muda di RSUD Alimuddin Umar. Sementara Endang Guntoro menepati jabatan sebagai penelah teknis kebijakan pada BKPSDM Lampung Barat. Pemerintah daerah menegaskan bahwa perpindahan keduanya telah melalui mekanisme kepegawaian yang berlaku, sehingga status mereka tetap sebagai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Untuk mengisi kekosongan jabatan Direktur RSUD Alimuddin Umar, pemerintah daerah menunjuk Dr. Seruni sebagai pelaksana tugas direktur. Langkah ini dilakukan guna memastikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan optimal tanpa terganggu perubahan struktur kepemimpinan. Demikian lintas terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh
3: Biosi Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan, diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
0: 93,1 Tri Rama FM. Panteng terus goyang malam. Asik sekali, Besti.
4: Asik sekali, Besti.

Malam hari ini ternyata sudah jam 9 lewatnya 9 menit ya. Yang lagi pada makan malam, selamat makan malam. Ya Mang Ocit habis 2 mangkok ternyata, wow. Habis 2 porsi ternyata malam hari ini Mang Ocit ya. Lagi makan ini, makan soto malam-malam. Enak banget ya. Memang gitu.

0: dan malam hari ini masih dengan sederetan dendang dangdut yang terus dihadirkan di program Goyang Malam bareng Putra sampai dengan jam 10 malam nanti. Yang sudah punya herbal dari seluruh jaringan Trirama FMnet, jangan lupa dikonsumsi sebelum tidur keluarga semuanya agar besok bangun dengan semangat yang luar biasa lagi ya. Selamat malam Goyang Malam.
1: Asik sekali Besti.
0: Asik lah. Waalaikumsalam. Iya. Mr. Eggs.
1: Sehat Mas?
0: Sehat alhamdulillah. Panjenengan gimana?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Irobil alamin. Masih di Muara Jaya?
1: Iya masih
0: no. Oh, Muara Jaya blok mana Mr. Eggs ini?
1: Muara Jaya Islamic Center no.
0: Wih, dekat berarti.
1: Wis mah Mas ya.
0: Sudah tadi.
1: Apa terong?
0: Tahu.
1: Tahu. Rakyat tempe.
0: Ora, tahu tok.
1: Tahu tok mato.
0: Tahu tok karot dog.
1: Dog.
0: Dog.
1: Tahu dog.
0: Iya. Itu dog godog tapi
1: ini
0: dog.
1: Itu ya, Mas.
0: Kenapa?
1: Penjaga hati.
0: Penjaga hati.
1: Heeh.
0: Kenapa dijagain?
1: Ya penjaga hilang, toh.
0: Oh, gitu.
1: Mulai dikontrol uang piye.
0: Goyangin.
1: Layangin go. Ibuku Mariati.
0: Yep.
1: Sehat selalu. Mudah urusannya, amin. Buat maklum itu. Buat Dena, Diana, Mas Julius, Doni Omprit, MM, terus siapa nih ya?
0: Siapa?
1: Terus siapa nih? Enggak lupa Bunda Wandira, Amir Khan.
0: Oke.
1: Bang Oka, Bang Birin. Spesialis go Diana 98.
0: Diana 98.
1: Ano?
0: Diana 98. Iya.
1: Lagi ngapain dirimu?
0: Siap. Video call dong.
1: Oke.
0: Ada gitu aja Mister X. Matur nuwun ya. Pantang radio amin. Amin.
1: Tunggu lagunya lo.
0: Amin, siap langsung nanti diputerin.
1: Pokoknya penjaga hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, pantang radio Mister X. Ye. Suka gitu, jewer nih. Ada Bang Putra Ogan dari kawasan Tanjung Bintang. Malam hari ini juga sudah panteng di Goyang Malam ya. Asik sekali Besti. Halo, selamat malam Goyang Malam.
2: Asik sekali Besti.
0: Asik lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibuku tayang.
2: Ya gimana kabarnya Mas Putra?
0: Sehat alhamdulillah. Ibu apa kabar Ibu?
2: Sehat juga berkat Yosi Sihaga.
0: Mantap. Katanya arah kesini Bu, Bu Suprapti.
2: Itu ke Lampung Timur mau mampir ke tempat Nini Sari, ternyata aku di cuma nunut sih, jadi nggak mau diajak. Oh, berhenti
0: udah berarti udah kesini.
2: Ya, itu, sebetulnya deket loh Mas Putra kalau sama Nini Sari. Iyalah, rumahnya cuma angkot
0: kan sak deso itu.
2: Iya.
0: Ya udah kapan-kapan lagi.
2: Malah aku bablas dibawa ke Rowo Jitu.
0: Duh, kok malah nyemplangnya aduh.
2: Ya malah dibawa ke sana, diajak turun ke Trirama malah bablas.
0: Gak apa-apa lain kali.
2: Iya, insya Allah Mas Putra nanti kalau ada waktu tak main ke sana.
0: Aman. Dendangnya apa Bu?
2: Mau minta dendangnya ini dangdut koplo apa?
0: Boleh koplo boleh.
2: Aku mau minta lagunya Selamat Malam aja bisa enggak ini?
0: Selamat Malam. Oke, goyangin buat siapa Bu?
2: Goyangnya yang baru turun Mr. X ya.
0: Betul.
2: Tapi enggak senggol aku tadi Mister X enggak mampir bablas terus dia
0: sombong gitu.
2: Mister X sombong. Aku mau kirim salamnya untuk Muslimah, yeah. Bu Ediana, Bu Susanti yang ada di Petran sana.
0: Oke. Okay.

0: Terus Mas Amir kan, Mas Joni Wirat, Mas Sobirin, Mas Pak Edi PW-nya juga, Mas Ahyar, Mas Andon.
1: Okay.
0: Selamat malam juga.

0: Selamat malam.
1: Ini Pak Epara sama Mama Para, Mama Anginnya juga. Selamat malam.
0: Oke.
1: Ibu Artiti. Ya oke, selamat malam. Untuk semuanya aja yang semalam ini lagi menyatu, Mas Putra ya.
0: Ada panteng malam hari ini ya, Bu ya.
1: Spesialnya spesial buat Mas Putra yang lagi tugas. Semoga diberi kesehatan, kelancaran, dan keberkahan. Sehat selalu.
0: Amin, doa yang sama dan juga buat untuk Bu Suprapti. Sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya ya.
1: Amin.
0: Panteng radio Bu Suprapti.
1: Ramah dong tentunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Suprapti dari kawasan Tandus, malam hari ini sudah bergoyang bareng Putra di Goyang Malam. Asik sekali, Besti.

0: membeli produk ya di jaringan Tri Rama FM nih tentunya. 21 lewatnya 17 menit malam hari ini ya. Ah, masih agak-agak sore ini Maya, belum malam banget. Halo, goyang malam.
1: Asik sekali Desi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Dan?
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Tadi ngangkatin Bu Suprati dulu, gak enak orang tua.
1: Ya betul.
0: Lagi apa Dan malam ini Dan?
1: Lagi nyantai ini di
0: santuy.
1: Luar.
0: Di luar?
1: Iya di luar rumah.
0: Oh.
1: Sekarang.
0: Dari luar negeri.
1: Super Arab.
0: Iya, kirain ya. Udah mam belum Dan?
1: Alhamdulillah sudah.
0: Alhamdulillah siap digoyang. Denangnya apa?
1: Jambu aja.
0: Jambu. Janji buyusik. Goyangin untuk siapa? Bang Putraogan.
1: Yang baru sendiri Bunda siapa ya?
0: Bu Suprapti.
1: Oh. Buat nanti selamat malam, Bunda Pati mulai jadi, Bunda tinggal Bunda Pati ini, Mama Ica Madeca, Mas Loil, Mbak Indah, Mbak Dela, Mang Wajid, terus Andi Penanto, Pati BPW, Mang Wajid, Pak Suwada, Pak Sumiran, Pak Anggit, Okta, terus semuanya deh, semua dari
0: semuanya saja. Oke lah kalau gitu Denangnya ditungguin Bang Putraogan ya, sehat selalu ya, panjang ya. Umur ya.
1: Amin.
0: Panteng Radio.
1: Panteng di nama dong.
0: Waalaikumsalam.

0: meleleh totok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh kak, lawang kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Dulu-dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
2: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
4: Yeay, akhirnya lulus juga. Eh, Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
5: Gimana gak cemberut, Fir? Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
4: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
5: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
4: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
5: Wah, ini mah udah komplit banget.
4: Makanya, gak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
2: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program pas

0: Sarjana S2 Magister, Program Sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan Program Vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Sansuria, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026, dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 116 Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
1: Waalaikumsalam, Jeng Tini.
2: Jeng, aku pusing banget deh. Itu, anakku Yudi, minus matanya makin gede. Padahal tahun depan mau daftar TNI. Ada referensi obat yang bagus nggak ya, Jeng?
1: Jangan khawatir, Jeng. Anakku Adi minusnya kurang berkat rutin konsumsi herbal Kardina Mata. Harganya cuma Rp200.000 aja loh, Jeng.
3: Kardina Bright atau Kardina Mata merupakan suplemen alami untuk kesehatan mata yang terbuat dari ekstrak daun kenikir, obat herbal yang berfokus ke saraf mata yang dapat menjaga kesehatan mata dan mengobati keluhan mata seperti meningkatkan penglihatan mata di malam hari, mencegah dan mengobati katarak, glukoma, mata buram, mata kering, mata berair, infeksi pada mata, dan mempertajam penglihatan mata. Kardina Bright atau Kardina Mata telah tersertifikasi halal MUI dan terdaftar di BPOM, tersedia di radio kesayangan Anda ini dan apotek terdekat di daerah Anda. Kardina Bright atau Kardina Mata, solusi tepat dan efektif untuk kesehatan mata.

ini bukan janji yang agak-agak busuk keluarga semuanya, tapi memang benar-benar ya, karena sudah banyak banget yang ngedapetin hadiah. Gila-gila aja tanda untung, hadiah jutaan rupiah bikin kamu semua untung. Ada total hadiahnya 10 juta rupiah loh ya, luar biasa, keren banget ya. Tinggal nanti di tanggal 15 Juli 2026 ada grand prize-nya. Sekalian ngebagi-bagi hadiah yang banyak sekali. Yang belum mengirimkan voucher atau kupon, buruan dikirim sebanyak-banyaknya. Semakin banyak kirim maka semakin besar juga kesempatannya ya. Masih ada uang tunai 3 juta rupiah untuk 15 orang pemenang. Kemudian juga ada 3 unit lemari es, ada kipas angin juga, ada rice cooker, kemudian juga ada 30 unit radio FM ya. Ayo buruan beli agar listrik yang banyak. Setiap beli agar listrik kamu bakal mendapatkan kupon untuk bisa berkesempatan memenangkan total hadiah yang banyak tadi. Isi dengan tulis nama, alamat lengkap, nomor KTP dan juga nomor telepon yang bisa dihubungi. Kirim sebanyak-banyaknya ke seluruh jaringan Trirama FM Net ya. Jam 21 lewat 34 menit malam hari ini. Yang sudah agak ngantuk, selamat beristirahat, gak usah dipaksain ya. Ida Farida, apa kabar Ida Farida? Ketawa-tawa dia. Catur Agus, apa kabar Tur? Catur, terima kasih WhatsApp-nya. Kak Nurul, apa kabar Kak Nurul malam hari ini? Sudah pantang juga ya.

pendengar setia juga ya, dari kawasan Waitenong. Waitenong ini daerah Lampung Barat ya. Semuanya yang ada di kawasan Lampung Barat, semuanya selamat malam semuanya. Selamat mendengarkan kembali Goyang Malam, terus dihadirkan sama Denang Denang Dangdut sampai dengan jam 10 malam nanti. Udah agak malam jadi agak slow ya Denangnya ya. Jangan kemana-mana, masih bareng Putra sampai dengan jam 10 malam nanti.

Gak perlu bingung. Sekarang pantengin siaran Radio Tri Rama dimanapun dan kapanpun melalui aplikasi Noise.

0: Heleh,
1: tok.
0: Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
2: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
3: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Pak Udin.
6: Pak Udin.
5: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Kemana aja, Pak Udin?
6: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
5: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
6: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
5: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
6: itu,
5: Pak?
6: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
5: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
6: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
5: Iya. Ini cara minumnya gimana ya?
6: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
5: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
6: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
7: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM.
7: Biosi Sihaga. Biosi
8: 93,1 Trirama FM. Panteng terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.
9: Asik sekali, Besti.

Terima kasih ya keluarga semuanya sudah pantengin Putra malam hari ini. Kita sudah bareng-bareng ya. Putra menemani kamu, kamu juga menemani aku malam hari ini. Ada Is Dahlia, Ratapan Anak Tiri mengantarkan kita ke menit terakhir di malam hari ini. Buang Iyadi, apa kabar Buang Iyadi? Baru muncul orangnya ini ya. Ngelilir kayaknya. Bang Iyadi sehat ya Bang? Kita nanti ketemu hari Kamis insya Allah ya. Bang Yadi datang dong Bang Yadi. Kita nanti ada di seputaran Pasar Raman Utara nanti. Siaran dealing lagi ya. Hari Kamis jangan lupa untuk wargi-wargi yang ada di seputaran Raman Utara. Nanti kita ketemu di sana ya. Biar bisa ikutan cek kesehatan gratis. Kemudian juga biar bisa mendapatkan promo-promo spesial dari Radio Tri Rama dan Jaringan ya. Jadwalnya adalah hari Kamis depan. Masih ada waktu semingguan lagi untuk persiapan keluarga semuanya. Lokasinya seperti biasa di seputaran depan Koramil Pasar Raman Utara ya. Pokoknya deret-deretan depan Koramil Raman Utara nanti di sana. Dari jam 6 pagi sampai dengan sore hari nanti di sana ya. Selamat beristirahat keluarga semuanya. Terima kasih sekali pokoknya yang selalu panteng di Radio Tri Rama FM. Setelah ini nanti ada AJS kembali di album Nostalgia sampai dengan jam 12 malam. Aku pamit, terima kasih. Panteng radio, panteng Tri Rama dan jaringan yang wena-wena dendangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tayangku.

Utama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM Net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM Net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM Net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Buta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Apa kabar untuk hari ini? Atau di malam Jumat ya, di tanggal 18 Juni 2026. Alhamdulillah jumpa lagi barengan AJC atau di album Nostalgia persembahan untuk Madu Agarilus ya, dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti. Jadi untuk yang mau ikut tergabung boleh banget ya di 08 12 20 11 310, atau juga untuk di Facebook di Radio Trirama FM. Untuk menemani di salam malam ya, wali di perjumpaan kita keluarga sehat ya. Satu dendang dari Inka Kristi dengan Nafas Cinta. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Oke, masih di Pasuruan dari Jalan Gawan Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Lampung Timur. Keluarga sehat ya. Asih di album Nostalgia, persembahan untuk Madu Agarilus bersama dia sekeluarga sehat ya, sampai jam 12 malam nanti. Jadi untuk keluarga sehat ya, untuk di sempat ada di malam ini atau menemani di serada malam ya, atau mungkin yang masih aktivitas, bisa banget keluarga sehat ya untuk request dedang-dedang album ya Nostalgia persembahan Madu Agarilus. Ada madu pala, nomor afit lambungku, dan juga madu hitam pahit. Madu Agarilus keluarga sehat ya, punya manfaat luar biasa. Dapatin juga keluarga sehat Indonesia. Jadi sudah terbukti ya, bisa mengatasi permasalahan atau penyakit deritif, dan pastinya keluarga sehat Indonesia berkata lantaran untuk Madu Agarilusnya. Banyak yang sudah merasakan kesembuhan, dan tentunya juga untuk keluarga sehat Indonesia, jangan lupa dikombinasikan dengan produk utama seperti untuk ya Agarilus Strong, Agarilus Drink, Agarilus Salty, ada Squalene juga, Cardina Bright ya. Masih banyak keluarga sehat ya, Morinda, Baking. Yang penting untuk keluarga sehat Indonesia konsultasikan terlebih dahulu untuk yang baru pertama kali konsumsi nih keluarga sehat ya. Jadi nanti bisa untuk keluarga sehat Indonesia ya untuk konsultasikan, nanti baru deh kita akan rekomendasikan ya sesuai dengan keluhan yang sedang keluarga sehat Indonesia derita tentunya. Oke, dan untuk di kesempatan di malam juga keluarga sehat ya. Untuk ini juga selamat malam, salam sehat selalu, tetap jaga selalu kesehatan karena juga lebih baik daripada mengobati keluarga sehat. Selamat malam juga untuk di malam ini yang sudah mendapatkan ya untuk Madu Agarilusnya keluarga sehat ya, baik madu pala, nomor afit lambung, dan juga madu hitam pahit. Untuk yang telepon, maaf ya sayangku cintaku, gak bisa angkat telepon ya, jadi cukup ya WhatsApp saja atau juga Facebook ya. Selamat malam, ada Budi Tuti Jati Datar ya.

Ini sudah langganan ya, sudah mendapatkan untuk madu lambungku dan juga biosi. Selamat malam juga untuk keluarga sehat ya. Salam saya selalu ada Bu Sulami Gambas RI. Pembelian ketiga sudah mendapatkan biosi dan juga ya madu nomorafit keluarga sehat ya. Sudah mendapatkan madu nomorafit dan juga biosi di Radio Kansa Tridatu. Selamat malam juga untuk ini keluarga sehat ya. Salam saya selalu ya, tetap jaga selalu kesehatan tentunya ya. Selamat malam untuk ini keluarga sehat yang sudah mendapatkan untuk madu ya, agar rilisnya keluarga sehat. Untuk di malam ini ada Ibu Markamah Meranggi Jaya sudah mendapatkan ya madu nomor fit dan juga biosi. Terima kasih ada Bu Lia ya, yang ada di Taman Negeri ya, Dusun 2 sudah mendapatkan madu lambungku. Ada Ibu Asih adalah Cermin Rawa 7 sudah mendapatkan madu hitam pahit agar dream dan juga biosi di Radio Bima Tulang Bawang. Untuk yang belum silahkan ya dapatkan keluarga sehat di Radio Trirama atau juga jaringan di apotek, reseller, toko obat juga tersedia. Oke. Jadi untuk keluarga sehat ya, selamat malam. Selamat menikmati selamat malam bersama keluarga tercinta. Dan kembali satu dendeng keluarga sehat ya. Jadi spesial ya untuk menemani ya untuk di istirahat malam keluarga sehat. Sampai jam 12 malam nanti keluarga sehat ya. Untuk persembahan tadi keluarga sehat ya, madu agar rilis bersama Jess. Dan selamat malam dan selamat ya menikmati istirahat malam bersama keluarga tercinta.

berputar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: Pernahkah Anda merasa mudah lelah, daya tahan tubuh menurun, atau bahkan mengalami masalah kesehatan seperti mah, diabetes, atau tekanan darah tinggi? Jangan khawatir, saya punya solusinya. Kini telah hadir madu hitam pahit Agarilus dengan kemasan terbaru, madu alami dari lebah Apis mellifera yang dikombinasikan dengan herbal berkhasiat seperti brotowali, pasak bumi, kapulaga, dan biji mahoni. Perpaduan alami yang kaya manfaat. Madu ini bisa membantu menjaga kadar gula darah, meningkatkan stamina, mengatasi mah kronis, menurunkan darah tinggi, bahkan mempercepat pemulihan dari demam berdarah. Dan yang paling penting, 100% alami, tanpa bahan kimia. Cukup konsumsi 1-2 sendok makan setiap hari dan rasakan perubahan pada tubuh Anda. Sehat, kuat, dan lebih bertenaga. Jadi, tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang juga madu hitam pahit di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan MB Net Sumatera.
1: Aku masih bingung nih, mau daftar sekolah di mana? Nyari yang ada beasiswa sama seragamnya gratis, ada nggak ya? Daripada kamu bingung-bingung, mending daftar aja ke SNKS Ma'arif Lubulinggo. Ada pilihan program keahlian, fasilitas lengkap, bahkan ada beasiswanya. Terus, lulus bisa langsung kerja nggak ya? Bisa dong, banyak lulusan langsung kerja di industri, bahkan bisa magang ke Jepang dan Taiwan. Yuk daftar sekarang di SNKS Ma'arif Lubulinggo.
2: Pendaftaran peserta didik baru sudah dibuka. Saatnya bergabung bersama SMKS Ma'arif Purbalingga. Kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara. SMKS Ma'arif Purbalingga telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 kontes Honda Lampung tahun 2026, juara 2 peralatan praktik se-Sumatera, juara 3 kontes Suzuki Lampung, hingga juara 1 futsal putri tingkat Lampung, dan masih banyak prestasi lainnya. Didukung dengan kurikulum merdeka dan kurikulum industri, sehingga siswa benar-benar siap menghadapi dunia kerja. SMKS Ma'arif Purbalingga membuka berbagai program keahlian, antara lain akuntansi, manajemen perkantoran dan layanan bisnis, pemasaran, teknik komputer dan jaringan, teknik otomotif sepeda motor, teknik kendaraan ringan, serta teknik instalasi tenaga listrik. Fasilitas praktiknya juga sangat lengkap. Tersedia kelas industri seperti Honda Motor Class, Daihatsu Class, Indomarko Class, Axio Class Program. Menariknya lagi, banyak lulusan SMKS Ma'arif Purbalingga yang langsung bekerja di berbagai industri di Lampung. Siswa juga memiliki kesempatan mengikuti program magang ke luar negeri seperti Jepang, Taiwan, Malaysia, dan lainnya. Selain itu, tersedia berbagai ekstrakurikuler mulai dari sepak bola, futsal, voli, pramuka, pencak silat, musik, tari, hingga kewirausahaan. Dengan biaya pendidikan yang murah, seragam gratis dari sekolah, serta berbagai program beasiswa seperti beasiswa prestasi akademik dan non-akademik, beasiswa kurang mampu, beasiswa yatim piatu, dan banyak siswa yang mendapatkan KIP. Fasilitas tambahan, seragam sekolah gratis, asrama pondok pesantren bagi siswa yang rumahnya jauh. Daftar sekarang juga secara online di snpmb.smkma'arifpurbalingga.com atau datang langsung beralamat di Jalan Wahid Hasyim, nomor 1, Tanjung Intan, Purbalingga, Lampung Timur. Informasi pendaftaran hubungi Tekad Winarto 0813-7919-4277 atau Wardoyo di 0858-4108-2336. SMKS Ma'arif Purbalingga, kandangnya orang prestasi, kandangnya sang juara.

promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.

saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Ojo Musik di 93,1 FM Radio Trirama. Biar musik dan informasi keluarga sehat ya. Terima kasih untuk ini keluarga sehat yang masih setia menemani di album Nostalgia. Untuk diisi di malam Jumat ya, atau di tanggal 18 Juni 2026. Selamat malam dan juga selamat menikmati atau istirahat malam sama keluarga tercinta, dan semoga di malam ini kita selalu diberikan kesehatan ya, kebahagiaan selalu ya, tetap menjaga selalu kesehatan keluarga sehat kalian juga ya, aset berharga yang kita miliki. Untuk menjaga kesehatan ya, kondisi kesehatan sebenarnya banyak cara ya, mudah tapi kadang gimana ya, sepele bagi kita. Tapi kadang juga ya disepelekan gitu keluarga sehat ya, adalah untuk ya mengatasi untuk atau juga mungkin untuk keluarga sehat Indonesia ingin menjaga kondisi kesehatan, bisa ya untuk konsumsi madu agar lulusnya di keluarga sehat ya. Bisa dikonsumsi setiap hari untuk ya pastinya menjaga kondisi kesehatan, cukup sehari sekali 1 sendok keluarga sehat ya, atau 2 sendok juga bisa tentunya. Selamat malam untuk ini keluarga sehat. Terima kasih sudah menyatu ya. Untuk di WhatsApp, selamat malam Bang Yadi, selamat malam AJS ya. Lagunya dong antara hitam dan putih. Antara hitam dan putih. Aku tahu itu antara hitam dan putih. Antara hitam dan putih ya. Dan untuk AJS-nya terima kasih Bang Yadi ya, RP3 Raman Utara. Untuk gede keluarga sehat sudah menyatu. Untuk gede album Nostalgia keluarga sehat ya. Untuk persembahan untuk madu agar rilis keluarga. Jadi untuk madu agar juga bisa dapatkan di tempatnya Bang Yadi yang ada di RP3 Raman Utara, atau untuk di apotek, reseller, toko obat juga tersedia. Jadi untuk keluarga saya silakan ya yang ingin dapatkan untuk madu agarilusnya. Atau di temannya Bang Yadi juga tersedia untuk madu Trirama KJ ya. Silakan bisa dapatkan di sana keluarga sehat ya. Oke, selamat malam ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mat ZR di Bendungan, salam-salam buat semua pendengar ya. Dari Rama dan juga Jaringan. Lagunya dong ikutan aja Mas, yang penting pas didengarkan malam ini. Bendungannya di mana ini? Gambas Bendungan atau Bendungan Malang? Atau di mana? Masih dari kawasan Lampung Timur. Selamat malam juga Pak Dimas, menyatu regisnya dong Bangku Tua jadi saksi buat semua yang punya ya dengan lagu ini. Buat Ajesnya terima kasih, pokoknya bahagia selalu. Terima kasih kembali untuk Pak Dimas yang ada di RO2 ya. RO2 apa RO3 apa RO4 ya. Jadi lupa aja semua ya. Oke, selamat malam ada Mas Wahyu Indra. Selamat malam Ajes. Dari kawasan seperti Raman juga sudah menyatu atau di album Nostalgia persembahan madu ya agar ilusinya. Oh, yang ada di Bendungan Gambas ya, Gambas Bendungan. Oh iya. Yeah. Oke, salam keluarga aja juga banyak kok di sana ya. Di Gambas RI ya. Sekarang malah calonnya di Gambas Bendungan Malang ya. Malang aja siapa Bendungan Malang ya di sana ya. Kurang paham aja setahunya di Malang gitu ya. Terima kasih untuk Mister siapa tadi ya, dari Mat ZR keluarga sehat ya, yang ada di Bendungan Gambas sedapnya atau keluarga sehat ya. Selamat malam juga ada Beli Bis Putih juga hadir keluarga sehat ya.
Untuk Dimu juga selamat malam. Selamat menikmati serap malam keluarga sehat ya, bersama keluarga tercinta. Sudah menyatu keluarga sehat di album Nostalgia tentunya. Untuk Dimu juga selamat malam. Dan semoga di malam ini atau kedendang-dendang yang sudah Jess hadirkan, dan untuk teman-teman yang untuk keluarga yang ada di RI Tanjung Kencono yang sekarang lagi persiapan untuk ya besok ikut karnaval ya desa, untuk memeriahkan ulang tahun desa Tanjung Kencono yang ke-67 keluarga sehat besok hari Jumat sore, acaranya karnaval ya pawai desa ya, yang mau lihat boleh keluarga sehat ya, ramai-ramai bersama keluarga kan, luar biasa. Oke, dan untuk ini juga selamat malam, selamat beristirahat untuk semuanya, tetap jaga selalu kesehatan, ramai juga lebih baik daripada mengobati ya. Oke, kembali satu dendang yuk, antara hitam dan putih, sebesar untuk keluarga sehat menemani di istirahat malam keluarga sehat.

album Nostalgia Trirama. Kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita. Di album Nostalgia Trirama.

Konsumsi secara rutin madu Nemurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nemurafit

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sedang mencari lembaga pendidikan Islam terbaik untuk putra putri tercinta. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah hadir sebagai pilihan tepat. Berlokasi di Jalan Tambaluhur, Desa Toto Harjo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Pesantren modern yang mengintegrasikan pendidikan keislaman dan keilmuan masa kini dengan program unggulan bahasa Arab dan tahfiz Al-Quran berbasis standar mutu pesantren modern. Didukung lingkungan pendidikan Islami yang nyaman, representatif, dan kondusif. Pembinaan santri dilakukan secara menyeluruh, mencakup akhlak, intelektual, hingga prestasi. Didukung fasilitas lengkap untuk menunjang kegiatan belajar dan pembinaan. Masjid luas sebagai pusat kegiatan ruhiyah, asrama santri yang nyaman dan tertata, perpustakaan dengan koleksi buku umum dan kitab turat, laboratorium komputer dan tata busana, serta sarana olahraga untuk kesehatan dan kedisiplinan. Dibimbing oleh ustadz dan ustazah profesional dengan kualifikasi pendidikan mulai dari S1, S2 hingga S3. Beragam program unggulan dan kegiatan ekstrakurikuler tersedia seperti literasi ilmiah kreatif, dakwah islamiyah, tilawah dan kaligrafi, tapak suci dan hizbul waton, seni vokal, hadroh, serta olahraga seperti voli dan futsal. Berbagai santri telah meraih prestasi membanggakan, baik di bidang sains maupun keagamaan, tingkat lokal hingga nasional. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah mengedepankan pembentukan karakter dengan budaya disiplin, kompetitif, dan berorientasi prestasi, serta pengembangan bakat dan minat santri secara optimal. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga di Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Novel Sahnitri, telepon atau WhatsApp 0851-7442-4464. Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Hikmah, pesantrennya para kader, berakhlak, berilmu, dan berkarakter.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi, bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar pajak karena orang bijak taat pajak untuk Lampung Timur semakin makmur.

0: Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala andalan lelaki perkasa.
1: Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 2.03 waktu Indonesia Barat. Persembahan Bioshi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Krisna, Radio Batara, Bandar Lampung. Dikutip dari Antara News, pemerintah Kota Bandar Lampung akan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam kegiatan Street Festival guna memeriahkan hari ulang tahun ke-344 Kota Bandar Lampung tersebut. Ia akan menghadirkan puluhan kendaraan hias dan parade budaya dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung Adiansa mengatakan, kegiatan Street Festival tahun ini menggabungkan dua konsep yang sebelumnya digelar secara terpisah, yakni parade kendaraan hias dan parade budaya yang akan dilaksanakan di Tugu Adipura. Hingga kini sudah ada 80 peserta kendaraan hias dan 7 kelompok parade budaya yang akan mengambil bagian dalam kegiatan tersebut yang akan diadakan pada Minggu 19 Juni 2026. Ia juga menambahkan, pemerintah akan menyelenggarakan Street Festival tahun ini lebih meriah dibandingkan sebelumnya dengan menggabungkan kedua konsep tersebut. Selain diikuti masyarakat umum, kegiatan tersebut juga akan melibatkan unsur forum koordinasi pimpinan daerah serta sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Bandar Lampung. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erwin, mengatakan persiapan pelaksanaan hari ulang tahun ke-344 saat ini terus dimatangkan oleh pemerintah kota bersama seluruh perangkat daerah terkait. Rangkaian kegiatan akan dimulai pada 17 Juni 2026 bertepatan dengan hari jadi Kota Bandar Lampung. Pada hari puncak ini, pemerintah Kota Bandar Lampung menggelar upacara bendera, ziarah ke makam pahlawan, serta rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Demikian lintas terkini pukul 23 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Bioshi Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili Bioshi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Bioshi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Bioshi Haga. Dapatkan sekarang juga. Bioshi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net.
3: Nikmati istirahat keluarga bersama album Nostalgia. Persembahan Radio Trirama 93,1 FM.

0: Heleh.
1: Tok.
0: Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
2: Nah, itu kan istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
3: Dulu-dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
5: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
6: Keluarga sehat Indonesia, di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstrak buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan perbaiki fungsi otak pada
7: Putri Rama, 93,1 FM.
8: Agak masih di Pasuluan dari Jalan Kauman Desa Taman Negeri Jabatan Wai Bengor Lampung Timur. Sudah di jam 11 ya, lebihnya 13 menit. Untuk waktu radio dari Ramadan sekitarnya tanda keluarga sehat ya. Semalam ya, malam makin larut, cuaca juga semakin dingin. Semoga tidak ya membuat untuk ya di malam ini kondisi kita menurun keluarga sehat, karena di saat dia kita juga dalam kondisi yang tidak sebelumnya tidak terbiasa ya. Mungkin biasanya kita kondisi yang normal tiba-tiba panas atau dingin, tubuh juga akan bereaksi ya begitu cepat keluarga sehat. Apalagi jika sampai

daya tahan tubuh menurun ya. Ini pasti banyak permasalahan-permasalahan kesehatan yang bisa menyerang. Dan untuk ini pun juga keluarga sehat ya, seperti biasanya madu Tri Rama KJ akan memberikan ya pastinya juga informasi solusi untuk keluarga sehat ya. Oke, untuk yang punya pasangan suami istri bisa keluarga sehat konsumsi madu Tri Rama KJ atau meningkatkan stamina, durasi, menguatkan libido dan juga ereksi, buat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan. Dan juga pastinya keluarga sehat ya, meningkatkan daya tahan tubuh untuk keluarga sehat. Atau di malam yang ingin dapatkan atau madu Tri Rama KJ, silakan dapatkan di Radio Tri Rama dan juga jaringan atau di tempatnya Bang Yadi, RP3 Raman Utara, reseller madu Tri Rama KJ. Ada selain itu tidak tersedia keluarga sehat. Ya mau COD sama JS-nya boleh atau di radio jaringan ya. Atau gini pun keluarga sehat, selamat malam. Selamat menikmati istirahat malam untuk keluarga sehat yang mau lanjut istirahat malam. Selamat ya istirahat malam yang lagi begadang. Selamat begadang untuk teman-teman juga yang ada di ya Tanjung Kencono juga ya, selamat malam, selamat begadang. Semoga hasil karyamu juga ya bagus ya. Dan juga memeriahkan ulang tahun ya Desa Tanjung Kencono besok ya. Ya mau lihat karnaval boleh di Desa Tanjung Kencono ya, di lapangan nanti besi ya. Di hari Jumat sore, oke. Nanti ketemu Ajis. Ajis nanti mau dandan apa? Dandan yang ganteng pokoknya. Oke, selamat malam Ajis. Malam juga dari seperti banyak Seba 6 Tanjung Kerajaan hadir. Ada Bunda Elizabeth, selamat malam Bunda. Ada Socha juga, Tabi pun ya pun Banjarnegara Jawa Tengah juga hadir. Ada Pak Cidul dari Jojok Pekalongan juga, selamat malam. Ada Ibu Endang Wahyuni dari Trisno Mulyo hadir ya. Mama Nova, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kota Bumi juga hadir Pak Zubdi. Dari kawasan Pondok Tahu juga hadir. Selamat malam Pak Zubri. Sudah menyatu juga untuk di album Nostalgia Tante Keluarga Sehat ya. Luar biasa ya untuk di mal keluarga sehat ya. Oke, selamat teman juga ada Bunda Tumia Ridawati ya. Hadir ada Bribda Kembaran ya, selamat malam. Aba Weishel Genyer Bali juga hadir tentunya, luar biasa ya. Untuk di malam ini, pokoknya untuk keluarga sehat ya. Yang belum dapatkan untuk ya produk ya, produk agar atau madu agar ulunya, silahkan dapatkan sayangku cintaku. Dan untuk di keluarga sehat ya, kembali satu dendang album nostalgia menemani di istirahat malam keluarga sehat Indonesia.

berputar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: leleh tok.
1: Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
1: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu kan, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
3: Dulu-dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
3: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
5: Akhirnya lulus juga.
6: Eh Nina, kenapa? Kamu udah lulus kok masih cemberut aja sih? Galau karena dia.
5: Gimana gak cemberut?

0: Perut, Fir. Bingung banget nih, pilih kampus buat lanjutin kuliah.
1: Oh, itu yang bikin galau. Udah, ikut daftar di Universitas Muhammadiyah Metro aja.
0: Kenapa harus ke Universitas Muhammadiyah Metro?
1: Nah, ini nih yang gak pernah update informasi. Jadi, Universitas Muhammadiyah Metro itu kampusnya berbasis Islam modern. Biaya kuliahnya terjangkau dan banyak beasiswanya. Kampusnya nyaman dan fasilitasnya juga lengkap. Peluang karirnya luas dan networkingnya berskala nasional.
0: Wah, ini mah udah komplit banget.
1: Makanya, nggak usah ragu lagi deh. Yuk daftar sekarang daripada galau mikirin dia.
2: Semua bisa kuliah di Universitas Muhammadiyah Metro. Universitas Muhammadiyah Metro menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 dengan program Pasca Sarjana S2 Magister, program Sarjana S1 dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Kedokteran, dan program Vokasi atau D3. Ayo bergabung bersama Universitas Muhammadiyah Metro dan dapatkan beasiswa. Mulai dari beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Sansuria, beasiswa untuk mahasiswa berprestasi, dan beasiswa lainnya. Informasi penerimaan mahasiswa baru, kunjungi website kami, penmaru.ummetro.ac.id, Instagram, @admisi_ummetro, WhatsApp di 0858-9666-6588. Periode pendaftaran, periode kedua, mulai 3 Maret sampai dengan 13 Mei 2026. Dan periode ketiga, mulai 3 Juni sampai dengan 13 Agustus 2026. Universitas Muhammadiyah Metro, beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 116, Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro. Saatnya wujudkan masa depanmu bersama Universitas Muhammadiyah Metro. Daftar sekarang dan jadilah bagian dari kampus profetik dan profesional.
3: Saya benar-benar khawatir.
4: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
3: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?
4: Nah, tenang saja, Bu. Dulu, anak saya, Dinda, juga mengalami hal yang sama.
3: Oh,
4: tapi
3: iya?
4: Sekarang, Dinda sudah lancar bicara.
5: Mama, lihat, Ma, ada kupu-kupu.
4: Oh, iya, sayang.
5: Mama, Dinda nangkep ya kupu-kupunya.
4: Hati-hati, sayang.
3: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya, Bu Rina?
4: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
3: Jamu tetes baking?
4: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
3: Gimana cara memberikannya?
4: Ah, mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
3: Terima kasih, Bu Rina.
4: Oh iya, Bu, sama-sama.
3: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda ya, Bu.
6: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain. Pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
7: Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di radio Trirama 93,1 FM.

Terima kasih keluarga sehat ya, sudah sedia menemani atau di album nostalgia persembahan madu Trirama KJ. Jangan lupa dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan ya. Yang ingin meningkatkan stamina, durasi, dan membuat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan, meningkatkan kualitas sperma juga keluarga sehat ya. Atau bisa dikonsumsi ya selama ya 3 hari 1 ya sendok sebelum tidur. Nah, dengan keluarga sehat ya akan melihat perubahan ya untuk manfaat dari madu Trirama KJ. Dan untuk di kesempatan ini keluarga sehat Indonesia, untuk madu Trirama KJ bisa dapatkan untuk di radio Trirama dan juga jaringan, dan ini khusus untuk yang sudah punya pasangan suami istri ya. Ini untuk ya, meningkatkan stamina pria dewasa. Jadi yang belum punya pasangan jangan dulu ya, cari dulu, halalkan dulu. Baru nanti keluarga saya bisa ya konsumsinya ya. Atau yang mau COD boleh silakan ya. Dan untuk di malam keluarga sehat ya yang sudah mulai ya istirahat ya, bermimpi di Pulau Kapuk. Cuaca dingin jadi agak ya selimutnya ditebelin keluarga sehat ya. Dan untuk di kesempatan di malam juga keluarga sehat Indonesia, jangan lupa untuk di kesempatan di malam ini bagian untuk keluarga sehat Indonesia yang kondisinya agak kurang enak badan, jadi tidur atau istirahatnya itu lebih awal ya bes ya. Jika kamu menjaga istirahat, pola makan, insya Allah deh ya, lalu masa pemulihan kamu juga akan lebih cepat. Dan pastinya juga ya namanya penyakit itu akan enggan masuk lagi dalam tubuh kita. Karena semuanya perlu harus kita lawan keluarga sih. Jangan dibiarkan, kalau dibiarkan malah lebih enak nanti dia ya, tambah betah di sana. Mungkin nanti bisa ngajak teman-teman sama saudaranya. Emang iya Jess ya, mungkin bisa jadi Bes ya. Jadi untuk keluarga saya jaga kesehatan. Jadi sekarang ya, bila perlu juga konsumsi untuk madu Agarilus atau madu ya Trirama KJ, atau juga untuk produk Agarilus BLC juga ya. Atau krim juga, selamat malam, selamat menikmati, selamat malam. Pokoknya kalaupun sudah ngantuk ya jangan dipiaksakan ya, jangan dipaksakan. Kalau aja semua harus waktunya jam 12, jam 12 ya. Beda kalau mungkin untuk keluarga sehat ya bisa emang ngurus usaha sendiri. Jadi waktunya bisa diatur sendiri ya. Jadi untuk dari sekarang kesehatan itu lebih utama, aset berharga yang kita miliki ya. Kembali yuk satu deneng dari Tommy ya, Jebisan, surat untuk kekasih ya. Kalau kamu punya kekasih jangan kirim surat, kirim menor kening transfer aja, pasti dia lebih bahagia ya. Atau gini juga, selamat malam ya, mantap radio tetap Trirama dong pastinya.

0: Heleh.
1: Tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
1: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
2: Nah, itu kan istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
3: Dulu-dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
5: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
6: Halo masyarakat Raman Utara dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan langsung hadir di acara cek kesehatan secara gratis langsung di lokasi. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Spesial promo jujur, Juni juara, dan kupon undian gelegar hajatan untung. Jangan lupa ikut hadir ya, siaran keliling bersama Radio Trirama, serta cek kesehatan gratis. Hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Pasar Raman Utara, Kota Raman, Kecamatan Raman Utara, Lampung Timur. Dapatkan sehatnya dan jemput juga hadiahnya.
7: Aduh, anakku dari tadi nangis terus, badannya panas banget, aku bingung harus bagaimana nih.
8: Waduh, Mbak, kok panik banget?
7: Iya, Vin, anakku demam tinggi dari tadi. Aku takut banget, nggak tahu mau ngapain.
8: Tenang, Mbak, jangan panik dulu. Demam itu sebenarnya tanda kalau tubuh si kecil lagi berusaha lawan infeksi loh. Nah, aku ada solusinya loh. Ini namanya baking, herbal sirup tetes, aman buat anak-anak. Tinggal diteteskan aja.
7: Baking, aman kan?
8: Aman banget, isinya ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, dan juga buah apel. Selain bantu atasi demam, juga bagus buat jaga kesehatan, bantu perkembangan otak, bahkan untuk anak yang terlambat bicara loh.
7: Wah, langsung aku kasih ke anakku deh.
8: Iya Mbak, pokoknya kalau si kecil demam, baking jadi solusi pertama.
9: Demam tinggi pada anak dapat membuat orang tua khawatir, tetapi jangan sampai panik. Orang tua dianjurkan untuk tetap tenang agar mampu mengatasi demam pada anak dengan lebih baik. Demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Munculnya demam pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja untuk memerangi infeksi, termasuk flu. Demam terjadi ketika otak memberikan perintah untuk meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja sel-sel darah putih, melawan virus dan bakteri yang mengganggu tubuh. Jika si kecil mengalami demam, langsung saja teteskan baking. Baking sangat aman dikonsumsi anak-anak. Berikan baking sebagai solusi pertama ketika anak Anda mengalami demam. Baking adalah obat herbal dalam bentuk sirup tetes. Produk ini mengandung ekstrak pegagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, buah salak, dan buah apel. Baking digunakan untuk membantu memelihara kesehatan tubuh dan diformulasikan khusus untuk anak-anak guna membantu mengatasi masalah keterlambatan bicara atau speech delay. Dapatkan segera Baking di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
10: Album nostalgia Trirama, kenangan lama kembali terasa, nada cinta, cerita kita, di album nostalgia.
0: Oke, terima kasih keluarga saya sudah sedia menemani di album Nostalgia. Gak kerasa sudah di menit terakhir ya. Waktunya Jess pamit, nanti dilanjut di Begadang Keluarga Sehat ya. Selamat beristirahat. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM Net, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM Net siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM Net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM, Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM, Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM, Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM, Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM, Kota Metro. Gistara 93,5 FM, Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM, Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM, Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM, Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

0: again.
1: Duh, gak bisa tidur nih.
2: Kenapa sih mas, gak bisa tidur? Kita begadang yuk mas.
1: Begadang di mana?
2: Ya di Tri Rama mas, dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
3: Bener banget tuh, daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Cingkrak, madu kuat tahan lama.
4: Hai Bes, Assalamualaikum. Selamat pagi Besi-besi ke tayang-tayang ke well-well-ku. Apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya Bes ya. Lagi pada ngapain Bes? Lagi pada nungguin diriku? Iya, mau begadang barengan diriku. Hai, siap. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti masih di acara begadang, masih persembahan spesial Madu Kaja Tri Rama FM, Madu Kuat Tahan Lama.

0: masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawang kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu kan, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Dulu-dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Trirama FMNet dan MB RadioNet mempersembahkan Gelegara Hajatan Untung bersama Agarilus Drop berhadiah uang tunai total 18 juta rupiah.
8: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita gaskin, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Agarilus Drop. Isi data diri dengan nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP atau identitas, dan nomor telepon yang aktif. Kumpulkan dan kirim kupon sebanyak-banyaknya ke jaringan Trirama FMNet serta Radio Lilin FM dan Ramama FM. Periode pengumpulan mulai 1 Januari sampai 15 Juli 2026. Pengundian pertama akan diundi pada tanggal 15 Februari 2026 jam 9 pagi dan akan diundi setiap tanggal 15 untuk merebutkan uang tunai 3 juta rupiah di setiap bulannya.
7: Rebut juga grand prize 3 unit lemari es, 9 unit rice cooker, 15 unit kipas angin, dan 30 unit radio FM akan diundi pada tanggal 15 Juli 2026. Jadi tunggu apa lagi? Borong lagi Agarilus Drop sebanyak-banyaknya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan uang tunai jutaan rupiah. Gelegar Hajatan Untung, Trirama FMNet dan MB RadioNet. Persembahan Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.

promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.

Besti-besti ku, tayang-tayang ku, well-well ku, apa kabar di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar terbaik ya, Bes ya. Selamat pagi yang memang lagi pada beraktivitas, yang memang lagi pada ngelembur, yang memang lagi pada sip malam. Mudah-mudahan aktivitasnya juga pada lancar semuanya, semangat semua gitu Bapak Ronda ya. Tapi tetap semangat, apalagi sambil matanya diriku di pagi hari ini. Keliling-keliling desa Bapak Ronda. Sambil pantengnya diriku biar tambah semangat ya. Allah, wow, amazing. Ataupun juga buat para jatah satpam juga selamat pagi bapak-bapak satpam semuanya. Jangan lupa pada ngopi dulu biar seger, biar tidak ngantuk, biar semakin hobah sambil panteng diriku di pagi hari ini ya.

dan juga aplikasi Noise. Selamat pagi untuk anda semuanya. Mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini. Besi-besiku, tayang-tayangku, well-wellku. Ada pun juga yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Lilin FM Sumatera Selatan juga selamat pagi. Warga Palembang dan juga sekitarnya lagi pada ngapain? Warga Palembang dan juga sekitarnya lagi pada bergoyang, iya, atau lagi pada ngelembur, iya, atau lagi pada beraktivitas, iya. Semoga selalu lah pokoknya Maya dimanapun anda berada begitu ya, sambil bergoyang asik-asik. Ada pun juga yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung. Selamat pagi warga Bandar Lampung dan juga sekitarnya. Ada pun untuk besi-besi ketayang-tayangku yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Asrianda FM Pringsewu Raya, juga selamat pagi warga Pringsewu dan juga sekitarnya. Adapun yang memang lagi pada pantang diriku di 101,3 FM Jazz Gising Nanggamus Impres Purwodadi Gising Nanggamus, juga selamat pagi warga Gisting dan juga sekitarnya. Adapun juga untuk besi-besi ketayang-tayangku well-wellku yang memang lagi pada pantang diriku di 93,1 Trirama Radio Sang Juara. Apa kabar Wai Bongor? Mudah-mudahan kabar terbaik ya, apapun itu aktivitasnya, apapun itu rutinitasnya. Kalau sudah berganti hari, berganti jam, berganti tanggal, berganti menit, berganti detik, berganti penyiar tadi yang cantik, aduhai ulala, berganti yang ganteng, gagah perkasa, idaman para wanita namanya Wahyu Dinata, menemani besi-besi ku, tayang-tayang ku, well-well ku dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Wow, magic. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini, pergunakan di 08-12-9310. Boleh di via SMS, ataupun juga telepon, ataupun juga WhatsApp, ataupun yang memang lagi pada Facebookan. Juga jangan lupa juga di follow fanpage Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM ya. Status terbarunya sudah ada loh, ketik pada Madukaja Trirama FM. Madu kuat tahan lama atau dikonsumsi rutin Madu Kaja Trirama FM. Sudah pada konsumsi Madu Kaja Trirama FM ya besi-besiku? Atau belum? Belum pada konsumsi? Masih ragu? Masih bimbang? Ya ampun, jangan bingung-bingung.

tayangku, well-wellku. Buruan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, ataupun jika boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh. Madu kaja Tri Rama FM teh madu apaan atau Mas Yode? Madu kuat tahan lama, bes. Madu kuat tahan lama. Tahan lama apanya? Tahan lama apanya? Tahan lama berhubungan rumah tangga ataupun juga berhubungan Mas Yodri ke rumah tangga. Tahan lama hubungan Mas Yodrinya, besti. Biar semakin greng.

0: gitu ya. Biar tidak sebentar, biar bisa berjam-jam begitu Besti. Makanya dikonsumsi madu kajah dari Rama FM ya. Gak percaya katanya Mas Yode, atau gak percaya membuktikan sendiri Bes. Kalau taunya dari Yode doang mah gak bakalan abdol atau begitu atau Besti ya. Buruan langsung dikonsumsi, buruan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini ya. Terima kasih juga yang selalu rutin mengkonsumsi madu kajah dari Rama FM. Mudah-mudahan dengan rutin mengkonsumsi madu kajah dari Rama FM menambah keharmonisan di dalam rumah tangga. Yang belum konsumsi atau belum punya pasangan, makanya belum konsumsi madu kajah dari Rama. Boleh langsung berapat ya Bes ya. Halo, selamat pagi bagaimana persembahan madu kajah dari Rama FM.
1: Dari Rama kajah madu kuat saat lama
0: kilo koyo Kang Depa, walaupun orang dua pasangan ya konsumsi madu kajeng ngono.
1: Iya no.
0: Iya.
1: Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dirimu Kang Depa? Apakah dirimu sehat selalu di pagi hari yang luar biasa cerah ini, atau apakah dirimu di pagi hari yang cerah ini merasa kamu? Alhamdulillah. Seperti hari-hari kemarin, diriku selalu sehat, damai, segar, bugar, sesaria, tambah bundar. Ya, gini gak kan ya, Pak?
1: Kemarin kemana?
0: Kemarin?
1: Ya.
0: Kemarin diriku ada keperluan, Bes.
1: Oh, gitu.
0: Oh. Jen, luar biasa. Aku kemarin ya gak kerja, tapi ya tetap ya begadang loh, Bes. Nanti isu rumah sani.
1: Iya. Portugal versus... Mana kemarin?
0: Lah aku malah ndak reti, aku lamaran delok rumangsane aku wingi langsung delok bola ngono kuwi. Jan. Ya aku lho ora reti bola. Aku suwe nang bola tapi yo urung tau delok bola, yakinlah sumpahnya.
1: Dendangnya apa kan? Dendangnya apa ya?
0: Dendangnya apa ya malah takok aku, kudune aku sing takok awakmu ngono lho Kang Depan. Kudune aku sing takok karo awakmu iki dendange opo ngono kok yo malah dirimu sing takok diriku ngono iki. Terus aku lah kudu takok karo sapa nek ngono.
1: Aku kepengin dengerin lah. Oh dengerin Salam Rindu.
0: Salam Rindu.
1: Ya.
0: Rindunya sama siapa? Aduh Kang Depa.
1: Rindu bersama
0: Bunda. Bundamu kae. Iya, sing rindu bundamu. Sing disayang bunda. Sing nang kono kae. Sing ditresnani sing nang kono kae, ngono.
1: Salam ke makhluk.
0: Kene. Tapi bundanya enggak percayaan sih. Bun, mbak ya percaya kena lo bun. Mangsane bunda ki Gusti. Percuma aku jadi kompor setiap hari, Bon. Bunda.
1: Maklum karena Pak Warno ya, selamat pagi. Selamat
0: pagi.
1: Ada Mbok Indri nyamet pagi.
0: Aku kangen loh sama Mbok Indri, kemana lah dia ya?
1: Dia lagi sibuk mungkin ya.
0: Lagi sibuk ngapain?
1: Nggak tahu, pokoknya
0: sibuk cingkra-cingkra ya nggak mesti, orang mesti. Ya orang tahu.
1: Maju mundur cantik.
0: Maju mundur cantik setiap dina apa ya ora bosen to, Bun?
1: Ya ora.
0: Ya ganti kanan kiri cantik, cantik kana kuwi to, Bun, Bun.
1: Terus sampe mengocit ya. Terus sampe Melin.
0: Cih.
1: Kawan Dira selamat
0: pagi.
1: Oke, iki HP-ne anyar wis mulu-mulu durung, Oka.
0: Mana ada, malah gak ada suara nek lah jare sapak. Apa nek anyar ngene kuwe ben iso mlebu karo Mas Yudi malah ora ana suarane.
1: HP-ne anyar tebel lah ngene mlebu pasti suarane kenceng lho.
0: Ora ana suarane Kang Depa diomongi.
1: Kuasa.
0: Tenan.
1: Terus Pak Nam baru lupa ya.
0: Cih.
1: Kalau lagi nama Wahudin ni kayaknya orang ngono lagi.
0: Wahudin, kayaknya kono wes suara orang nana suarane kono.
1: Iya, paling aplikasi noise.

0: Parahan.
1: Wah, kalaupun dirimu lagi pandang diriku, selamat pagi yo Wak. Sehat selalu yo Wak.
2: Selamat pagi terus sama Kang Darjo, berkatinya. Mana meneh. Pada jari Kang Masuk.
1: Cepak.
2: Sama Pak Gatot. Mami.
1: Dadar gulung mi, dadar gulung.
2: Selamat pagi mi, sehat selalu ya mi. Ya.
1: Amin.
2: Mami Dewi, mari.
1: Pagi.
2: Sama Pak Panji, Bang Panji, selamat pagi.
1: Pagi.

0: Ana papa.
1: Papa sapa?
0: Bapak
1: Eli Basing. Bapak tangi opah, tangi opah. Gek tangi gek sahur kono lho, Pak.
0: Mesti yo sindang Mas Udi mau kan melu Papi Bayu.
1: Terus okay, masuk no. Mas. Oh, alah. Pak. Gek tangi yo, Pak. Gek sahur nyaur utang lho, Pak, nyaur utang.
0: Sebulan full puasa terus nek air pas.
1: Apa yo ngono? Aku ra percaya.
0: Ya, aku percaya mas.
1: Pak aku ki percaya Pak Eri Pasing ki memang poso, ya takoni poso, tapi nek pasti lemu ae.
0: Iki nang Bogor ya, Mas.
1: Sapa?
0: Mamae Iksan ya?
1: Mamae Iksan, heeh.
0: Sampean tertipu.
1: Lah? Kaisa.
0: Kaisa.
1: Lah Kaisa. Aku retia, aku retia asline Mama Isan ku do Mama Islan asline. Ku iki asline ya kuwi bunda. Lah aku mau yang wehne nomor ki.
0: Iya nomor rekening kok kirim-kirim
1: aku ya. Iya nomor rekening.
0: Aha. Kene anu tak dari klik wae.
1: Nomor rekening yo ana sing jalut ya tak kirim nak lumayan ngene kuwi.
0: Iya. Terus Penny, ada Bang Julius ya, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Anjay, pagi.
0: Ini
1: siapa?
0: Lagune neng ora.
1: Lagune enek no.
0: Ya, tak tunggu.
1: Spesiale nggo sapa? Spesiale ana apa ora kira-kira spesiale?
0: Terima kasih keluarga, moga selalu.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih matur sembah nuwun.
0: Super spesiale.
1: Ke sapa?
0: Bunda.
1: Wis mangga. Bunda.
0: Yo bunda.
1: Ngene iki. Bun. Bun, dirimu memang paling dirindu tapi ada sing paling disayang lho Bun mangsane. Pasang radio.
0: Diram FM dong besti. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum wabarakatuh. Terima kasih Matur Sembarwon Kang Depa dari seputaran Padang Ratu. Mudah-mudahan ya sehat selalu, mudah-mudahan ya semangat selalu. Ngaten nggih. Halo pagi. Begadang bersembar madu kaget Rirama FM.
0: Madu kuatan lawa.
1: Dengan siapa di mana?
0: Jadi Julius di Taman Sari.
1: Bang Julius dari Taman Sari. Belum pindah-pindah.
0: Belum
1: ada gusuran ya? Belum.
0: Belum kena gusuran kok.
1: Belum kena gusuran, masih lama.
0: Gusurannya masih lama.
1: Iya, yeah, tapi belum habis kontrak juga belum.
0: Belum
1: kok. Okay. Oh, belum. Oh, alah masih lama berarti
0: kontraknya ini.
1: Hey, jadi apa kabar?
0: Sehat dong.
1: Sehat.
0: Tadi malam kemana?
1: Diriku ada perlu bes. Oh,
0: kirain meratapi nasib gitu.
1: Jangan, tapi yo aku panggah begadang lo bes nganti isuk mangsane.
0: Ayo bo nonton kan lo
1: Ronaldo sing iso
0: ngguli guys. Aduh. Kok yo
1: nonton bola, kok iso nonton bola ngono kuwi. Lho.
0: Aku iso lagi kan nonton bola.
1: Anakku ki wingi bar sunat bes.
0: Sunat. Nah, bapake ora iso.
1: Bapake ora pindho tapi ora oleh karo doktere. Ngana kuwi.
0: Oh enggak, dihanyo ya, dimodif ngono kan beresing
1: namanya. Gek ngerti obes.
0: Apa?
1: Aku tak ngomong karo awakmu ya. Awakmu sunato.
0: Engko nek wis ya.
1: Ora, dengokno rungokno dhisik to ya.
0: Yo.

0: rungokno sing nyunatke wong wedok luwih senang. Awakmu sunato wis to.
1: Nikel wae.
0: Wis, dah sunato. Nek wis yo sunat meneh.
1: Wis langsung anu. Tes dev.
0: Dari Wai Bungur ke Purbalingga.
1: Ngapain?
0: Hah? Lah ya memang kuwi biyen aku ya ngono kuwi dari Purbalingga ke Wai Bungur ke Purbalingga ya ben dino ngapel kok. Mangsani. Iya.
1: Penalti, guys.
0: Ora takok. Malah penalti. Kon sunat kok ya malah penalti ngene kuwi lho Gusti, Gusti.
1: Karena nonton bola lho, guys.
0: Lho kan ngono kuwi. Mata ke TV, telinga ke radio.
1: Ayo.
0: Gol!
1: Urung.
0: Oh, urung toh. Buat ki wis wis.
1: TV mu disetel karo kuwi.
0: Oh, alah. Buat ki wis. Emang nang di base channel-e nang di base. Aku tadi penasaran. Aku tadi penasaran. Goyang dulu.
1: Semuanya
0: saja spesialnya buat siapa?
1: Gak ada. Ini lagunya ada ini.
0: Ada.
1: Oke lah, muter ya nanti.
0: Lagunya ada, Bes, cuma spesialnya yang goreng. Gusti. Bes, terima kasih Pandang Radio. Terima kasih kepada Sembah The Wood ya. Ada Bang Julius dari seputaran Taman Sari, Purbalingga Lembang Timur. Belum pindah ya orang enek gusuran. Ya kontraknya cek suwi dari ini. Halo, selamat pagi. Begadang bersama Maduka Jantri Roma FM.
2: Masih kuat banget.
0: Jan, wong lanang kok suaranya cuwilik ngene kiki piye tau ya.
2: Ayo dah.
0: Pagi, begadang bersama Maduka Jantri Roma.
2: Masih kuat banget lama.
0: Kok ya cilik men tau ya. Gak sesuai ngono iki lho. Gak sesuai ngono iki lho. Neng. Masa ya suarane cuwilik ngene iki, Neng mbok yo golek sing gedhi suarane ngono.
2: Iya lah, sing penting iki lek suara iki cilik oleh tapi anune gedhean.
0: Apa ne?
2: Kecepatan.
0: Lah, awak kuine gedhi jarene neng masa ya arep rono wae ora wani-wani ketuwinget biyen kae nganti saiki ya panggah digantung to neng.
2: Oh ngono.
0: Nek cara aku kaya awakmu ngono weh wis neng lho gue en wis golek liyane neng ngono. Kang Depa.
2: Aku mendingin nek ngene iki.
0: Kang Depa. Kang Depa. Kang Putra.
2: Apa tuh, Pak? Siapa tadi pulangin?
0: Kang Putra.
2: Oh,
0: aku Kang kita. Putra, gak ada gue. Ini awan, lek yah mene yo putri.
2: Ngono.
0: Ya ya. Dirimu sehat.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Ya, jan kok jawab sehat.
2: Terus gimana?
0: Kok iyo sehat, kek kapan ngono ki lo bes Gusti?
2: Yo,
0: tidak. Eh, moga dari pemarekas lagunya apa ini lagunya?
2: Apa ya?
0: Apa?
2: Satu hati. Apa namanya?
0: Ya ndak tahu kok tanya saya terus aku harus takon sopo.
2: Enggak
0: sopo goyangane enggak sopo.
2: Ya,
0: Pak Ki.
2: Ya, Bu ya.

0: Asline yo iki lho Dek iki nonton bola ngono kuwi.
1: Nonton bola kan.
0: Lah ya piye lah mau kan ijek penalti ijek ijek penalti ijek gedek ser ngono kuwi.
1: Oh iya iya. Oke, siap. Terus buat Pak Erick pastinya.
0: Cek, pagi. Nanti.
1: Lapangan. Lapangan itu dalam gue dong.
0: Sherlock, Sherlock.
1: Oke, oh, coba Sherlock.
0: Terus, buat siapa Maning?
1: Terus buat Pak Erick Malangnya. Malam.
0: Au, pagi.
1: Lagunya satu hati sampai mati.
0: Satu hati sampai mati. Ya, satu hati sampai mati. Nenggal di cara Malang selalu di hati.
1: Ya yo.
0: Lele.
1: Mungkin orang.
0: Gombal muki ya. Gombal muki ya. Kalau enggak salah ya benar kata gue. Halo. Pagi begadang persembahan Maduka Jatri Rama FM.
2: Maduka tahan lama.
0: Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Ya.
0: Kok yora nana suarane to yo yo.
2: Maduka tahan lama.
0: Oka.
2: Ya Mas Budi.
0: Oka.
2: Ya Mas.
0: Lah kepriwek len di suarane to Oka. Oka jarene apene anyar.
2: Hanya dapat utangan dari anak
0: kemudian. Kak.
2: Ya.
0: Oh kak.
2: Ya.
0: Suarane ndi suarane kak.
2: Tes tes.
0: Suarane renana lo kak.
2: Mas Dipa tolong Mas Dipa. Ayo kita iran uang yuk. Dibawa ke kemilik yuk.
0: Halo. Oka gimana kabar dirimu kak.
2: Wawai.
0: Asmono lo kak.
2: Mas Yudi, aku mau dengerin pagi hari ini mau dengerin lagu atau lagu
0: apa?
2: Dari Rindu.
0: Ah?
2: Rindu.
0: Apa kak?
2: Mengapa hatiku rindu?
0: Kak, pada... request aja kon nyanyi, aku rakon nyanyi, kak kon request.
2: Aku mau pesan lagu, gak request.
0: Kak, aku ora dodolan. Aku ki mung radio ora dodolan lagu, aja mbok pesen.
2: Oh ya. Aku ikut aja rindu.
0: Ya wis, mesano bes-bes. Digoyang wae engko sapa goyange.
2: Goyangnya buat Mas Dipa.
0: Heeh.
2: Pagi.
0: Anjir.
2: Ayo, ada Kang Akhir selamat pagi.
0: Heeh.
2: Selamat subuh.
0: Nggih.
2: Ada lagi Kak Lumintu,
0: ah.
2: Melin,
0: Ence,
2: Kamu
0: Ed,
2: pagi Ed,
0: Ence,
2: 71 siapa ini pagi? Ada lagi Ujung 71 nih siapa pagi?
0: Ence.

0: Sebulannya piro?
1: Ini angsuran 30.000 sehari.
0: Sehari 30.000. Kayak pirang tahun kah?
1: Setahun setengah.
0: Loh, Bu Anki satu abad sisan kah? Ya.
1: Sehari 30.000 setahun setengah.
0: Alah.
1: Kah? Nelin.
0: Kah? Kaya neng seso nenggar seso neki.
1: Alah, yang penting mabar inovasi tolong di terbaik ini ya Pak Bos. Aku kemarin lewat sudah gurem mabarnya di depan tuh. Iya bener nih tolong Pak Bos, mohon maaf ya.
0: Terus juga sama meneh
1: Mas Julius dong. Pagi masa pagi masa ada bulu-bulu, ada siapa ya? Ada lapuk semuanya
0: pagi.
1: Nama Pero, telepon Oka dong.
0: Pagi.
1: Aku udah punya nomornya, wok.
0: Ya bener, aku rata kok. Lah dirimu punya nomornya, lah aku punya orangnya. Mangsane.
1: Waduh, ntar sih. Satu siapa ya?

0: saya.
1: Rindu ya sayangi. Rindu ya diplay ya.
0: Siap.
1: Antasio.
0: Padang Sri Ramadong Mesti. Terima kasih Matur Sembanuwun Oka. Mudah-mudahan sehat selalu, mudah-mudahan ya semangat selalu ngoten, C. Mama, mamaku, mamaku. Ma, segmen selanjutnya yo, Ma. Arep ketumbur karo ting-tang-ting-tang saiki jam si ciki, Ma. Segmen selanjutnya, C, Ma. Mama ayun, C. Wih, mamaku paling ayu dewe di pari aku. Nabi bohong. Mbak Ning, Mbak Ning Setiawati, selamat pagi Mbak Ning. Kemarin kemana katanya ayu di? Aduh, kemarin teh aku lagi ada perlu atau besti. Tapi alhamdulillah sekarang bisa menemani besti-bestiku tayang-tayangku. Walaupun besok aku nggak bisa menemani besti-besti. Besok malam Sabtu, Bes, ya. Malam Sabtu, waktunya diriku mengkonsumsi madu kajatri Rama FM. Penjaga hati, alias penjaga cinta dari gaya baru. Selamat pagi, penjaga cinta. Mudah-mudahan kabar terbaik di segmen selanjutnya. Nanti aku buka via telepon lagi, ya. Masih banyak kebersamaannya sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Bestiku, tayangku, Neng Gelis darah Malang dari Liwa. Selamat pagi Neng. Segmen selanjutnya ya Neng. Nanti aku buka via telepon lagi Neng. Jangankan cuma buka via telepon, Neng buka hatiku juga aku mau. Pak Gatot, selamat pagi Pak Gatot. Dari Tri Mulyo Mataram Lampung Tengah. Mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini Pak Gatot ya. Kemudian ada mamiku, ada mami Melda yang lagi gulung-gulung. Mi, gulung-gulung, Mi. Pagi ya Mi. Dari Bandar Lampung sudah bergoyang juga di pagi hari ini, luar biasa. Mudah-mudahan kabar terbaik warga Bandar Lampung dan juga sekitarnya. Yang penting apaan atuh Mas Yudi?

0: 103,1 FM. Trirama Radio. Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Heleh, baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
1: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu kan, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
3: Dulu-dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat. Maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
5: Masih di acara Begadang.
6: Begadang.
5: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu kan, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

promo jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BOC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.

0: asam urat tinggi bisa berakibat fatal. Asam urat tinggi adalah penumpukan kristal asam urat pada sendi. Hal ini disebabkan karena jenis makanan yang tinggi purin dan fungsi ginjal yang bermasalah dalam memfilter asam urat. Apabila dibiarkan tanpa penanganan, dapat menyebabkan cacat permanen dan komplikasi. Yuk cegah sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etamed varian terbaru dari Etabes. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa yang bermanfaat untuk membantu menurunkan kadar asam urat pada tubuh dan ginjal. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi asam urat keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan varian susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Masih di acara Begadang.
2: Begadang.
1: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrak, madu kuat tahan lama.

masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Cingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Dengan siapakah?
1: Mete ni kan undang.
0: Dengan siapakah di mana ini?
1: Nawang Mulan, Mas.
2: Nawang Mulan dari mana, Nawang Mulan?
1: Dari Pinglet, Mas.
2: Ya ampun, pinggir ledeng. Sebenarnya dirimu bukan pinggir ledeng loh, Nawang Mulan.
1: Pingletin neroko, Mas.
2: Lah pinggir ledeng ki pinggir ledengan nang pinggir lah iki ora iki ning ngarep.
1: Nanti aku lo wingkinge.
2: Langce, Jan.
1: Wingkin sebelah kanan terus ngidul di sebelah lor.
2: Lah iya. Nawang Mulan.
1: Nggih, Mas.
2: Dirimu apa kabar?
1: Sae-sae mawon.
2: Alhamdulillah.
1: Kabarnya stres, Mas.
2: Alhamdulillah.
1: Aku lagi menit ya, senani.
2: Oh, ngono.
1: Jadi aku lagi stres kabarnya, nge.
2: Ya, alam. Mudah-mudahan ya dipertahankan, ngono.
1: Nge.
2: Anjir. Nawang Mulan.
1: Ya.
2: Apakah dirimu tidak mau request sama diriku atau requestnya tidak mau? Bagaimana dan kumat?
1: Aku mau tapi malu requestnya.
2: Malu tapi malu.
1: Aku... Enggak mau, aku malu-maluin tapi.
2: Malu-maluin. Ya gue ini aja dijelas nih.
1: Lah
2: gue iki aja dijelas nih, gue wis gawaan lahir ngono
1: iki. Aku lagunya aku tak berarti bagimu.
2: Ya wis genah, aja diomongne ya wis genah. Aja mbok omongne wis genah dirimu tak berarti buat diriku. Lah iya. Lah
1: ngopo
2: dadak diomongne barang ngono kuwi? Ora diomongne ya aku wis paham aku ya wis genah ngono kuwi. Nggih. Nggih. Lagune apa?
1: Lagi niku aku tak berarti.
2: Oh, alah, mau kira lagu to mau ki. Mbokan ki mau curhat, aku tak berarti bagimu ngono kuwi.
1: Ya ampun, aku GR to, Mas.
2: Ya ampun.
1: Kok malah GR?
2: Aku ora GR. Kok
1: kalu ngono jenengan lho, Mas.
2: Lah ngono.
1: Enggak jenengan mboten siaran terus kan jenengan tetep melek.
2: Nah, lah kepriwe, Jar? Lah modal
1: jenengan apa ora apa, Mas?
2: Lho, lah sekolah sing dibandang lah kepriwe iki lah mesane Madina ngono kuwi.
1: Nggih putus sakedang.
2: Lah iya.
1: Lan nggih.
2: Jen. Kaya kuwi lho rapane bar sunati langsung goyang-goyang gaspol danga. Digaspol danga danga. Ngono kuwi. Lah jarak 30 menit kepriwe jalan 30 menit.
1: Ayo.
2: Ayo sakit ngono kuwi.
1: Anak judi ra goyang ra ora
2: pantes dong. Gusti,
1: kira apa? Aku tak titip salam kanggo kabeh Oka keren lho kang kowe kan. Suaramu menggelegar kan kowe teger jane penyiar.
2: Saiki kan wis beda.
1: Heeh.
2: Wong cilik suarane gedhi. No, nek wingi-wingi kan ora.
1: Aturane yo gedhi ya.
2: Ngono.
1: Jadi no tolong polo bayang setahun nah, setengah. No.
2: Aku ki enggak yakin.
1: Umur paling dhewe umur paling tolong bulan.
2: Ah ora mesti.
1: Ora mesti ya.
2: Aku yo mbok sesuk apa yo sesuke ngono kuwi. Yo
1: lek iso ki yo dipercepet ngono gak jane iki.
2: Bar iki bar or air mau.
1: Oh, jadi sik no.
2: Lah
1: aku mau tuk siaran anu ki lho.
2: Oke.
1: Siaran iki lho.
2: Kak, gila kak, maklumi itu gila kak, doane apik gak sampean kak, tenang. Aku yo piye yo tak amin ke, amin.
1: Tiba-tiba aku tersiksa bayar angkuran kan.
2: Ono kui kak, doane apik gila kak. Maklumi itu lho kak, Parya Agung, kok tak dudui umay nih awamu arep rono.
1: Aku kepedesan, beribatnya kepedesan kak, itu dudui kak.
2: Tenang ae. Tapi aja nganggo mobil, Kak.
1: Aja angel.
2: Aja angel. Nggo motor yo angel lho, Kak.
1: Nggo ban.
2: Aja, Kak.
1: Ngintir ngintir
2: dina den. Aja. Aja, Kak. Sampean gawa arko wae, Kak. Lah piye jalane elek.
1: Wis disuruh ngarep toko.
2: Nah. Oh, karo gawa watu ka, engko nek dalane eleh ngono kuwi kan diurus sing ngargo watu nengko arko ngono.
1: Wis nyorong foto kok kak kowe
2: kak.
1: Teko timpang Agung kowe Pak Dewe, engko teko Aryan nyorong fotoku kak.
2: Nah.
1: Enak to.
2: Ya mesakne to fotone sampean.
1: Yo sik cilik iso nyorong opo. Oke jare kok yo cilik.
2: Oka ki cilik tapi abot lho.
1: Oh ya bener, aku ten dosa paling ya.
2: Nah ya gue abot dosa
1: nih. Aku yang ngomong lo kan. Gitu lo kan.
2: Aku ngomongnya oh kaki cuwili wongnya tapi abot.
1: Tapi abot
2: dosa nih.
1: Dosa nih.
2: Maklum itu guys yang ngomong. Dan maklum itu kita ngomong itu selalu bener gak ada gue.
1: Nah, aku ya pinter.
2: Nah iya.
1: Oh anu Depa pinter lelaki ya.
2: Lah kan ya.
1: Sepanjang ora konangan no.
2: Lah kuwi udu Kang Depa.
1: Yo yo.
2: Ya udu no.
1: RA.
2: Julius.
1: Apa ya?
2: Heeh.
1: Kowe ngopo lu Jus? Wong kowe wis gak karo pene kok ndadek sepanjang kenangannya karo cowokmu Jus.
2: Sebenarnya sepanjang jalane salah, sing bener ki gur kenangane.
1: Heeh. Sebenarnya itu kenangan lo nganu kemesraan lo Yus ku nyanyi ini.
2: Lah iya.
1: Frisa kae lo.
2: Yen disayang-sayang.
1: Saiki dirimu dibuang-buang. Aku ora ngomong lo.
2: Aku ora ngomong, cuma menjelaskan ngono maksud tema. Heeh.
1: Aku tak salamnya kanggo Mas Depa Putra Julius, Pak Okal, terus karo Mr. Ekyu, Amir Khan, Pejaka Cinta, Kang Pur Kentut.

0: Iksan apa ya Mama Kaya guna ya.
1: Lihat ya Mang.
0: Mama
1: ya.
0: Kan paling ya suaranya podo ki.
1: Ya Mang ya.
0: Ada Mama Bagas, Bunda Christine, Mami Melda, Tangguan, terus Medi Kucing, terus sama Dwi Ranger, sama Broto, Mas Iki, Mas Edi Dewin, Kang Anyar, dari Kota Jaja. Aku Sagus,
1: Kang Agus.
0: Aku Sagus, Mbak Diah Jaladara, Bunda Lilip, Kati Rejo, Pak Rusang, Pak Andri, Pak Tukijo, Pak Tukira, terus Karu Nelly,
1: Nelly,
0: Indri,
1: Indri,
0: itu yang kalau nak ya,
1: Dli, masa ya lah kangen kalau aku tahu Dli Dli,
0: mau muni ini, Innya pun ya In gitu gak jarang, anu mah anak sunatan,
1: lah,
0: di barang sunat, ya, mana bang,
1: ya,
0: Indri, mau gue nanya Indri,
1: Indri. Indri,
0: nyek mau jujur lebih sunat.
1: Jilid kok yang ngerti. Ayo,
0: ngomongnya aku cewek.
1: Ya, lah, curiga saya.
0: Iya lah.
1: Sebenarnya dirimu pantang diri ke tahun Indri. Ngomong wae lah, Indri, Indri.
0: Ya tahun Indri. Pengen turin aku lagi, nek turin aku.
1: Jilid mau pantang pengen nilpun aku tapi ngempet tahun Indri.
0: Ya tahun gengsi.
1: Lelah lelah
0: Dreamly
1: kayak piro ngono ki lo Dreamly.
0: Jadi ini Pak Bos lagunya ada setan Indri.
1: Hah?
0: Jadi ini Pak Bos sih lagu Indri. Lagu Indri apa maklum? Ada setan ngono.
1: Ada setan?
0: Iya, ini lagu Indri gue.
1: Lah ke priwek? Bukannya
0: nah dari Pak Bos yang
1: gitu.
0: Ada setan di hatimu.
1: Aku tako. Bukannya setan necik nilpun.
0: Saya kurang ajar nih. Kurang ajar nih.
1: Aduh Gusti. Mbak. Loh. Mbak. Lanti suarane. Mbak. Ayo halat. Dicoba melema. Di 08-12-12-12-9310. Halo pagi begadang bersama Manuk Kajatri Rama FM. Hey. M. Sehat.
2: Alhamdulillah. Bos omong nih. Mbak bos sopan ya langsung pingsan.
1: Orang nanas suara nih. Iya aku wedi.
2: Langsung hilang wis.
1: Aku wedi bes. Engko ndak langsung ana nang guriku ngono kuwi.
2: Noel ngono kuwi.
1: Wah, kepriwek jal. Ayo. Tanggung jawab WM.
2: Yo turu nang iki.
1: Iya. M. Sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Aku ngomong setanmu ngilang nang jan.
1: Alhamdulillah. M. Dari pemore guys lagunya apa?
2: Yo, ada setan dari bokku.
1: Kui wae.
2: Oh, langsung hilang lho.
1: Ngece, ngece tenan nih gimana anakmu ngece mak, mak.
2: Orang nyalam terus dia ngomong ada setan. Terus orang bilang siapa? Tidak makmu. Langsung hilang.
1: Aku yang kumun ki.
2: Cuma yang kumun sih.
1: Wes, digoyang dicek, gak sama.
2: Buat mbokku mau mbok, sama nyuduk setan mbok.
1: Uduk lho mbok.
2: Mampir.
1: Duh, malahan mbok, anakmu mbok, mbok. Terus, gak sama meneh.
2: Apa gerandong ini?
1: Gak sama meneh. Aja mbok omong wae awakmu wis pantes sen awakmu. Gak sapa meneh M.
2: Main Indri mau ge.
1: Heeh.
2: Dene aku ni sampean ayu ge.
1: Allah Allah.
2: Eh wis kepong ae. Teko papatan kuwi lho Dek.
1: Ndak percaya. Jangankan arep gone aku nilpon aku lho ra wani.
2: Gua ketemuan karo aku kok ge mau ge.
1: Cek ketemuan karo awakmu.
2: Iya ning foto.
1: Ya Allah.
2: Ini pasti kan ayah temuannya.
1: Lah kan ngapusi menet toh. ngapusi to lakan ayah wis ora dodolan iki ning gandakan ayah ajar ini. Nah iya kuwi le wis konangan mm wis to wis konangan awakmu ki wisan
2: bekas warungin mbak tanaya
1: halah ngeles les ngene kuwi wis to mm wis aja menghayal terus lah ya
2: terus oka gitu HP nikahnya ngomong ini Yudi HP gue anyar
1: iya percaya mau suaranya yo gede walaupun wongnya cilik ngana gue
2: aku tunggu yud kayak platform orang sombongnya
1: terus gak sama mana
2: dari pasing Denny ya
1: J
2: Bang Panji Bilas Samba Pintasnya Barno Ayah Gopar yang lahir Nelin LA
1: J
2: Julius Mbak Mereka pokoknya jalan
1: Barang J
2: Mama Lili Terus iya aku kok ini dengan suara kamu lagi sih sayang
1: si abon met amet jabang bayi ulas turun nah
2: mbok nunggahnya mbok kakakui mbok ngomongin setan betul nanti yang betul mau berkepat ngomongin setan ngomongin
1: ayo we
2: aku mau gak melok aku
1: terus mbok buat aslinya sing wiki yoiki lho mbok
2: ada mumpung bong udah setan bong kok ngomongin mak lampir aku berantem kok
1: terus gue sama meneng
2: buat Johnny Mpe SDG Mama Mubat Mama Mirza Mbak Ulfa Mbak Miru
1: Anje
2: tunjukkan aslinya aku tuh yang ngedengin suramu telepon aku dong
1: is amit amit Bang Bayi
2: terus Wah Udin, lagi kemana kita dewa, Pak Tio, terus Pak Eni, Pak Eni Ken, penimpin Mas Beranjut, terus buat Mbak Cara Malang,
1: Anje pagi,
2: buat spesial,
1: buat siapa?
2: Buat Nadira Saputri Kuasa.
1: Saputra deui, Saputra deui sajauh-jauh ka ditu ka dieu Saputra deui, Saputra deui atuh MM. Geura sadar dirimu teh atuh MM. Ampun Gusti Nu Agung.
2: Spesial Darah Malang carekan Ajudi.
1: Moal dicarekan moal. Arek spesial Darah Malang, arek spesial Gigi, arek spesial Sawah ge moal carekan da manehna ge embungeun ka dirimu.
2: Gus, spesial Darah Malang.
1: Em,
2: siap.
1: Pantang radio.
2: Panteng jadi lama awas ada setan.
1: Terima kasih. Dari Sepadamon M ayah di Wai Bogor Lampung Timur. Halo selamat pagi. Begadang bersamaan Madu Kajatri Rama FM. Menjaga cinta. Gimana kabar dirimu sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Dirimu lagi ngapain dirimu?
2: Lagi handphone
1: air. Wow, amazing. Dirimu mau request lagunya apa dirimu?
2: Aku mau nyembangkan dengan cinta.
1: Apa?
2: Bahtera cinta.
1: Bahtera cinta sambil dicek ya digoyang dulu. Bahas siapa goyangnya?
2: Saya mau nyenggol gini ya. Saya minta tanggung jawabnya sama ya Aisy deh ya.
1: Siapa?
2: Tanggung jawabnya sama Aisy.
1: Apa itu?
2: Tadi bilang setan, mamaku terus bilang.
1: Lah iya kuwi arane suarane. Ora ana suarane. Lah iya, aku kan jadi merinding besi mangsane.
2: Saya makannya kuwi lu sampai
1: enggak nelpon
2: radio
1: sampai
2: enggak kon golek jawab lu sampean
1: tenang ae tak golek nang omahe aku cek paham omahe tenang ae
2: iya omahe metu latare to
1: ora metu latare metu kuwi metu ledenge lho aku metu ledeng kok mapai ledeng ngene kuwi turut ledeng aku
2: berarti sesuk bersampe enggak ketemu golek ana nang pinggir ledeng ya
1: lha iya kuwi tenang ae.
2: tapi ngomong setan terus hilang
1: toh. Iya aku ya gumun.
2: Sambil tertawa saya.
1: Terus baca apa lagi?
2: Ya tadi M ya. Tadi mesti kata dirimu itu tadi.
1: Apa itu?
2: M itu tadi habis setan terus mesti ya tadi. Ya selamat pagi ya.
1: Apa lagi?
2: Terus ada bekang depa tadi.
1: Anje pagi.
2: Lagi kameranya ya.
1: Pagi.
2: Cara malam.
1: Anje.
2: Ada lagi
1: Mbak Weninya
2: ya.
1: Baiki.
2: Pokoknya buat semuanya.
1: Semuanya ya. Saja spesialnya buat siapa spesialnya ada enggak?
2: Buat dirimu aja lah.
1: Siaplah kalau gitu mah terima
2: aku
1: kasih.
2: Aku tapi berkesan tuh ya. Sampai malam itu enggak naik pun sampai
1: takut ini. Radio.
2: Pandeng cerita mah dong.
1: Gusti, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Matur Sembadubun. Ya mudah-mudahan ya sehat selalu. Mudah-mudahan ya semangat selalu. Halo pagi Begadang Bersembahan Madu KJ Tri Rama FM. Apa? Apa?
3: Iya.
1: Apa? Sekali. Ya Mbok, dirimu lagi ngapain toh, Mbok?
3: Aku seneng malam rosel.
1: Mak, ki lo, Mak, dia langsung melebuan, Mak, langsung mene lo, Mak.
3: Omang lo mimpi.
1: Mbok. Mbok. Tanggung jawab lo, Mbok.
3: Warno. Itu gue.
1: Dirimu apa kabar, Mbok? Kok tumben dirimu nelpon diriku? Adakah yang aku bisa bantu di pagi hari ini buat dirimu, Mbok?
3: Ada. Apa? Ada dong bisa bantu aku segalanya.
1: Apa iya, Mbok? Aku bisa bantu dirimu segalanya termasuk cintaku padamu, Mbok. Mit-amit sobang bayi ulasan turut-turut nak cina besti ampun Mbak ya. Dirimu gak kangen kah sama diriku? Udah lama loh dirimu tidak nelpon diriku. Apakah dirimu gak kangen sama diriku?
3: Gak ingin nelpon
1: lah. Lah kemarin-kemarin kemana aja loh Mbak?
3: Mbak ayah masih banyak yang gak telpon.
1: Ngono Jen sebenarnya dirimu tuh kangen sama diriku, tapi ya gitu sebenarnya dirimu tuh sok jual mahal dengan gue. Mbak. Ya nelpon pribadi ya wega. Ya kok gak aku ngangkat.
3: Aku nggak ngobrol dengan
1: kita. Giliran nelpon yang telepon pribadi dengan gue ya wega. Ya, kian apa iki si mbok sene? Alah ganggu wis langsung sret ngene kuwi. Coba jalet nak. Mas Yudi, mbok yo angkat. Aku arep njaluk nomor rekening ngene kuwi langsung tak angkat tenan. Mbok. Apakah dirimu mau request sama diriku di pagi hari ini?
3: Enggak.
1: Aku ngerti. Aslinya dirimu ki suweneng malum itu mau prutul aslinya makanya langsung nelpon.
3: Tenan. Cara malum ora prutul aku meneng wae
1: padahal. Lah iya, aslinya gur kuwi tok dirimu ki aslinya. Request ora, digoyang-goyang ya ora lho bes ngene kuwi.
3: Mulane kok mah.
1: Dan.
3: Oke.
1: Okay. Lah iya, lek Gusti. Terus iki arep digoyang-goyang apa ora iki?
3: Lah kok ora kenal kok. Wis ora kenal. MM gua harus kenal apa ora ro MM.
1: Apa yang ana? Jarene awakmu pengen ketemuan karo MM.
3: Karo tokone bubar.
1: Nah, jarene awakmu kepenasaran karo MM, sering nelpone MM. Em, aku ki penasaran karo awakmu, Em. Aku pengen ketemu ngono kuwi jarene.
3: Ora apa-apa, Em.
1: No, Em, rungokno, Em. Kali ini aku berpihak kepada Bu Indri, Em. Tenan, Em.
3: Ora apa-apa, Em.
1: Tuh, terus tak jawab ngene to, Mbok. Lah dirimu beneran penasaran karo MM ki aja-aja nang Lampung Timur lho, Mbok. Aja ada nang Lampung Timur kuwi wae nang sawah kok kan enek wong-wongan sawah ya kuwi.
3: Tak nomah.
1: Lah iya jarene dirimu penasaran nelponi terus M. Ya ampun M, ngene kuwi aku penasaran banget sama
3: aku
1: dirimu M, ngene kuwi.
3: Tahu ketemu karo M.
1: Wes tahu ketemu?
3: Wes.
1: Wes jen. Ganteng ya. Tenan. Kuwi karo maklum itu arep diguak nang ledeng ki. Tenan.
3: Ganteng-ganteng
1: diguak eman-eman dengan. Lah, eman-eman jarene M, tenan M, eman-eman. Ojo nang ledeng M jarene. Nang rowo wae cemplung merowo. Neng gak kali wae bungur kae M.
3: Sombong
1: ah. Wes oke. Ora lho, Mbok. Lek cara tenan nang kali wae bungur ki aja diguak langsung eman-eman. Ditali cemplungno, kok angkat meneh, cemplungno meneh, angkat meneh, cemplungno meneh ngono. Terus digoyang lagi nggo sapa, Mbok? Ence, ma, enak sing seneng gimana? Enak sing seneng.
3: Masih pak, minta berapa?
1: Eh?
3: Masih pak, cek, baik ya.
1: Tadi loh, pertama dia tuh selalu yang pertama loh, Mbok.
3: Asik ya.
1: Iya, dia tuh selalu yang pertama, walaupun di hatinya selalu diduakan, anak gue.
3: Ajeng masih ada?
1: Ajeng. Ya masih no, kan setiap dino aku karo dia video callan toh, mak.
3: Oh,
1: ya iya.
3: Itu kalau ini.
1: Wis, aja ngomong-ngomong ya, aja ngomong-ngomong. Aja ngomong-ngomong, menengai, kok udah diomong nih.
3: Ah, orang yang gampangnya anak jana.
1: Ah, Gusti. Ternyata, bes.
3: Semuanya saja.
1: Semuanya saja. Udah, rasa kangennya terobati kepada diriku.
3: Enggak begitu.
1: Enggak begitu. Alah, gak Mbok. Aku besok ke sana lho, Mbok.
3: Apa dah?
1: Aku besok ke Radio Inovasi.
3: Apa?
1: Eh? Ya Nana Nina, pasti dirimu langsung ke sana nanti.
3: Tapi ke sana. Aku mau terkongkong.
1: Lah besok aku kesana, Mbok. Nanti dirimu kesana ya, Mbok ya.
3: Mbok.
1: Mbok. Pantang radio, Mbok kutayang.
3: Pantang radio,
1: terima kasih. Wow.

0: Panteng terus Rirama FM 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia, sekarang sudah jam 2 pagi.
1: Panteng Radio, Panteng Rirama, digoyang-goyang asyik.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
3: Nah, itu kan istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
4: Dulu-dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda cingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
6: Masih di acara Begadang.
7: Begadang.
6: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu kan, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

Mau jujur, Juni juara. Setiap pembelian 1 BioC, gratis susu kambing Etawa Premium. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etawa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Dan setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dapatkan sekarang juga spesial promo jujur Juni juara, hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.

0: Awas, tekanan darah tinggi bisa berakibat fatal. Darah tinggi adalah kondisi peningkatan tekanan darah dalam arteri. Adanya tekanan abnormal tersebut akan menyebabkan peningkatan berbagai penyakit seperti stroke, gagal jantung, serangan jantung, hingga kerusakan pada ginjal. Yuk, cegah darah tinggi sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etabos dengan kandungan alami seperti daun sirsak, jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi tekanan darah tinggi keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FMnet.
1: Masih di acara Begadang.
2: Begadang.
1: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: pagi, besti-besti ku tayang-tayang ku well-well ku. Lanjut lagi kita bergoyang, masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku bakalan ngasih yang enak-enak, aku bakalan ngasih yang asik-asik, aku juga bakalan ngasih yang mantul-mantul. Biar pada semangat semuanya, biar pada hoba semuanya, biar tidak bisa tidur semuanya. Selamat pagi ya Bes, yang memang lagi pada beraktivitas, yang memang lagi pada ngelembur, yang memang lagi pada si malam, mudah-mudahan aktivitasnya pada lancar semuanya ya. Halo, selamat pagi, begadang bersama Madu Kajia dari Rama FM. Neng Gelis Dara Malang, gimana kabar dirimu di pagi hari ini?
1: Kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Dirimu lagi ngapain? Alhamdulillah damang, seger, bugar, seser ya tambah bunder.
1: Hari bunder mati di kepungkurnya.
0: Bunder nama tigawan lahir. Arek borosot oke, entas bunder. Dirimu dirimu mau request lagunya apa dirimu? Apa?
1: Dari Roma aja.
0: Roma Irama yang mana?
1: Yang mana ya?
0: Yang mana?
1: Lari pagi aja lah.
0: Lari pagi. Jam segini mau lari pagi.
1: Besok.
0: Besok tenang aja aku temenin. Sambil dicek ya, digoyang dulu buat siapa goyangnya.
1: Digoyangnya bos ya. Keluarga.
0: Siap. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Ada maklum, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus ada MM tadi ya.
0: MC pagi.
1: Penjaga hati juga
0: pagi. Pagi.
1: Malia, Mbak Penny.
0: Pagi.
1: Mas
0: Julius
1: juga mas pagi.
0: MC pagi. Terakhir
1: juga mas pagi. Kayla mas pagi.
0: Pagi.
1: Akhir juga mas pagi. Papa ini mat pagi ya. Mama kelas juga mat pagi.
0: Anjir.

0: buat Mbak Neri. Selamat pagi. Pendak ulang pagi, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Pak Heri pasti selamat pagi.
1: Pagi. Siapa lagi?
0: Pokoknya buat semuanya aja.
1: Semuanya saja. Spesialnya buat siapa spesialnya?
0: Oh, ya, keluarga.
1: Selalu. Amin ya rabbal alamin.
0: Panjang umur.
1: Amin.
0: Banyak rezeki.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Pantun Tri Ramadhan.
1: Ada pandang radio dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada tinggal di Sara Malang dari seputaran Kota Liwa sudah ikutan bergoyang juga di pagi hari ini ya. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat, semangat bersama keluarga tercinta tentunya di pagi hari ini ya, Miss ya. Apa kabar? Selamat pagi ada Beli Bis Putih Camas Bungur Lampung juga selamat pagi, Bis. Sehat terus ya, Bis. Ada juga Mami Melda di Golong, katanya Mas Yedi di Golong. Terima kasih Mi, semangat untuk bikin dadar gulungnya. Mudah-mudahan laris manis tanjung kimpul, dagangan habis, semangat cuannya juga pada ngumpul ya. Kemudian apa kabar juga ada Mas Bayi Sio Biosi. Aduh, mana headsetnya ya teh nyarios teh. Basio, Basio, oh Kang Basio, ya ampun. Terima kasih Kang Basio. Sehat selalu, semangat juga bersama keluarga tercinta tentunya di pagi hari ini ya, Bes ya. Kemudian apa kabar kembali? Selamat paginya Yudi yang selalu pada panteng juga di pagi hari ini. Siapakah ini? Ohoy, nomornya nomor baru, Bes ya. Ujungnya 3952. Selamat pagi, terima kasih ya sudah ikutan bergabung juga barengan diriku walaupun cuma miss call doang. Ngasih tanda kalau dirinya lagi pada panteng diriku masih di acara begadang, masih bersama spesial daripada Madu Kajatri Rama FM Madu Kuat Tahan Lama sampai dengan

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawang kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu kan, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Dulu-dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Emang boleh senyeri ini?
8: Hah? Emang boleh sakit ini?
7: Hah? Emang boleh seengap ini?
6: Susu kambing Etabes, baik diminum semua keluarga. Bisa dikonsumsi untuk anak-anak hingga lansia. Susu kambing Etabes, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, mengobati penyakit paru-paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Susu kambing Etabes dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang. Diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Susu kambing Etabes tersedia berbagai varian. Dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan radio Trirama FMNet.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Oke, terima kasih keluarga sehat. Selalu pantang di Begadang. Masih persembahan spesial Madu Gajah Tri Rama FM. Madu kuat tahan lama. Jangan lupa dikonsumsi rutin Madu Gajah Tri Rama FM setiap hari ya, biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Madu Gajah Tri Rama FM. Boleh langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh ya. Terima kasih untuk Anda semuanya. Ketemu lagi di malam minggu barengan diriku ya, di acara dan juga di jam yang sama. Selamat beristirahat. Mudah-mudahan istirahat ini memuaskan begitu ya, Besti ya. Salam sehat, sukses selalu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengakui bahwasannya kita itu selama ini berbuat zalim pada Allah, atau seseorang yang sudah sadar bahwasannya kita selama ini berbuat zalim pada Allah secara rohaniah, baik yang bodoh tentang ilmu syariah ataupun yang alim ilmu syariah. Keduanya itu tidak menjadi satu persyaratan atau rukun sah dan tidaknya seseorang itu ada kesadaran. Tidak. Ukuran di dalam kesadaran hati bahwasannya selama kita itu zalim adalah hidayah, petunjuk dari Allah langsung masuk di dalam hati Anda dan hati Anda sadar kalau selama ini kita berbuat zalim pada bentuknya apa. Kita zalim, kita menjadikan selain Allah sebagai Tuhan. Yang kumaksud Allah itu bukan nama. Kita menjadikan yang Ahad itu sebagai Tuhan. Bentuknya kita beriman terhadap selainnya. Contoh, dalam hati kita ada satu keimanan bahwasanya dinginnya suasananya itu dikarenakan datangnya AC atau es. Iman kita yang jatuh terhadap makhluk inilah Bapak Ibu bentuk kalau kita itu telah berbuat zalim pada Allah. Sampai Allah berpesan, la taj'alu ma'allahi ilahan akhara. Janganlah kau menjejerkan selain Allah di dalam hatimu. Janganlah ada di dalam hatimu ada iman selain daripadanya. Jangan. Ternyata kita selama ini begitu. Itulah bentuk kalau kita itu telah berbuat zalim pada Allah. Dan bagaimana caranya kita keluar dari kondisi seperti itu, Bapak Ibu? 10 Muharram terjadilah diterimanya tobat beliau Nabi Adam alaihissalam oleh Allah atas perbuatan dolimnya, yaitu memakan buah khuldi. Sebuah kisah saja, dan jadikan ini nanti sebagai alat pelajaran Anda untuk melaksanakan apa yang pernah dilaksanakan oleh Bapak kita, yaitu Nabiullah Adam. Hal itu Allah tuangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 35 sampai 37, di mana Allah mengatakan terhadap beliau Nabiullah Adam, Adam, apakah kau suka terus hidup selamanya di surga? Injih. Sebab ketika kau hidup di surga, kau enggak usah kerja, enggak usah mikirkan apa yang kau inginkan, itu nanti dengan sendirinya kuhadapku datangkan. Bahasa syariat, Pak, ketika Nabi Adam menginginkan sesuatu, maka tidak menunggu besok, hal itu langsung datang. Penak nggih, penak. Tidak terasa Anda pernah ngalami dikala waktu jenengan di alam goib, alam nukot goib, yaitu alam kandungan. Sampak jenengan sebelum akil balik, kepingin opo wai. Ada satu keinginan apa saja, Anda tanpa susah payah akan datang sendiri. Tanpa kerja terlebih dulu Anda enggak pernah. Anda tinggal ngomong sama orang tua, ingin makan ikan tahu, mesti datang. Bahkan di dalam kandungan pun ketika Anda tidak berucap ingin apa yang Anda butuhkan nutrisi, Allah sudah kasih. Lahir pun juga begitu, itu bentuk gambaran kinayah Nabi Adam ada di surga. Tapi satu hal Adam yang harus kau ingat-ingat, wahai manusia, satu hal yang harus kau waspadai, apa?
wala taqrubu hati sajarah. Jangan pernah kau nanti akan kena tipu daya setan. Jangan. Bahasa syariat Nabi Adam tidak boleh untuk mendekat di dalam satu pohon, pada satu pohon. Jenengan enggak boleh mendekat terhadap kesenangan dunia. Ruhaniyah, bukan jasmaniyah. Ini maksudnya begitu, Pak. Berhubung Nabi Adam, kisah ceritanya, ringkas cerita, beliau ini kena tipu daya setan, akhirnya dia harus memakan buah huldi. Itulah bentuk ruhaniyah Anda telah memakan buah huldi ruhaniyah. Bentuknya apa ruhaniyah memakan buah huldi? Menyenangi, bersukaria dengan perkara selain Allah. Yes. Berarti posisi kita itu yang ada di sini pendosa, Pak. Pendosa. Sama dengan Nabi Adam sebagai orang tua kita. Sama. Inti cerita Nabi Adam diusir Allah dari surga ke dunia. Kita mau makan, mau enak, harus kerja dulu. Sama. Adam juga begitu. Akhirnya Allah menurunkan wahyu terhadap Nabi Adam. Dalam surah 37 ayat 37 Allah berkata, fatalaqqa Adam, apakah kau ingin kembali ke negeri asal? Sekarang Anda tak jawab, tak tanya. Ini sasi Muharram. Kejadian Nabiullah Adam juga sasi Muharram. Gunakanlah nanti di dalam sasi Muharram ini, sasi Suro, bulan Suro, bahasa Jawa, untuk betul-betul mengambil satu pelajaran dan kita laksanakan sampai pada 10 Muharram. Sekarang tanggal 1 ya, tanggal 1. Sampai tanggal 10 Muharram Anda betul-betul makrifat pada Allah. Bagaimana rahasianya? Nanti saya sampaikan. Kalau gendeng mesian gendeng, mboten mau. Ya. Tinggal Anda mau tekad apa enggak masalah. Nek pancen jenengan nanti gendeng, ya wis, iku terbaik. Kapan dimulai? Terserah. Pokoknya Anda tutup tanggal 10. Sekarang tanggal 1. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Berarti malam Selasa ini sudah tanggal 10. Bisa, pasti bisa. Ngantung tau petunjuk. Saya enggak bisa 10 hari, saya bisanya cuman 3 hari. Monggo, 3 hari. Saya enggak bisa 3 hari karena saya sibuk kerja. Saya cuman 1 hari. Monggo, 1 hari. Saya enggak bisa belas. Bongko. Greget tenang.
Terserah jenengan. Di mana tempat, di pondok, di rumah, dimanapun silakan. Di sungai, di gua, atau dimanapun monggo. Sakerso jenengan. Saya hanya bisa malam aja, siang kerja monggo. Saya cuman 24 jam bisanya 1 jam monggo. Pokoknya jangan blas sama sekali. Wis. Bon. Adam, dalem Gusti. Kau ingin kembali ke rahmatku. Bahasa syariat kau ingin kembali ke negeri asalmu, surga. Injih Gusti. Apa Adam? Loro kabeh kula wonten donya. Aku mencintai si A, ternyata si A mati. Aku ditinggal terlebih dulu, sakit hatiku. Aku mencintai anak, mohon maaf, ternyata anak kepada saya menyakiti aku. Saya kerja siang malam untuk menjadi orang yang kaya, untuk bercukup kecukupan sandang pangan papan di tengah keluarga. Sudah kaya, semuanya tercukupi bahkan lebih, ternyata saya disakiti oleh kekayaan itu dengan bentuk dihabiskan Allah lewat dicolong maling. Nah, lepas daripada itu ternyata semua yang kukumpulkan ternyata pisah dengan saya dengan bentuk kematian saya. Harta waris yang saya tinggalkan ternyata dibuat royoan atau rebutan oleh ahli waris. Akhirnya ahli waris tidak ada rukunnya, dibuat untuk maksiat pada Allah. Injih, kuna pegel wis ning dunya. Oh, ngono. Oke. Jikalau kau ingin betul-betul hatimu untuk kembali kepadaku, kata Allah, fatalaqo Adamu mirrabbihi kalimatin. Kau harus terima wahyuku. Pak, ini wahyu, Pak. Wahyu itu dijamin kemurniannya. Dijamin kalau datangnya itu hanya dari Allah, dari Tuhan, bukan dari makhluk. Mana yang disebut kalimat atau wahyu, itulah pendidikan, pengetahuan, ilmu tentang bagaimana caranya ruh panjenengan ini keluar dari penghambaan terhadap selain Allah. Tadinya kita diperbudak oleh suami, istri, anak, harta benda. Akhirnya waktu demi waktu kita sibukkan hati ini bersenggama, berkasih mesra dengan semuanya itu. Inilah yang disebut orang yang paling merugi. Ini waktu demi waktu hati kita curahkan, diperbudak oleh selain Allah, sehingga sibuk hati ini berkasih mesra dengannya, sampai Allah
memberikan satu pernyataan dalam sumpahnya, wal asri demi masa, innal insana, sesungguhnya banyak manusia, itulah fi husrin, di dalam kerugian yang besar. Ya ini Bapak Ibu, dengan datangnya satu Muharram, tutup semua iman kita selain Allah tadi. Kau harus bertasbih, kau harus bersuci diri dari iman-iman yang sudah kadung masuk di dalam hati kita. Caranya nanti saya kasih tahu. Ini proses perjalanan. Kita kembali kepada kalimat atau wahyu. Setiap apa yang Allah sampaikan dan kau terima di dalam hatimu terkait masalah dinut tauhid yang sifatnya adalah daqaiqul asrar, lembut-lembuti rahasiani ilmu makrifat, itulah wahyu. Itulah yang dimaksud kalimatin. Nabi Ibrahim, Nabi Adam menerima. Ketika beliau menerima dan melakukan proses ritual uzlah, fataba, monggo nrimo tobat sapa Allah alaihi itase piro-piro kesalahane Nabi Adam. Jenengan nanti kalau sudah melakukan tindakan apa yang kukatakan nanti dengan bentuk jenengan murokobah dan bertemu Allah, maka itulah yang dimaksud proses perjalanan Nabi Adam kembali kepada Allah. Memang Pak, kalau tinggalkan dunia itu mesti hati jenengan itu gendeng. Karena apa? Apa yang dikatakan nafsu dan akal ini jenengan abaikan, wis gak ngereken, hanya ngereken apa ngereken bahasa Indonesia, hanya memperhatikan isi dalam wahyu itu dari Allah. Inilah petunjuknya di situ. Innahu satemene Gusti Allah wa ya Allah iku atawabu dat kang rimo tobat ar-rahim tur dat kang welas asih kasih sayang. Ketika Nabi Adam menerima wahyu tersebut, maka Adam itu melaksanakan petunjuk di dalam wahyu, akhirnya diterimalah tobatnya Nabi Adam. Jenengan ngingaten. Nanti jenengan kalau sudah masuk di dalam pengamalan wahyu kalimat ini, itulah Allah telah menghapus seluruh kesalahan rohaniah lebih-lebih di mata Allah. Terus bagaimana caranya jenengan itu mengamalkan kalimat, mengamalkan wahyu itu? Di dalam wahyu itu ada hidayah, petunjuk. Cara untuk meninggalkan iman selain Allah yang sudah kadung masuk di dalam hati
Allah terangkan di dalam surah Al-Baqarah juga, sering saya katakan ayat 256. May yakfur bitaghut wa yu'min billah. Wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Barang siapa yang tinggalkan iman selain Allah yang ada di dalam hati kita yang sudah kadung masuk, maka wa yu'min billah, maka imannya dia hanya pada Allah. Ayat ini bisa saya artikan gini. Barang siapa tinggalkan selain Allah, maka dia pasti akan bertemu Allah. Bisa saya artikan seperti itu. Terus caranya bagaimana? Pun sampai dengan duduk, yang tua-tua enggak bisa duduk karena punggungnya itu nyeri, atau jenengan yang enggak bisa duduk dikarenakan ada sakit, bisanya namung di tempat tidur berbaring. Dah, apa yang digagas akal dalam diri Anda, tutup. Cara menutup, caranya menutup, hatimu bukalah untuk melepaskan keakuanmu sebagai makhluk yang wujud. Lepasin. Atau tidak bisa melepas wujud, lepaslah keakuanmu sebagai makhluk yang bernafas, yang melihat, yang mendengar, ataupun yang berafal dalam diri Anda. Lepasoh. Cara inilah

Anda melewati masuk di dalam alam kefanaan, alam peniadaan diri sebagai makhluk, maka Anda akan mengalami satu kejadian ruhaniah Anda itu masuk dalam satu wilayah yang Anda itu goblok dadak. Tahu goblok dadak? Wilayah di mana jenengan ini sudah enggak sadar diri. Hatimu sudah enggak sadar diri. Itulah yang dimaksud fi ardil humul. Bumi humul. Bumi sepi. Humul itu sepi. Berarti bumi kefanaan. Anda enggak usah takut. Apapun yang nanti diterjadikan Allah jenengan ini, jangan pernah mundur sejengkal. Jangan pernah.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending lan nyate perlu tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso Biosi teng inovasi semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending lan iki ajeng kula pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi tinggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trira.

jangan pernah mundur. Wa aslimu lahu. Udah, pasrahkan semuanya itu apa kata Allah. Bah gendeng gak waras, bah gendeng waras monggo. Maksudnya gendeng gak waras ku ya napa? Jenengan ini dalam hati yang nyata, yang tampak hanyalah aku Allah, sehingga Anda terus menerus melalaikan selain Allah, dijak komunikasi gak bisa dan lain sebagainya, iku jenenge gendeng gak waras. Bah diletakkan Allah gendeng gak waras atau diletakkan Allah gendeng waras? Gendeng waras itu ya apa? Gini, secara ruhaniah Anda ditetapkan Allah sebagai kekasihnya yang tidak akan pernah untuk beriman selain Allah, tapi akal jenengan bisa diajak komunikasi. Udah,

dengan gak usah milih. Namanya pasrah iku opo jari Gusti? Apa kata Allah? Ayatnya begitu ya. Wa aslimu lahu. Tentang urusan wa anibu ila rabbikum iku aslim. Pasrah. Tentang kembali kepada Allah. Kembali ke fitrah. Asalnya fitrah kembali ke fitrah. Asalnya Allah kembali ke Allah. Jenengan pasrah iku wis apa kata Allah. Jangan bertanya begini. Kalau nanti saya diletakkan gendeng gak waras, istriku bagaimana? Anakku bagaimana? Kalau pertanyaan itu muncul dalam hatimu berarti nyun sewu. Pasrahmu iku pasrah gombal. Nih. Pasrahmu pasrah gombal. Jangan kau hitung-hitung itu. Jangan. Kalau niatnya itu kembali betul-betul makrifat pada Allah, ya sudah. Jangan nunggu kapan-kapannya. Ini mumpung momen-momen di mana ada 10 kejadian dalam bulan Muharram ini kekasih Allah dalam perjalanan. Kalau Nabi Adam ini diterima tobatnya. Jadi kita masuk di situ. Nanti ada Pak kejadian Nabi Ibrahim. Beliau dibakar oleh Raja Namrud, tapi api terasa dingin. Dicoba nanti. Pengurus golek kayu sing sak truk. Jenengan gendengo terus dicengklung no gunung. Ndak, itu kinayah Pak, itu kinayah. Sebetulnya kinayah atau isyarah. Mana perkara yang menjadikan hatimu panas? Apa? Ternyata perkara-perkara selain Allah. Nyun sewu. Anakmu tuturannya awangel. Disuruh ke utara malah ke selatan. Aku yakin Anda sebagai orang tua, dadamu masih terasa panas. Kadang-kadang saking panasi amarah muncul. Anak itu kita kaplok. Nek jaman kula biyen Pak diplanggerang. Tahu diplanggerang? Kula niki dipenting Abah ya. Nenggone wit randu. Dhisik niki randu tok niki. Kau wedi-gedhe iki. Dipenting diambilkan sarangnya pelanggerang ini lho Pak. Semut merah-merah niku lho. Apa itu? Yang metu krutonya dikepyok nang ngeten. Tes. Mau tangan untuk njupuk enggak bisa Pak dipenting. Jadi yo mak nangis. Habis itu bentul. Bentul. Jadi Joko dipelanggerang. Untung gak semut geni. Semut geni bagaimana? Itu pelanggerang. Ya sakit sih sakit. Sakit. Bapak Ibu, nyun sewu. Ada kejadian Nabi Nuh. Diselamatkan Allah dari tsunami. Iya, karena beliau masuk di dalam kapal, sehingga sebelum terjadi tsunami itu Nabi Nuh diperintahkan Allah membuat kapal. Dan perintah turun itu ketika saat kondisi cuaca terik atau kemarau. Kemarau panjang. Akhirnya apa? Kaum itu
mengatakan bahwasannya si Nuh ini orang gendeng. Lu gak ada hujan, gak ada apa kok bikin perahu. Tapi beliau dia maja. Nanti kau kalau tahu lah, kau akan berkata lain. Sampak pegeli, sampak jengkelnya kaum pak terhadap ajaran Nabi Nuh. Kapal itu di sini dibeoli oleh masyarakat, oleh kaum. Tapi suatu saat masyarakat itu jatuh sakit. Akhirnya Allah berwahyu kepada Nuh. Nuh, kalau kaummu pingin waras, sembuh, taek emang kongkon gawe obat. Taek kongkon gawe obat. Allah ya Karim. Itulah maksud siapa yang menanam, dialah yang menuai. Udah kembali kepada wahyu. Yang dimaksud wahyu itu adalah keterangan yang mampu untuk mengubah kondisi ruhaniamu. Keterangan yang bisa mengubah kondisi imanmu, atau boleh jadi keterangan yang merevolusi iman karakter hatimu yang tadinya selain daripada Tuhan yang sebenarnya, sekarang masuk pada Tuhan yang sebenarnya. Ini memang kalau ini kita terima dengan akal pak, gak mampu. Akal gak mampu menerima wahyu ini, gak mampu. Sampai ketika beliau Rasulullah menerima salah satu wahyu, beliau menggigil. Jasad ini menggigil. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Aisyah, beliau itu digemuli oleh Aisyah. Kalau enggak salah begitu. Jadi jenengan nanti jikalau menggigil di apa terasa dingin dan lain sebagainya, udahlah. Jangan berhenti, terus lanjutkan Anda mengikuti arus Allah dalam rangka bebersih diri untuk menuju hakikat agungnya Allah. Is wa aslimu lahu. Sebelum bertindak nanti, Anda tata betul tentang masalah pasrah diri. Sudah ditata. Jadi saya katakan, gak bisa 7 hari ya 3 hari, gak bisa 3 hari ya 1 hari, gak bisa 11 ya bongko. Pak mohon maaf ya, dalam bulan Muharram 1 bulan diambil 1 hari 1 malam aja sih. Masa sih gak sempat? Padahal tempatnya ini saya tidak mewajibkan harus di pondok, enggak. Bisa di rumah, bisa di gua, bisa di hutan, saenak sampean. Mana miturut hati sampean iku mau? Bisa. Bahkan sampah gak bisa siang, saya malam dok. Ya udah, malam aja. Karena siang kita kerja. Malam, sama begitunya si Allah itu murahnya, sama begitunya. Sebab perkara apapun yang berkenaan dengan dunia itu enggak ada gratis pak, cuman satu yang gratis, perkara Allah ini gratis. Coba sampe lihat perkara urusan dunia mesti ada hitungan. Mengapa ada hitung-hitungan? Kalau karena di dalam hati kita masih merasa kita yang melakukan. Hanya Allah yang tidak mau dibalas. Hanya Allah.
setiap saat dan waktu, setiap detik Anda dilayani Allah lewat nafas, itu pun kita tidak mau tahu kalau itu dari Allah. Kita enggak punya etika. Inilah potret banyak manusia seperti ini, Bapak Ibu. Itulah Allah gratis. Enggak ingin Allah dibalas apapun, enggak ingin. Kalau toh ada ayat yang mengatakan olehnya Allah menciptakan jin dan manusia semata-mata itu untuk menyembah Allah, itu kembali kepada dirimu, bukan manfaatnya pada Allah, kembali pada diri kita masing-masing. Allah itu laksana matahari, Pak. Apa yang telah dinyanyikan oleh anak kecil itu tentang kasih ibu.

bagaikan surya menyinari dunia. Seperti itulah Allah. Gak ada ceritanya matahari ketika menyinari seluruh alam sehingga alam ini menjadi terang, matahari ngomong balesen aku. Gak ada. Itu gambaran Allah dohir itu seperti itu, Pak. Ini Allah dohir itu. Makanya orang Jawa mengatakan orang tua itu minongko pangeran katon. Ya itu. Makanya ini anak wong tua. Kalau ada orang tua minta dibalas pada anak terus ngomong icolono banyu susuku misalnya, iku wong tuaku celuk gak mengerti tauhid. Lah ada tau orang tua ngono ya, saking pegelin delok anak, masya Allah Pak, kadang muncul kalimat icolono banyu susuku. Padahal si nyedot ya dudu anak tok, bapak iyo melok nyedot ya nggih. Sampean, mohon maaf, iki syariat ya. Sampean, sudah wajar aku gak nyalahno. Sebagai suami kita kadang-kadang berhubungan intim, kita itu ya nyedot pentil. Hati-hati lo ya. Ojo sampak kok lek nek metu banyu susu nih. Nek sampak lek sampe dadi anake. Ojo temen lo. Rasane asin-asin ya apa ngoten to. Tahu Gus sampean gelek kula. Terus bojo kula nek gak ngono gak marem. Wis gak apa-apa. Sing wis ndek bojo lho ya. Niki kan pendidikan seks niku kan ya penting. Harus diajarkan juga biar gak salah. Ngoten lho. Bot belakrak tutuk kuningnya apa itu. Pun Allah enggak pernah minta jenengan balas. Allah enggak butuh Anda menyembah, enggak. Walaupun ayatnya ilaliyabudun. Tapi etika tata krama jenengan kali kula sebagai makhluk atas dasar apa yang telah Allah berikan dua nikmat, yaitu nikmat ijad dan nikmat imdad, maka etikanya kita harus menyembah, beriman hanya padanya, hanya itu. Jangan beriman menyembah terhadap selainnya, Anda akan diperbudak nantinya, akan disibukkan dengan apa yang Anda jadikan sebagai Tuhan Anda. Itu pasti, Pak. Setiap Rasul pasti akan dibawa ajaran ini, Pak. Makanya dalam kesempatan Muharram ini saya tidak hanya menyerukan terhadap Anda yang sudah bertemu saya secara fisik, akan tetapi yang belum bertemu sama saja lakukan di rumah. Apa sah Gus saya belajar lewat channel jenengan? Sah. Di mata Allah sah. Urusan di mata manusia berkomentar sama dengan jenengan iku belajar pada setan, abaikan kalimat itu. Kalimat yang tidak bertanggung jawab. Saya tanya mengapa kalimat yang tidak bertanggung jawab. Anda bilang setan, sudah tahu setan bagaimana? Belum. Lah ngapain terus kui ngomong setan? Anda bilang itu nafsu, Anda sudah tahu ketemu nafsu, yang bagaimana nafsu? Kita Pak jujur yang ada di syariat saja enggak pernah tahu mana sih nafsu itu, ya tak? Paling tidak kita dapat keterangan nafsu itu ya ngajak kamu berbuat jelek. Contoh kau maling, contoh kau waktu sholat gak sholat,
Contoh kau melakukan perbuatan maksiat, enggak disik cak, entar dulu. Allah sudah katakan innahu lakum aduhum mubin. Sesungguhnya nafsu itu adalah musuhmu yang nyata. Nyata itu jelas. Mengapa kau bikin tidak jelas? Itu oleh karena kau tidak mau menerima kalimatin wahyu yang kusebut tadi. Ini persoalannya, Pak. Bapak Ibu hadirin, ayatnya surat Al-Baqarah 37 itu hukumnya pasti Allah terima tobatin Nabi Adam. Terus kembali kepada kita, letak kepastian Anda, seluruh kesalahan apapun yang pernah Anda lakukan, baik syirik jali, lebih-lebih syirik khafi yang sudah tidak terhitung jumlahnya, bagi Allah itu sangat kecil bila mana taubat Anda diterima. Besar kaya apa dosamu bila mana Allah itu menerima tobatmu, maka dosa itu di mata Allah jadi kuat kecil. Kecil kaya apa dosa yang pernah kau lakukan, manakala Allah tidak mengampuni, maka kecil itu menjadi besar. Caranya bagaimana, seperti apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi Adam? Cukup jenengan kalau tidak dengan berdiri, dengan duduk. Jikalau tidak bisa dengan duduk, dengan berbaring. Akal ini lepas. Cara untuk melepaskan akal dari urusan-urusan dunia, hatimu harus ada tindakan penghilangan rasa keakuan diri sebagai makhluk yang wujud. Jikalau belum mampu menghilangkan kewujudan atas diri makhluk ini, maka hilangkanlah rasa keakuanmu yang bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu. Sudah lepaslah sambil menerima datangnya pengakuan rasa akunya urip Allah dalam dirimu. Ketika proses ini nanti terjadi, maka Anda akan mesti masuk di alam fana. Alam di mana Anda sudah tidak ingat lagi dengan persoalan dunia.

0: Pak Udin.
1: Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Kemana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Iya. Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
0: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Trirawan.

0: istri, suami, anak, harta benda sudah tidak ada gambar di dalam hatimu, sudah tidak ada. Itu bentuk bahwasanya Allah telah mensucikan keakuanmu dari pengakuan-pengakuan tersebut. Wis, kamu jangan takut apapun bentuk kahanan kejadian yang akan terjadi di situ. Jangan pernah jenengan meminta dan jangan pernah anda takut dan lain sebagainya. Pokoknya ikutono seperti taekin tir. Wis paham nggih? Wis entah sampean lakukan mulai kapan terserah jenengan dan dilakukan dimanapun anda monggo. Saya ulang, tobatnya Nabi Adam itu jatuh di tanggal 10 Muharram. Pun ini. Lah, tanggal 1 Muharram jatuh mulai hari ini. Kita pakai Qomariyah bukan Samsiyah, Pak. Kalau Qomariyah itu diawali dari Urubu Samsi. Surupe sering tenggelamnya matahari. Berarti maghrib tadi itu jatuh 1 Muharram. Maghrib tadi. Ya. Nanti tanggal 2-nya besok Ahad niku maghrib itu berarti 2 Muharram. Ini kita pakai hitungan Qomariyah. Qomariyah itu apa? Bulan Hijriyah. Kalau Samsiah umum itu jatuhnya jam 12 malam. Sret ngalih jam 12 mulai pagi. Pagi iku mulai bukae dino. Tapi kita umat Islam khususnya memakai Qomariyah. Wis itu aja Pak yang bisa kami sampaikan. Ingat, kita itu selalu dilayani Allah dan sadarilah semua apa yang Allah layani terhadap kita semata-mata bentuk nikmatul ijab dan nikmatul imdad. Nikmat penciptaan, nikmat kebutuhan apa setelah kita tercipta, napas, mata, telinga, apapun yang kita butuhkan di dunia ini, Allah kasih gratis semuanya. Allah wis ngasih gratis, lah sekarang anda harus mempunyai etika apa yang harus anda balas. Padahal Allah tidak minta balasan. Cuman etikanya hanya satu. Iman tentang iman, jangan pernah terhadap selainnya. Caranya faktulu anfusakum. Udah patenono keakuanmu sebagai makhluk, rasa keakuanmu sebagai makhluk yang bisa apa-apa, punya apa-apa, sudah. Idfin wujudaka, kubur eksistensi keakuanmu di dalam bumi humul ini. Wis bila mana mudahnya jenengan iku pelepasan diri didorong dengan tikir sir, gak apa-apa, lakukan. Hatimu mengucap hu masuk keluar Allah, gak apa-apa. Kalau itu untuk mendorong mudahnya lepasnya keakuan diri, monggo.
1: Terima kasih Anda baru saja mendengarkan Kasana Pagi, kajian Islamiah Pagi, program spesial persembahan Trirama FM.

Keluarga Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

Selamat pagi keluarga sehat Indonesia. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat dan menyenangkan untuk di suasana paginya ya. Barengan Vina lagi di program Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosis Siaga Herbal Tetes Premium masa kini untuk menjaga kesehatan tubuh kita.

biasa banget ya Besi tayang. Ya iya dong, paginya mah semangat banget karena udah minum biasa siaga kan. Tapi ada juga yang belum minum nih. Hey, kenapa? Belum ada stoknya? Atau jangan-jangan Besti lupa lagi ya? Ih, gimana sih Besti? Kok lupa-lupa begitu? Padahal kan selalu Vina ingetin setiap pagi selalu minum Biosis Siaga. Karena Biosis Siaga ini adalah salah satu suplemen herbal yang sangat cocok sekali untuk kita konsumsi ya. Apalagi dalam jangka waktu panjang, itu aman banget dan direkomendasikan sekali ya. Kan terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan. Jadi gak perlu khawatir untuk tayang-tayang aku yang memang sekali ini ada lagi mengeluhkan berbagai keluhan penyakit, apalagi dalam proses penyembuhan ya. Tenang aja, Biosis Siaga bisa menjadi solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia dalam proses penyembuhan yang dirasakan sekarang ini ya. Semoga kita semuanya selalu dilindungi dan selalu dijaga terus kesehatan tubuhnya dengan makan makanan yang sehat ya, rajin berolahraga, dan pastinya juga terus rutin minum Biosis Siaganya dong. Kalau sampai lupa, nanti aku malah lo gimana coba. Tenang aja Besti, nama marahnya tuh marah yang penting ya, yaitu ngingetin kamu supaya tetap terus minum Biosis Siaganya. Karena kalau misalkan kita sampai skip ya, kita otomatis juga akan mengulangnya dari awal lagi dong untuk penyembuhannya, ya gak sih? Makanya jangan sampai ke skip ya. Kalau udah menipis banget nih, misal tinggal tinggal 2 kali minum nih, gimana dong? Ya udah, buru-buru mumpung masih pagi, langsung aja hubungi call center aja ya, biar nanti siang langsung dianterin Besti, langsung meluncur alamat kamu kalau misalkan kamu lagi sibuk gak ada waktu buat ke radio ya. Silakan bisa hubungi call center aja di 0831 760 600 ya. Pokoknya kita bakalan sehat bersama-sama, sehat bersama Biosis Siaga, gak akan ada ruginya Besti, malah untung untuk kesehatan jangka panjang ya. Ayo buat Besti juga di hari ini, gimana harinya, menyenangkan atau malah Besti lagi ngerasa gegana, gelisah, galau, merana? Hey, kenapa bisa seperti itu Besti tayang? Padahal kan Vina udah siap banget buat temenin kamu, kamunya masih aja gegana gitu. No, gak boleh seperti itu ya. Pokoknya harus happy-happy aja barengan Vina terus, karena Vina udah siapin denang-denang yang enak-enak sekali paginya. Dan pastinya juga gak ketinggalan informasi kesehatan yang bakal dihadirkan untuk kamu.

0: Pak Udin.
1: Eh, Pak Udin.
0: Wah, emang nggak kelihatan, Pak. Kemana aja, Pak Udin?
1: Iya, nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 dengan 5 tetes saja. Sehari 1 dengan 2 kali.
0: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap. Semangat dangdut pagi.
6: Lagi barengan Vina Besi Tanya. Masih di Sedang Semangat Dangdut Pagi bersama dari Biosi Sihaga Herbal Tetes Premium. Masa gini, wow, pagi-pagi udah pada ganteng, udah pada cantik-cantik semuanya nih ya. Mau OTW-in kayaknya. Ya iya dong, kalau gak di OTW-in ya gimana? Nanti kita gak bisa jajan, kita gak bisa beli sesuatu yang kita inginkan. Betul atau tidak? Pastinya betul ya. Tapi by the way, Besti, kalau pagi-pagi kamu merasa gak sih kayak ngantuk berat gitu kan? Padahal mah udah tidur, ya maksudnya baru bangun tidur gitu. Tapi tiba-tiba tuh kayak ngerasa ngantuk berat banget, kayak pengen majem aja itu ya kan? Tapi gak tahu sih kenapa. Vina tuh pernah beberapa kali merasakan hal itu ya Besti ya. Cuman ya masih bertanya-tanya aja sampai sekarang, ada apakah gerangan? Atau mungkin karena berkaitan dengan kadar gula yang tinggi atau yang turun kadar gulanya, I don't know. Tapi emang kita tuh butuh banget untuk mencari tahu ya Besti ya, alasan itu tuh kenapa gitu kan. Karena dari beberapa di antara kita juga mungkin pernah mengalami hal itu ya. Rasa ngantuk yang benar-benar ngantuk banget tiba-tiba muncul di pagi hari. Mulai di jam 7, 8-an, 9. Aduh, itu udah jam-jam kayaknya jam-jam rawan banget gak sih? Ya kan? Soalnya Vina ngerasain banget di jam 7, jam 8-an itu benar-benar ngantuknya luar biasa. Ya karena kemungkinan karena itu ya Besti ya. Jadi kalau misalkan Besti ngerasain hal itu, kalau bisa itu benar-benar kita cari tahu, jangan dibiarkan terus-menerus. Karena kalau misalkan kita biarin terus-menerus, aduh, bahaya banget gak sih? Ya coba kita melakukan sesuatu gitu ya yang bisa mengalihkan rasa ngantuknya, seperti beberes, masak, atau juga mungkin Besti bisa ya tidur sejenak tapi takutnya kebablasan terus kita telat lagi berangkat kerjanya, gimana dong? Oke lah kalau begitu Besti, ngomongin soal rasa ngantuk di pagi hari yang mungkin ke sebagian dari kita merasakannya gitu ya, karena Vina pribadi juga pernah merasakan hal itu dan ternyata itu disebabkan karena beberapa hal, yaitu adalah inersia tidur, yaitu transisi dari tidur ke bangun. Kemudian juga bisa dialami oleh kita yang dehidrasi atau kekurangan cairan, kurangnya air minum ya, atau juga kurang tidur. Nah itu juga jadi salah satu alasan kenapa kita itu merasa ngantuk di pagi hari gitu ya. Dan ini bisa juga dipicu oleh kualitas tidur yang buruk ya, paparan cahaya biru dari gadget, hingga kondisi medis seperti anemia atau juga gangguan tiroid Besti, yang bisa menyebabkan kita jadi kayak merasa ngantuk di pagi hari gitu kan. Jadi ada beberapa sebabnya ya, diantaranya itu Besti. Cuman kira-kira masalah kenapa bisa hal itu terjadi gitu ya, nanti kita bakal ngebahas di segmen selanjutnya aja gak sih? Soalnya Vina gak sabar banget nih pengen sapa-sapain besi-besi yang udah pada gabungan barengan Vina untuk di pagi hari ini ya kan. Kayaknya udah banyak banget juga besti-besti kita yang dapetin produk-produk bias sisi haganya ya, dan udah diminum konsumsi rutin. Wow, luar biasa deh pokoknya besti-besti aku, kesayangan aku ini benar-benar sangat-sangat-sangat rutin banget ya minum bias sisi haganya, dan pastinya juga nggak pernah kayak ketinggalan apalagi keskip gitu kan, karena setiap pagi selalu Vina ingetin terus untuk minum bias sisi haga ya. Selamat pagi buat Pak Supandi. Pak Subandi, bukan Pak Supandi ya. Nanti Mas Pandi jadinya. Pak Subandi dari Plengkowati ya. Terima kasih. Sehat selalu Bapak, Pak Eko setia batin. Juga terima kasih ya Pak Eko ya. Gak ketinggalan Pak Yus dari Blitar. Wow, mendiborong pisan ini ya Bapak ya. Terima kasih. Sehat selalu ya Bapak. Ada Bu Tini dari Karya Bakti yang sudah dapetin bias sisi haganya juga di Radio Bima FM Telang Bawang Lampung ya. Ada Pak Sukidi dari Raman Utara juga. Wow, ini Cewdian sama JS ya Besti ya. Udah dapetin biosinya, bubuk, batuk asma, terus kemudian madu lambungku juga luar biasa deh. Ada Mas Sugeng dari mana nih? Oh, ACB Jati Datar. Terima kasih buat Mas Sugeng ya, sehat selalu. Terus juga gak ketinggalan besti kita yang ada di seputaran Rawapitu juga. Ini ada Pak Yudi. Iya, Pak Yudi Junaidi ya, sudah mendapatkan produknya di Radio Bima FM Telang Bawang Lampung juga nih. Terus ada lagi besti kita dari seputaran Batu Ketulis, ada Mas Yuda. Mas Yuda, terima kasih loh Mas Yuda ya. Saya selalu besi-besi semuanya. Gak ketinggalan juga dari Waitenong, Lampung Barat juga ini ya. Mas Heri ya, terima kasih Mas Heri. Gak ketinggalan Mas Basuki dari Bandar Agung juga. Sudah dapetin biasi siaganya di Radio Kans FM Tridatu Lampung Timur ya. Ada Pak De Supri dari Muara Sidang juga. Selamat pagi Bapak, semoga sehat terus ya Bapak ya. Gak ketinggalan besi kita dari Rombong 6, ada Pak Asif. Pak Asep menikah sepisan. Selamat pagi ya Bapak, sehat terus Bapak. Ada Ibu Mini dari Talang 8 Seblat Lampung Barat juga ya. Terima kasih Ibu Mini dari Talang 8 Seblat Lampung Barat juga ya. Terima kasih.

Keconok juga terima kasih ya. Pokoknya buat besi-besi semuanya yang sudah pada dapatin Biosisiaga atau juga herbal Agarilus yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FM nih. Terima kasih dan selalu mempercayakan produk-produk herbalnya sebagai rekomendasi yang paling tepat sekali untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari dalam dan sebagai penyembuhan dari berbagai keluhan penyakit badai degeneratif atau juga penyakit kronis ya. Jadi untuk besi semuanya enggak perlu khawatir kalau urusan masalah kesehatan, herbal Tetes premium masa kini Biosisiaga jadi solusi yang paling tepat ya. Bisa dikombinasi dengan madu Agarilus, kapsul Agarilus ya, atau juga herbal Agarilus yang lain yang sesuai dengan keluhan keluarga sehat Indonesia yang dirasakan sekarang ini ya. Oke deh kalau begitu besi yang lagi panteng juga melalui streaming, terima kasih di www.radiotriramafm.net.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending rasane nyate kulo tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending lan niki kadang kulo padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium.

0: 20 milibiosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
1: Semangat dangdut pagi.
2: Semangat dangdut pagi.
1: Sedap. Semangat dangdut pagi.
3: Vina di suasana paginya menemani suasana pagi kamu biar makin semangat, biar makin happy, biar makin asik bersama Trirama FM Net ya zing, barengan radio yang kamu dengarkan sekarang ini ya. Sekarang udah gak perlu ribet-ribet, udah gak perlu kamu bingung-bingung lagi kalau kamu mau keluar kota atau keluar negeri ya, terus pengennya dengerin radio Trirama dan jaringan, apalagi sama suaranya Vina yang aduhai aduhai meledak gitu ya Besti ya, yang sangatlah dar-der-dor gitu kan. Besti bisa banget melalui streaming di www.radioteriramafm.net atau juga bisa melalui radio FM untuk wilayah terdekat aja. Kalau misalkan Besti keluar kota, keluar negeri, bisanya streaming. Yang penting apa? Punya pakai data ya kan. Kalau gak punya pakai data ya gak bisa dong ya kan. Iya, sekarang ini kan zamannya udah canggih ya Besti ya, melalui gadget yang selama ini kita bawa kemana aja kayaknya gak pernah dilupakan gitu ya. Kalau Vina mah pasti bisa dilupakan, tapi kalau handphone gadget itu gak akan pernah dilupakan Besti. Ketinggalan aja pasti udah gelisah gitu ya, kemana ini, di mana, apakah hilang atau di mana. Kalau Vina ketinggalan aja kayaknya gak dicari-cari gitu kan, ya udahlah nanti juga nyusul gitu kan Besti. Oke Besti, seperti yang udah Vina sebutkan di awal tadi ya, bahwasanya kita itu sering banget ngerasain kayak ngantuk di pagi hari padahal kita baru bangun tidur. Aneh kan? Aneh tapi nyata. Tapi ternyata itu ada alasannya. Ada beberapa kemungkinan yang bisa kita rasakan dan bisa kita cek ya Besti ya, yaitu inersia tidur. Inersia tidur itu adalah masa peralihan yang biasanya berlangsung 15 sampai 60 menit setelah bangun Besti. Jadi kita harus benar cek inersia tidur kita itu seperti apa gitu kan. Apakah benar-benar seperti itu 15 sampai 60 menit atau tidak ya kan. Terus kemudian juga kemungkinan Besti kurang tidur atau kualitas tidurnya tuh buruk ya kan. Karena durasi tidur malam yang kurang dari 7 sampai 9 jam atau sering terbangun itu otomatis akan membuat rasa ngantuk di pagi hari. Padahal kita itu udah bergerak ya sebisa mungkin, tapi tetap aja kayak ngantuk banget rasanya kan. Nah itu kemungkinan Besti adalah kurang tidur atau kualitas tidur kita yang buruk ya. Kemudian bisa juga disebabkan oleh dehidrasi. Jadi kurangnya cairan itu membuat aliran darah ke otak itu berkurang ya Besti ya, dan pastinya ini bisa memicu kayak rasa lelah, ngantuk dan lain sebagainya, bahkan lemes kayak gak ada daya upaya untuk kita bisa bangkit dari peradaban ini. Ya Besti, itu bisa terjadi. Jadi kalau misalkan kamu mengalami hal itu, coba kita cari tahu dulu ya permasalahannya di mana gitu kan. Kalau kualitas tidur kita udah baik, otomatis dari inersia tidur atau mungkin dari kebutuhan cairan tubuh kita ya, kita mengalami dehidrasi atau enggak gitu kan. Apakah kita cukup minum air putihnya? Kalau misalkan Besti kurang minum air putih, ya itu yang akan terjadi ya kan, kita bakalan mengalami ya kurangnya cairan gitu kan, yang mengalirkan darah ke dalam otak kita itu berkurang gitu loh. Terus bisa juga Besti kamu ngantuk di pagi hari gara-gara gaya hidup. Jadi kurang olahraga, sering mengonsumsi kafein atau juga alkohol sebelum tidur nih ya. Sebelum tidur, ingat ya Besti, sebelum tidur itu kayaknya membuat gaya hidup kita atau merasakan ngantuk yang sangat luar biasa sekali. Dari gaya hidup seperti itu yang bisa membuat rasa ngantuk di pagi hari itu muncul, dan kurangnya paparan sinar matahari pagi. Hayo ngaku, siapa yang sekarang gini gaya hidupnya kurang sehat, kurang olahraga, mengonsumsi kafein yang terlalu tinggi ya, bahkan kurangnya paparan sinar matahari pagi. Padahal nih ya, matahari pagi itu bagus banget dan pastinya juga sangat sehat ya untuk tubuh kita. Jadi kalau bisa kurangnya olahraga, bisa jadi kamu itu akan ngantuk di pagi hari ya. Bukan, jadi Besti kalau misalkan aku digangguin Besti, ya ampun, kayak jadi begini ya. Udah dibilangin tadi yang itu, yang ini, yang itu, apa sih? Gak usah deh Besti, gak apa-apa kok. Biasalah kalau pagi-pagi tuh ada aja yang gangguin ya kan. Padahal kita malah lagi serius-seriusnya gitu loh ya. Jadi itu ya Besti ya, yang mungkin terjadi atau kemungkinan bisa saja kita alami gara-gara inersia tidur, kurangnya tidur, kualitas tidur yang buruk, terus kemudian dehidrasi, gaya hidup, dan bahkan kondisi medis yaitu gangguan tidur atau sleep apnea, anemia, atau juga masalah tiroid ya Besti ya. Itu yang bisa membuat kita itu merasa ngantuk di pagi hari. Jadi kita harus benar-benar cek kesehatan ya Besti ya, apakah benar kita itu mengalami hal itu atau mungkin ada sesuatu hal yang mengganjal di dalam tubuh kita yang bisa membuat kita itu gak bisa tidur atau gara-gara mikirin kamu. OMG hello, jangan sampai gara-gara mikirin dia kamu jadi gak bisa tidur, terus akhirnya pagi kamu jadi ngantuk Besti. Padahal kita harus udah siap memulai harinya ya kan. Tapi Besti masih saja mikirin dia. No ya, jangan sampai kamu mikirin dia Besti, karena udah ada aku yang akan menemani kamu.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum Biosis Yaga.
0: Oh, Biosis Yaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosis Yaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosis Yaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat Biosis Yaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga Biosis Yaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

0: Dangdut Pagi.
1: Semangat Dangdut Pagi.
0: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
2: Oke, Messi, kita lanjutkan kembali. Wow, wow, wow. Kita udah masuk di interval keberapa, Messi? Luar biasa sekali dia. Masih semangat banget, Zeyeng. Iya dong, Zeyeng. Kalau kita gak semangat, kita gak bisa semangat buat cari duit. Do it now. Semua itu butuh duit ya, Besti ya. Ya iyalah, kalau kitanya gak ada duit, nanti kita gak bisa jajan. Soalnya aku suka jajan. Tapi kayaknya aku lebih suka sama Besti-Besti semuanya sih kalau rutin minum Biosis Sihaga Herbal Tetes Premium masa kini, untuk menjaga supaya tubuh kita tetap sehat, supaya kita bisa lancar beraktivitasnya, supaya kita kerjanya makin semangat gitu kan. Apalagi sambil disemangatin bareng radio kesayangan kamu ini. Makin semangat banget. Ya kan, Belsi? Atau jangan-jangan kamu mendengar suara aku yang dar-dar ini, kamu jadi menutup telinga kamu. Dengerin aku ya, Belsi ya. Jangan ditutup dulu telinganya. Dengerin aku. Aku nemenin kamu biar semangat ya. Bukan malah bikin kamu ngantuk. Kalau bikin kamu ngantuk baru boleh deh, Besti, itu langsung dimatiin aja radionya. Tenang aja, Vinama bakalan dar-dedorin setiap pagi ya, Besti, Zeyeng. Yang penting kamu mah selalu pantengin aja radio kesayangan kamu ini. Dan pastinya juga, Besti, selalu rutinkan minum Biosis Siaga setiap harinya ya. Cukup 5-7 tetes aja, Besti, udah bisa dapetin manfaat luar biasanya dari Biosis Siaga. Dan kamu bisa dapetin khasiatnya yang terkandung di dalam Biosis Siaga ini, sangat luar biasa banget. Dan pastinya juga bisa mendetoksifikasi racun-racun yang ada di dalam tubuh kita, yang selama ini kita gak tahu ternyata ada racun-racun yang ada di dalam tubuh kita melalui makanan atau juga minuman yang selama ini kamu konsumsi. Jangan sampai itu terjadi ya, Besti ya. Besti harus benar-benar perhatikan, dan Besti harus benar-benar melakukan detoksifikasi secara alami dengan mengonsumsi Biosis Sihaga. Ya loh, cuma 5-7 tetes aja loh ya kan. 3 kali sehari, Besti. Itu hal yang simpel dan mudah banget, tapi kamu sering banget lupa ya kan. Apalagi dengan aku yang selalu dilupakan sama kamu. Ya, aku mah udah biasa. Tapi kamu jangan sampai melupakan Biosis Siaga ya, Besti ya, yang sudah terjamin kualitas serta keasliannya. Dan pastinya juga udah gak perlu diraguin lagi deh untuk mengonsumsi Biosis Siaga Herbal Tetes Premium masa kini. Apalagi coba, Besti, yang bakalan kamu tanyain ke aku soal Biosis Siaga ini. Kurang apa coba Biosis Siaga ini, Besti, buat kamu yang sangatlah sibuk sekali di luar sana dengan pekerjaan yang benar-benar bikin kamu mengeluh, dengan pekerjaan yang bikin kamu itu merasa gelisah gitu ya, karena gak selesai-selesai. Udah, Besti, mending sekarang relax terlebih dahulu ya. Diminum dulu, diseruput dulu Biosis Siaganya bareng-bareng ya, bareng Vina juga, karena Vina juga lagi minum Biosis Siaga. Jadi biar kita itu benar-benar sehat ya, kita sama-sama sehat, jadi bisa memulai segala rutinitas kepadatan yang sangatlah bikin kita penat, bikin kita pusing, tapi kita happy menjalaninya karena tubuh kita itu semangat, sehat gitu loh. Iya kan? Jadi udah gak perlu diragukan lagi ya, Besti ya, untuk kamu jaga kondisi kesehatan tubuh kita dengan Biosis Siaga yang bisa menjaga daya tahan tubuh kita setiap harinya, membantu melawan infeksi bakteri, virus, dan juga jamur, menormalkan pencernaan dan juga buang air besar, membantu untuk detoksifikasi alami tubuh kita, mengurangi rasa lelah, pegal, dan inflamasi ringan, mendukung kesehatan hati, ginjal, dan juga metabolisme tubuh kita, membantu untuk pemulihan pasca sakit, dan menjaga keseimbangan mineral serta cairan tubuh kita. Biosis Siaga menjadi pilihan tepat sekali untuk Anda yang ingin hidup lebih sehat, sehat secara alami, menjaga keseimbangan tubuh, dan pastinya juga tetap aktif menjalankan aktivitas setiap harinya ya. Biosis Siaga Herbal Tetes Premium masa kini.

penonton yang masuk ke interval terakhir ya. Itu berarti Vinanya harus pamit dulu buat menemani kamu di pagi hari ini ya. Tapi tenang aja, setelah ini ada program selanjutnya akan menemani suasana pagi kamu, biar makin semangat lagi, biar makin dar lagi ya. Jadi besi-besi semuanya, tetap pantengin Tri Rama dan Jaringan ya. Besi bisa melalui streaming di www.radiotriramafm.net dan bisa juga melalui Radio FM untuk wilayah terdekat ya. Sampai jumpa kembali besok, Zeying. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Boleh.
1: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi.
2: Pak Udin.
3: Pak Budi.
2: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Kemana aja, Pak Udin?
3: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
2: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
3: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
2: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
3: itu,
2: Pak?
3: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
2: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
3: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
2: Iya. Ini cara minumnya gimana ya?
3: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
2: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
3: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
4: Biosi Sihaga, tetes alami.
5: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM.
4: Biosi Sihaga. Biosi.
6: Sehat, sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.
7: Pantung radio, pantung Trirama, digoyang-goyang asyik.
1: Saatnya, lintas terkini.
8: Inilah lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Via Ayunda, Radio Asrena Pringsewu. Dikutip dari Tribun Lampung, Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pringsewu, Rabu 17 Juni 2026. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Pringsewu Suherman dan dihadiri Wakil Bupati Umi Laila, jajaran pemerintah daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Intansi Vertikal, serta berbagai elemen masyarakat. Dalam pemaparannya, Bupati Rianto menjelaskan bahwa mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dijabarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah daerah wajib menyusun laporan pertanggungjawaban APBD yang ditetapkan menjadi peraturan daerah. Ia juga menyampaikan bahwa Badan Pemeriksaan Keuangan BPKRI telah memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Kabupaten Pringsewu tahun anggaran 2025 yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan. Menurutnya, capaian WTP yang diraih untuk ke-11 kalinya tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah. Ia menegaskan pentingnya mempertahankan capaian itu melalui peningkatan kualitas perencanaan, penanggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan yang tertib serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh
5: Biosi Sihaga, jamu tetes premium.